0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri maksud saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ringo yang apel siaga jaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
2: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jakabudi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret,

0: hingga Minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
1: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
0: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
0: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
4: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
5: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
6: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional

0: atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Ricci Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, kami masih ajak Anda untuk membuka informasi-informasi di sekitar kita. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuaca pagi ini cukup cerah. Untuk perakiran cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur, BMKG Juanda ini menginformasikan bahwa kondisi pagi hari cerah berpeluang terjadi udara kabur, sementara siang hingga sore hari nanti kondisinya cerah dan berpeluang terjadi berawan tebal. Sementara suhu udara 6 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 33 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Harus diwaspadai tentunya ya dengan kondisi yang cukup terik, karena tadi Budian juga mengatakan, wah Gersik pagi-pagi udah cukup terik nih, udah cukup panas. Ya tentu kita tidak menginginkan begitu ya adanya potensi kebakaran yang terjadi di sekitar kita. Korsleting listrik yang menimpa rumah dan bangunan itu juga harus menjadi perhatian. Apalagi berkaitan dengan kebakaran lahan kosong, alang-alang dan lain sebagainya. Di Jawa Timur yang sebenarnya tidak masuk prioritas bagi provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan agaknya harus waspada, mengingat beberapa gunung di antaranya Arjuna, Welirang dan juga Bromo beberapa waktu yang lalu juga dilanda kebakaran. Aktivitas masyarakat seperti membakar sampah, kemudian juga membuang puntung rokok sembarangan, ini harus menjadi atensi. Karena kemarin juga ya beberapa lahan kosong, baik itu di sekitaran Ahmad Yani, kemudian di exit tol Dupa, dan beberapa kawasan lainnya itu juga mengalami kebakaran. Insiden-insiden seperti ini loh yang harusnya bisa kita kurangi dengan lebih waspada berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap harinya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhtarom bin Hasanuddin umur 45 tahun agama Islam pekerjaan wirausaha dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambak Wedi Baru 17E Utara nomor 4 RT 6 RW 4 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2639/PDTG/2026/PA.SBY antara Amna binti Naki sebagai penggugat dan Muhtarom bin Hasanuddin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Sesi diskusi kita nanti dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat juga cukup menarik untuk kita bahas. Temanya adalah P3K Guru Menuju Penuh Waktu. Apa dampaknya? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak M. Yuda, S.Pd., M.Pd., Ketua Satu Nasional PTKNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, serta Bapak Dr. Jamil Esa, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Ubara Surabaya. Kalau kita bicara begitu ya berkaitan dengan upaya untuk bisa memberikan kepastian terkait status dari tenaga pendidik, ini beberapa waktu yang lalu sempat kita perbincangkan begitu ya bersama dengan Bapak Yuda, Ketua Satu Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia. Bagaimana harapan dari kawan-kawan guru yang kala itu juga masih didapati ada yang honorer belum masuk dalam data Dapodik, kemudian juga keresahan P3K paruh waktu dan lain sebagainya. Belum lagi soal kesejahteraan begitu kan ya. Nah, terbaru memang akan ada upaya dari pemerintah untuk bisa memperhatikan status mereka. Dan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Surabaya mendorong penuh terkait kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati ini mengatakan perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada peralihan status administrasi semata, namun diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan guru P3K khususnya di Kota Surabaya. Meski dirinya mengaku masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait finalisasi kebijakan tersebut, namun dirinya optimis perubahan positif akan lahir pasca adanya peningkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan senada dengan Agnes, salah satu guru honorer asal Surabaya, Rezaldi Anur, ini menilai bahwa kebijakan tersebut memungkinkan timbulnya peningkatan kualitas pengajaran yang linier dengan peningkatan kesejahteraan hidup para guru P3K paruh waktu. Sehingga kualitas pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan menurut data dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional, penghasilan para guru P3K paruh waktu itu kisarannya 35.000 hingga 1,5 juta per bulannya. Jumlah tersebut tergolong jauh dari UMR, meski jam kerja dan bobotnya setara dengan ASN penuh waktu. Maka dari itu harapan rencana kebijakan peralihan guru P3K paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat mampu meningkatkan sektor pendidikan dari segala aspek dan berjalan sebagai solusi jangka panjang. Kita tentu berharap gitu ya, ada upaya yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman tenaga kependidikan. Ya karena terlalu banyak begitu ya, pemetaan-pemetaan belum P3K, belum P3K paruh waktu, belum honorer dan lain sebagainya. Bagaimana juga proses untuk menuju ASN, bagaimana dengan tingkat kesejahteraannya, itu nanti kita akan perbincangkan.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Julainik bin Siha, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Menur, Gang 1, nomor 30, RT 5, RW 1, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2641/PDD.G/2026/PA.SBY antara Arti Rahayu binti Sunoto sebagai penggugat dan Julaimi bin Siha sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Tentu terkait rencana perubahan status P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi perhatian di Jawa Timur. Kebijakan ini tentunya diharapkan memberi kepastian para guru ya, terutama terkait status dan juga penghasilannya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang bersama dengan Pak Yuda dari PT KNI, ini mempertanyakan bagaimana seharusnya status guru mengingat ini juga sebagai tenaga pendidik yang kemudian masih harus memikirkan bagaimana dengan tingkat kesejahteraannya, belum lagi terombang-ambing berkaitan dengan statusnya. Nah, ini yang kemudian dikaitkan juga dengan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah, karena beberapa di antaranya ini masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Namun, bagaimana kondisi P3K guru paruh waktu di Jatim saat ini? Berapa sih jumlahnya dan termasuk bagaimana penghasilannya dan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan guru di masing-masing wilayah? Apakah perubahan menjadi penuh waktu itu benar-benar bisa menjadi solusi bagi persoalan tenaga pendidik atau justru menghadirkan tantangan baru? Tidak saja di Jawa Timur begitu ya pendengar. Berkaitan dengan kebijakan ini, tenaga pendidik di seluruh Indonesia juga memberikan atensinya. Bagaimana seharusnya memang pemerintah ini memberikan pemberlakuan berkaitan dengan status dan juga kesejahteraan para guru. Karena kita tahu begitu ya tadi, ada P3K paruh waktu, penuh waktu, kemudian juga yang PNS begitu ya, dan juga yang tadi non-ASN atau honorer. Tentu diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Karena ya tentu kalau ada upaya untuk memperhatikan berkaitan dengan status guru, ya mau tidak mau secara keseluruhan itu juga mendapatkan perhatian dan juga perlakuan yang sama. Ini yang coba nanti kita coba tanyakan kepada bersama dengan Bapak M. Yuda dari PT KNI, termasuk juga Dr. Jamil, gitu ya, Pak Jamil, begitu ya, berkaitan dengan apakah memang ini menjadi solusi, begitu ya, dan apa dampaknya di kemudian hari berkaitan dengan kebijakan yang sudah diambil dari pemerintah, begitu ya. Karena tadi kalau dikatakan oleh teman-teman PGR Surabaya, ya meski masih menunggu, namun tetap ini disambut baik. Karena ini peluang pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu itu sesuatu yang diharapkan. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraannya begitu ya? Karena harapannya tidak hanya sekedar peralihan status administrasi semata, tapi diikuti juga dengan peningkatan kesejahteraan guru P3K, khususnya yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Nanti ya sesaat lagi akan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Sebelum itu, pendengar, saya punya satu informasi untuk Anda. Siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300-89-3x0, SP Tuban Witra 0896160-45745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Hari Kamis 27 Agustus 2026 di perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Line telepon 5345474 dan juga WA 081331449492 tentunya boleh Anda gunakan untuk bisa berdiskusi bersama kami nanti dalam sesi tanya jawab begitu ya. Cukup menarik juga untuk tema kita. Oh ya, kami juga ingatkan Anda, terlebih Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Kolom komentarnya pun juga bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Tema kita pagi hari ini adalah P3K Guru Menuju Penuh Waktu. Apa dampaknya? Beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang juga bersama dengan teman-teman dari PTKNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, di mana mengharapkan begitu ya adanya perhatian dari pemerintah terkait status dan juga tingkat kesejahteraan dari para tenaga pendidik. Ini yang kemudian akan kita diskusikan bersama di pagi hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah siap melalui Zoom meeting. Saya sapa terlebih dahulu satu persatu, ada Bapak M. Yuda, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah Ketua Satu Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia atau PTKNI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Yudi. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga Pak Yuda juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat untuk pagi hari ini berbincang bersama kami. Ya. Terima kasih waktunya. Dan tentunya selain Pak Yuda, saya juga bersama dengan Bapak Dr. Jamil S.H., dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UPARA Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamil.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, kabar baik juga sehat ya Pak.
2: Alhamdulillah. Sehat. Pak Yuda sehat ya.
3: Alhamdulillah dok, sehat dok.
0: Baik. Ya, ini menarik ya kalau kita berbincang berkaitan dengan bagaimana sih pemerintah memberikan perhatian serius begitu ya kepada teman-teman tenaga pendidik. Beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang bagaimana sih dengan potret tenaga pendidik kita, karena kabarnya di Indonesia masih kekurangan tenaga pendidik. Belum lagi ini juga dihadapkan pada fenomena terkait status dan juga tingkat kesejahteraan tenaga pendidik. Kita sempat beberapa waktu yang lalu berbincang juga bersama dengan Pak Yuda menanti adanya surprise begitu ya, hadiah yang diberikan kepada teman-teman tenaga pendidik. Dan terbaru memang ada kebijakan yang menyatakan bahwa guru-guru dengan status P3K paruh waktu ini nanti akan menjadi penuh waktu dan secara keseluruhan nanti akan diangkat menjadi ASN pada 2027. Saya ke Pak Yuda terlebih dahulu begitu ya. Kami juga ingin menanyakan bagaimana gambaran nyata kondisi teman-teman P3K guru paruh waktu di Jawa Timur, baik itu beban kerjanya, kesejahteraannya, jumlahnya begitu ya, terkait juga ketimpangan status yang ada begitu, dan bagaimana juga menanggapi adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Yuda, bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: El, sekaligus para pendengar yang hari ini sedang diminnya dari RRI ya. Pagi hari ini syukur alhamdulillah kita bisa kembali. Terkait teman-teman per waktu ini, kemarin dan saya mendampil sekaligus dengan skala nasional tanggal 29 Juni itu sudah bertemu Pak Disko dan Mensesnek gitu ya di ruang pimpinan DPR RI. Kebetulan hari itu kita sudah menyampaikan aspirasi apa yang menjadi tantangan paruh waktu untuk bisa dipenuh waktukan begitu. Terus persoalan-persoalan lain yang bisa kita sampaikan pada beliau, dan alhamdulillah Mensesnek juga Pak Dasko menyambut dengan baik. Nah, sekaligus terucap dari beliau, tunggu sebelum peringatan HUT RI yang nanti ada kabis dari Presiden pada teman-teman itu yang kita garis bawahi, yang kita pegang jawaban dari Pak Presiden. Kemudian di saat pidato Presiden dilaksanakan tidak tanggal 16 tapi tanggal 14, itu teman-teman serentak kecewa. Nah, itu yang saya tahu dari grup nasional, karena Presiden saat itu tidak menyinggung perkembangan teman-teman P3K saat itu. Hanya membahas yang lebih besar adalah infrastruktur, pembangunan sekolah, anak dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini teman-teman kecewa, tapi selang kurang lebih 3 hari, 2 sampai 3 hari itu terobatilah kekecewaan teman-teman ini dengan pernyataan Pak Dasko, dengan pernyataan Mensesnek, dengan pernyataan Menpan, ya, wakil Mendikbud saat itu yang hadir dalam koordinasi bersama itu, bahwa teman-teman P3K paruh waktu nanti akan dijadikan penuh waktu secara otomatis tanpa tes kembali, akan dilaksanakan mulai Januari 2027. Kemudian ada peralihan juga teman-teman yang penuh waktu menuju ini yang menjadikan headline berita nasional sudah marak rame, ini sudah disampaikan. Kemudian sekarang adalah persoalan teman-teman kan masih belum proses ke sana itu nanti bagaimana mekanismenya, kan ini belum deal. Nah, yeah. Tetapi teman-teman masih berproses, ternyata di daerah itu kan mulai berjalan kembali untuk perpanjangan SK mereka, SK paruh waktu mereka. Itu artinya mereka diperpanjang dulu, ya, karena apa, ini sebagai proses. Tapi pertanyaannya, apakah nanti Januari itu benar-benar sudah deal dimulai mereka itu untuk dijadikan ke penuh waktu? Ini kan masih proses. Nah, itulah yang perlu diantisipasi oleh teman-teman paruh waktu, perlu dikawal perkembangan, sehingga teman-teman ini benar-benar nanti dapatkan haknya yang sesuai. Karena begini Mbak Zaki, dari sisi kemanusiaan, honor mereka kita perhatikan. Tadi saya juga ngantongi 9 kabupaten ini di Jawa Timur, itu bervariasi sekali. Dari sisi honor mereka yang diterima, meskipun mereka sudah ngantongi status ASN, sudah punya NIP begitu ya, tetapi honor yang diterima mereka tiap bulannya ini bervariasi, dan ini sangat jauh dari kelayakan itu. Ini contoh ini, seperti Bangkalan. Bangkalan itu semula ada honor, tetapi di saat mereka sudah masuk, gara-gara ada faktor tertentu, ada yang 0 rupiah.
0: Okay.
1: Ini ada di Bangkalan. Kemudian juga tergantung kemampuan keuangan lembaga masing-masing. Variasi memang, sampai maksimal itu ada 1,5. Kemudian Sumenep ini sangat miris. Sumenep itu 400.000 nih data yang saya dapatkan dari teman-teman tadi. Lumajang 800 sampai 1.200. Itu juga daerah yang lain. Situbondo yang berserdik malah 200, non-serdik 900. Jombang

0: Oke, Pak Sari, untuk jelas-jelas
1: Oke,
0: informasi.
1: baik. Ini untuk gambaran begitu ya, bagaimana dengan kondisi teman-teman tenaga pendidik khususnya dengan status P3K paruh waktu. Memang tadi dikatakan upaya untuk memberikan perhatian kepada tenaga pendidik ini diupayakan agar tadi ada proses begitu ya. Namun teman-teman tenaga pendidik juga membutuhkan kepastian begitu ya. Apakah ini hanya sebatas itu tadi pengakuan administrasi sajakah atau ada upaya untuk mengikuti juga peningkatan kesejahteraannya. Berapa sih Pak total P3K paruh waktu di Jatim sendiri untuk saat ini?
0: Data secara real saya masih memang belum ngantongi ya ini ya, tapi
1: Sekitar
0: kebutuhan skala nasional kemarin sudah disampaikan sekitar 406 ribu kemarin ya
1: Oh,
0: oleh Prof.
1: baik.
0: Itu skala nasional, Mbak, tapi
1: Ya.
0: kita belum ngantongi secara pasti memang skala Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat skala nasional seperti itu, memang paruh waktu ini belum apa ya, secara jumlah saya rasa memang tidak begitu maksimal beda dengan teman-teman. Tapi bagaimanapun juga mereka sangat pasti ya.
1: Oke.
0: Mereka kembali ke Jakarta, ke DPR, ke pihak-pihak terkait lainnya, PAN, BKN, bahkan kementerian itu sangat sangat apa ya, perjuangan keras sekali mereka memang di nasib mereka.
1: Oke, baik. Kita sempat berbincang kala itu bersama dengan Pak Yuda, tidak saja sekedar status begitu ya yang diperjelas, namun juga tingkat kesejahteraan. Bagaimana juga dengan keputusan pemerintah yang kemudian memberikan angin segar bagi teman-teman tenaga pendidik dalam hal ini, itu tadi ya untuk tahun 2027 gitu ya, semuanya nanti juga akan terangkat begitu ya. Nah, bagaimana juga dengan mekanisme, proses dan sebagainya? Apakah selama ini sudah terkomunikasikan dengan baikkah begitu? Tadi dikatakan Pak Yuda bahwa masih dipertanyakan juga ini bagaimana prosesnya, tahapannya, dan bagaimana kepastiannya. Apakah yang sudah disampaikan oleh pemerintah saat ini sudah sesuai dengan harapan teman-teman tenaga pendidikkah begitu, atau masih ada yang diinginkan dan itu apa begitu, Pak Yuda?
0: Nah, keinginan teman-teman bagaimana yang disampaikan lintas dan kemarin memang per Januari 2027 ini kiranya memang segera direalisasikan begitu. Cuman Pak Mendikdasmen sendiri saat ditanya juga sama, kita nunggu mekanisme nanti aturan itu yang akan
1: Oh, baik.
0: dikeluarkan PAN dan antara Menpan dan BKN nanti dibalanskan antara keduanya. Ini kan belum rilis, Mbak. Inilah yang diharapkan teman-teman saat rilis itu paling tidak memang satu mereka ini sudah dites sebenarnya, sudah ada nilai masing-masing, sudah ada urutan lah, taruhlah nilai itu, taruhlah peringkat itu sudah ada peringkat teman-teman saat mereka tes. Nah, dengan terusai melaksanakan tes yang sudah dilaksanakan sebelumnya, tinggal memang benar-benar kiranya sudah tanpa tes lagi, memang tinggal proses mungkin dari data yang ada. Nah, inilah tinggal regulasinya seperti apa dari Menpan ini yang kita tunggu, Mbak. Ini kita saling anu dari Menpan itu seperti apa ada
1: Oke.
0: regulasi.
1: Bagaimana dengan upaya teman-teman PT KNI dalam hal ini mengawal begitu ya, kepastian yang nanti akan disampaikan. Tentu sejumlah pertemuan, koordinasi, komunikasi sudah dilakukan, termasuk untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman PT KNI sendiri. Dan bagaimana upaya untuk mengawal hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman tenaga pendidik? Bagaimana Pak Yuda?
0: Komunikasi kemarin dilaksanakan teman-teman sendiri, antaranya tidak hanya PT KNI, bahkan teman-teman KN, antara itu bersama komunikasi langsung dengan Prof. Nunu, kemudian dan Menpan sekaligus BKN. Bahkan kemarin sudah sempat menemui dan ditemui Prof. Nunu sekaligus Menpan bahwa kiranya apa yang menjadi harapan teman-teman terrealisasi. Dan sekali lagi ini nanti sesuatu yang sudah ditata oleh beliau-beliau kelas menjaga skala nasional bakal sampaikan mungkin awalnya nanti lewat pemda masing-masing dan skala nasional terbuka secara akan disampaikan. Dan ya, mekanisme inilah yang memang masih menjadi teka-teki, tetapi
1: Ya.
0: teman-teman saya harapkan, Mbak, bahwa nanti memang intinya teman-teman sudah tidak dites lagi dan

0: proses itu akan dilaksanakan.
1: Jadi tetap masih menunggu begitu ya, bagaimana nanti mekanismenya. Tentu harapannya adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman tenaga pendidik gitu ya. Karena tentu PR-nya juga masih banyak, tidak saja berkaitan dengan kepastian status. Tadi sempat disinggung bagaimana untuk keterpenuhan tenaga pendidik di Indonesia, pemerataannya, dan juga soal kesejahteraan. Tapi Pak Yuda, sejauh mana sih skema transisi menjadi penuh waktu ini diyakini mampu menyelesaikan tadi ya persoalan klasik berkaitan dengan guru honorer, kemudian kejelasan status, kecukupan pendapatan, dan juga ketersediaan guru di beberapa wilayah. Bagaimana?
0: Itu teman-teman, kalau nanti dipenuhi waktukan dari status perwakilan ini, saya rasa mereka ini sudah menempati di lembaga masing-masing karena mereka sedang melaksanakan kegiatan proses belajar-belajar ataupun teknik ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Artinya kebutuhannya, dan masih ada teman-teman yang honorer. Sebagian teman-teman honorer ini kan tinggal sedikit memang. Teman-teman honorer ini yang juga nanti membutuhkan kepastian kalau masa pengabdian mereka sudah dibatasi sampai akhir Desember 2026, itu artinya mereka juga kepastian. Kemarin mereka sudah ke Padasku juga, kalau saya lihat teman-teman yang non ASN yang masih honorer itu juga meminta haknya, gitu. Minta kejelasan nasib mereka juga. Seperti itu perkembangan terbaru Mbak Zari. Jadi teman-teman ini sudah sesuai kebutuhan yang ada, tetapi lembaga itu masih terjadi kekurangan karena ada teman honorer yang juga ada di dalamnya situ, walaupun statusnya belum ASN, mereka juga membantu memberikan sumbangsinya pengabdian mereka. Nah, itu yang juga perlu disampaikan.
1: Oke, baik. Karena tentu ketika kita berbincang gitu ya berkaitan dengan kondisi tenaga pendidik, ya tentu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah dan tentunya satu persatu nanti akan coba diurai berkaitan dengan status, tingkat kesejahteraan dan juga pemerataan. Baik, saya geser ke Pak Jamil begitu ya. Pak Jamil, ini sesuatu yang mungkin langkah yang tentu diharapkan oleh teman-teman bahwa pemerintah memberikan perhatian berkaitan juga dengan status dan juga peningkatan kesejahteraan. Meskipun tadi tidak otomatis masih ada mekanisme-mekanisme dan juga proses ataupun tahapan yang akan dilalui. Tapi berkaitan dengan regulasi yang menaungi peralihan P3K paruh waktu ke penuh waktu, kalau menurut Pak Jamil, apakah ini memang sudah mampu memberikan kepastian hukum yang kuat begitu ya bagi tenaga pendidik kita? Mengingat tadi ya masih ada sejumlah persoalan memang yang harus dituntaskan pemerintah berkaitan dengan keberadaan tenaga pendidik. Bagaimana Pak Jamil? Baik, Pak Jamil. Oh, masih di mute.
2: Enggak.
1: Oke.
2: Halo.
1: Ya, Pak Jamil, suaranya baru terdengar. Baik, silakan. Duh, kok nggak keluar lagi nih suaranya? Kenapa ini ya? Tunggu sebentar. Pak Jamil? Oke.
2: Halo? Halo?
1: Ya.
2: Oke.
1: Baik.
2: Hari ini masih belum ada kepastian hukum itu, Mbak. Karena memang belum ada aturannya kok.
1: Oke.
2: Yang eksis itu hanya masih undang-undang AS tentang ASN itu gitu. Kalau nggak salah ada dari Permen Pan RB, tetapi itu tidak menyangkut peralihan dari paruh waktu yang ada di daerah ke penuh waktu yang kemudian menjadi domainnya pemerintah pusat. Belum ada kepastian hukum itu menurut saya kali ini. Dan menurut saya memang ini harus diatur apa domain pusat, apa domain pemerintah daerah. Karena kalau kemudian kita menengok aturan terkait kewenangan pengelolaan pendidikan itu, SD, SMP itu kan miliknya kabupaten, kalau nggak miliknya begitu. Sedangkan SMA, alia, SMK, dan yang sederajat itu kan provinsi. Perguruan tinggi itu miliknya pusat. Kira-kira begitulah kewenangan untuk pengelolaan dalam pendidikan. Nah, kalau kemudian semuanya sekarang diangkut ke pusat, dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ini, apakah kemudian pembinaan, tanggung jawab kualitas, pelatihan, memastikan bahwa apa proses pendidikan berjalan, itu apakah semua ditangani oleh pusat? Saya pikir nggak mungkin. Harus ada pembagian kewenangan, tetap harus ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Di pasal 18 Undang-Undang Dasar itu sebetulnya sudah jelas di ayat 2 kalau nggak keliru, bahwa pemerintah daerah itu memiliki otonomi daerah. Nah, kali ini kalau semuanya diangkut ke pusat kan bukan desentralisasi lagi, tapi resentralisasi. Kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian semuanya diurusi pusat, apakah mampu? Pertanyaannya di situ sebetulnya. Untuk memastikan semua persoalan-persoalan di daerah itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, menurut saya memang harus ada pembagian-pembagian sehingga sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan betul, aturannya menurut saya memang harus ditetapkan dulu. Hari ini kan belakangan-belakangan ini pemerintah kan sering tindakan dulu baru aturan. Ini gitu. Ya. Nah, menurut saya aturannya dulu dibereskan, ditetapkan, baru kemudian dieksekusi aturan itu dijalankan. Saya nggak tahu kalau kemudian tadi kata Pak Yuda, Pak Dasku juga ikut komentar. Ini inisiasi eksekutif apa inisiasi legislatif? Kalau ini inisiasi legislatif, berarti nanti cantolan hukumnya pasti level undang-undang. Ya, kalau ini inisiasi legislatif. Kalau ini inisiasi eksekutif, bisa juga level undang-undang, tapi bisa juga di bawah undang-undang. Kalau kemudian perangkat undang-undang yang sudah ada, seperti undang-undang ASN, umpama kan, itu kemudian sudah dianggap cukup. Tinggal kemudian mengatur dalam lingkup peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, atau bahkan peraturan menteri. Saya nggak tahu. Nanti level aturannya itu di tingkat apa kira-kira untuk kemudian menjadikan payung hukum atas wacana pengalihan status kepegawaian ini yang semula paruh waktu menjadi penuh waktu. Kira-kira itu dulu, Mbak.
1: Oke, artinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamil ketika harusnya memang aturannya ditetapkan dulu, gitu ya. Ini apakah memang pemerintah bertindak secara terburu-buru, mengingat tadi ya, bahwa persoalan tenaga pendidik itu PR-nya sangat banyak begitu, Pak Jamil. Pak Jamil, suaranya nggak keluar lagi nih. Baik. Oke, kita masih nunggu Pak Jamil ya.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Siap, siap.
2: Kalau terburu-buru tidak sebetulnya. Sudah lama sebetulnya. Sudah lama berangkat dari persoalan efisiensi kan sebetulnya.
1: Ya, betul.
2: Daerah itu dibebani oleh pusat untuk mengangkut sebanyak-banyaknya P3K, kira-kira begitu. Biar kemudian apa pengangguran itu tidak terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Tetapi tidak berbanding lurus pengangkatan P3K itu dengan dana atau alokasi keuangan yang diturunkan kepada daerah.
1: Betul.
2: Kira-kira begitu. Sehingga daerah kemudian menjadi kelimpungan, menjadi kesulitan. Demo banyak, kemudian kalau di Madura, saya orang Madura, Mbak. Saya orang Bangkalan, Pak Yuda. Nah, kalau di daerah Madura itu, pasti yang lebih penting itu jalan, pembangunan jalan. Karena kalau sudah jalan rusak, masyarakatnya itu bisa bisa nanam pisang di tengah jalan itu. Kira-kira begitu. Sehingga pasti akan mengganggu pemerintah. Tetapi kalau isu-isu pendidikan, isu guru, ini memang apa ya, desakan dari rakyat itu memang kurang, sehingga pemerintah daerah ya tidak tidak merasa di pressure oleh rakyatnya terkait dengan kesejahteraan P3K atau guru ini. Meskipun ya memang kata Pak Yuda tadi sangat jauh dari kelayakan sebetulnya. Tetapi wacana mungkin wacana apa ya, demo atau komentar-komentar itu hanya di medsos saja. Tetapi tidak sampai kemudian terlalu bising lah bagi pemerintah daerah itu sehingga mereka ya tidak terlalu merasa terganggu sehingga responnya lambat. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Wah, ini artinya teman-teman PTKI ini harus terus apa namanya? Semakin getol istilahnya ya untuk terus mendorong menyampaikan aspirasinya agar diwujudkan, karena ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tadi dikatakan bahwa ketika regulasi ini disampaikan bukan karena persoalan terburu-buru, memang sudah seharusnya, hanya saja mekanismenya. Tapi bagaimana juga ketika tadi Pak Jamil mengatakan kewenangan ini harus dibagi, tidak mungkin hanya terpusat pada pemerintah saja. Sedangkan beban fiskal daerah itu sekarang sudah tidak mampu ditanggung begitu ya, dengan begitu banyaknya jumlah P3K yang ada, sehingga mau tidak mau harus terpusat. Bagaimana juga dengan upaya pembagian pengawasan ini, kemudian juga pengelolaan ini begitu ya, termasuk juga mekanismenya yang artinya masih tetap butuh waktu, sedangkan teman-teman dari tenaga pendidik sendiri itu juga terus mempertanyakan bagaimana dengan kepastiannya, bagaimana dengan mekanismenya, tahapannya, karena tadi ya berbicara dengan kontrak waktu terus berjalan nih Pak gitu, dan semakin juga terus dipertanyakan sampai kapan, dan belum itu tuntas disampaikan, masih berpikiran juga soal kesejahteraannya. Apa komentar Pak Jamil?
2: Kan enggak ya. Ya, ini solusi memang. P3K ini solusi. Tetapi apakah memang keuangan atau honorarium atas P3K penuh waktu ini memang betul-betul akan ditanggung oleh pusat?
1: Yeah.
2: Belum tentu juga. Saya dulu pernah menjadi penyelenggara pemilu, Mbak. Nah, pilkada itu kan sudah serentak. Kalau pilkada serentak, seharusnya skalanya nasional.
1: Yeah.
2: Kalau skalanya skala nasional, seharusnya bebannya itu sudah APBN, bukan APBD. Tetapi apa yang terjadi, pilkada itu meskipun skala nasional, tetap dibebankan kepada daerah. Nah, saya tahu nanti ketika kemudian P3K, apakah penuh menjadi tanggung jawab APBN, ataukah kemudian pusat masih meminta entah berapa persen atau apa kepada daerah. Nah, ini kan masih masih banyak pertanyaan karena memang aturannya, konsepnya masih belum jelas. Nah, menurut saya Pak Yuda mungkin yang memang konsen di bidang ini ya harus memastikan dan mengawal ini kalau memang itu memang ya memang harus dibebankan kepada APBN, ya harus betul-betul dipastikan bahwa ini memang tanggung jawab pusat dengan postur pendanaan dari APBN. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Nanti kita juga tanyakan respon dari Pak Yuda ketika Pak Jamil menyatakan bahwa ya ini belum memberikan kepastian hukum karena terlalu banyak mekanisme yang harus dituntaskan dulu, termasuk aturan-aturan dan konsepnya yang belum jelas. Tahan dulu, ada pendengar yang ingin gabung bersama kita. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan. Dan
3: juga, alhamdulillah ya udah suara udah mulai.
1: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
3: Minum obat apa ini? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi juga ya buat bapak-bapak narasumber yang terhormat, dan salam pendidikan juga, salam sehat selalu. Ya, Mbak, ini tentang paruh waktu menjadi waktu penuh ya, tentang P3K. Nah, ya masyarakat tentu yang terutama guru-guru PTK ini ya, ya bersyukurlah bahwa kita apa ya, karena emang udah ada perhatian bahwa menjadi guru penuh itu harusnya dari dulu, apalagi yang sudah mengabdi begitu lama belum diangkat-angkat. Nah, alhamdulillah bahwa keputusan MK kan tentang 20% daripada APBN untuk pendidikan, nah itu harus dilokasikan budget khusus kan, nah itu juga bagus karena 5/5 loh dari APBN itu seharusnya untuk pendidikan, karena itu sudah dihitung benar. Nah, itu salah satu indikator untuk pembangunan manusia ini. Jadi, bayangkan saja kita ini seperti Universitas Indonesia, UI ya, yang adalah universitas negeri terbaik di dunia. Posisi pertama loh di Indonesia. Tetapi untuk ranking dunia, UI itu berada di posisi 191 dunia, bayangkan. Gresik, yes, well. Sementara total negara di dunia kan cuma ada 195 bayangkan itu. Artinya apa? Yang paling mendasar dan apa ya paling mendasar dan urgent untuk segera dilakukan apa itu apa itu peningkatan apa anggaran khusus atau peningkatan khusus oleh perhatian khusus oleh pemerintah yakni soal persoalan sumber daya manusia SDM ini, masalah kualitas pendidikan kita untuk mencapai Indonesia Emas di 2045, maka pemerintah harus memenuhi apa berbagai apa itu indikator utama dan sasaran pembangunan yang tertuangkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang itu nasional atau RPJPN 2025-2045. Salah satunya banyak tapi adalah indikator yang saya ambil di sini adalah sumber daya manusia sesuai dengan topik ini tentang pendidikan dan iptek ya. Jadi peningkatan indeks modal manusia menaikkan kualitas daya saing SDM melalui pendidikan, kesehatan dan produktivitas apa itu namanya tenaga kerja. Jadi penguasaan teknologi mengoptimalkan apa ya inovasi riset dan pemanfaatan teknologi tinggi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini atau AI. Ini harus betul ada perhatian khusus untuk menuju Indonesia 45 itu. Karena kita berada di posisi yang sangat jauh ya. Nah ini makanya kita lihat kenapa kita baru bisa membuat beberapa produk teknologi tinggi tidak banyak itu. Apakah kita kalau sudah maju di dalam bidang ini pasti kita itulah salah satu adalah guru, pendidikan guru ya sampai dengan dosen seterusnya. Itu pendidikan adalah utama dan kesehatan dua itu. Makasih, mohon terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ramadan. Ini juga sesuatu yang menarik ketika kita bicara berkaitan dengan sektor pendidikan di Indonesia. Tentu ada upaya tadi ya. Ketika sektor pendidikan memiliki anggarannya, diharapkan tadi bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Mengingat Indonesia Emas 2045 sudah semakin dekat begitu ya. Bagaimana persiapan-persiapan kita, jangan sampai kita kalah saing juga dengan negara-negara yang lain. Bagaimana juga kecakapan tenaga pendidik, termasuk tadi upaya peningkatan kesejahteraannya. Itu ditanyakan oleh Mas Ramadan. Ditahan dulu, nanti kita komentari satu persatu. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Basari ya.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan.
4: Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber yang saya dari Bandung, Pak, di sini ya. Beginilah tentang masalah P3K kan di sini. Selalu menjadi perbincangan di kalangan pendidikan kan seperti itu. Termasuk guru honorer di sini, Pak ya. Saya kalau lihat berita lah prihatin, memang seorang guru itu adalah memang pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau lihat berita, coba menantang arus di Pulau Kalimantan menyeberang laut, menyeberang sungai yang cukup panjang, itu kan keselamatan. Itulah perjuangan seorang guru, apalagi guru-guru honorer. Sudah saatnya waktu guru sekarang, guru itu diperhatikan oleh pemerintah. Sekarang kan sudah rasa umum, pemerintah lagi mana masa-masa MBG kan sekarang begini. Saya sebetulnya tidak mendukung Pak masalah MBG, jujur aja kalau saya. Karena pada lebih mendukung bagaimana mensejahterakan para guru-guru honorer yang bertahun-tahun dia mengabdi kepada sekolah. Tapi kan kurang begitu perhatikan, bahkan sekarang dengan adanya MBG menambah beban pekerjaan kan. Seperti itu diantaranya ya. Itu seperti itu diantaranya. Itulah. Nah, jadi sekali lagi saya mohonlah. Ini terutama para guru-guru kan. Udah jangan di anak emas kan sekarang. MBG udah diam. Makanya saya jujur tidak mendukung masalah MBG, Pak. Jujur aja.
1: Baik.
4: Karena penuh dengan permasalahan. Terus bagaimana kalau kata-kata gubernur saya? Gubernur saya kan lebih telaten, lebih perhatian. Justru kalau gubernur saya lebih memperhatikan bagaimana guru honorer ataupun MBG tersentikan, berikanlah kepada orang yang karena sudah tahu daripada MBG banyak diselewengkan. Mending juga dipakai sertakan guru. Itu mungkin tanggapan tidak akan menjang lebar, Pak. Kalau kami memang berita panjang, saya takut dilepas kontrol lah kalau saya berbicara masalah ini. Terima kasih, Pak. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, tentunya juga ada sorotan dari masyarakat. Banyak loh PR-nya di sektor pendidikan, fasilitas, sarana, kemudian tadi juga infrastruktur, akses, dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi bagaimana upaya penyejahteraan tenaga pendidik atau kesejahteraan tenaga pendidik begitu kan ya. Ini poin penting yang kemudian ditanggapi juga, direspon oleh masyarakat. Karena selama ini menurut masyarakat, pemerintah kurang memberikan perhatiannya. Pak Yuda, apa komentar yang berkaitan dengan statement dari dua penanya tadi, Pak Ahmad Irwan dan juga Mas Ramadan?
0: Mohon ditekankan kembali ya Mbak Sari, yang menjadi poin dari beliaunya.
1: Ya. Saya kebetulan ada. Oke, baik. Jadi Mas Ramadan tadi juga mempertanyakan begitu ya. Harusnya sih memang ketika anggaran pendidikan ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Karena tentu ada pembeda begitu ya dengan program makan bergizi gratis yang sekarang anggaran pendidikan juga dibedakan. Harapannya tadi bahwa ini bisa di manfaatkan untuk peningkatan kualitas SDM para tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan, memperluas akses infrastruktur dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau kalau sektor pendidikan dibandingkan dengan negara-negara lain sangat jauh tertinggal. Sorotannya kepada tenaga pendidik yang itu tadi ya, belum sepenuhnya mendapatkan status yang jelas ataupun juga tingkat kesejahteraan akan sangat tentu berpengaruh pada kinerja mereka. Termasuk tadi juga dikatakan Pak Ahmad Irwan, ya kenapa kok tidak dioptimalkan aja anggaran pendidikannya begitu ya, daripada untuk MBG ya infrastrukturnya diperbaiki. Apa komentarnya Pak Yuda?
0: Baik, terkait hal ini memang kita sudah akan menemukan titik terang, karena kemarin MBG itu sudah harus secara ekspresif anggaran yang dari pendidikan kiranya tidak sangkut pautkan dengan anggaran apa diperjelas untuk dipisahkan. Nah, ini tentunya bagian dari optimalisasi itu. Sekaligus anggaran yang ada memang benar kiranya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk dimaksimalkan untuk kesejahteraan guru, mungkin untuk pembangunan dan sebagainya infrastruktur terkait kelengkapan pendidikan ini. Begitu juga halnya dari persoalan yang ada. Anggaran ini sebenarnya kalau kita ketahui dari pusat itu sudah masuklah ke dana alokasi umum daerah. Seperti tadi Prof. Jamil menyampaikan, apakah nanti benar-benar anggaran ini akan ditarik pusat, teman-teman? Kalau ditarik pusat, mungkin itu juga menjadi kebahagiaan teman-teman atau ASN. Karena apa? Selama ini, pusat sudah memberikan alokasi anggaran sebenarnya. Tetapi secara produk, secara anggaran itu dibagi-bagi, dan ujung-ujungnya untuk kebutuhan pendidikan, Pemda sudah merasa kurang. Nah, maka dari itu taruhlah contoh di saat perekrutan P3K masing-masing Pemda tidak sama. Karena apa? Alasannya kan fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah. Sedangkan keuangan pusat sudah turun diberikan, tapi setelah dibagi-bagi kebutuhan apapun itu yang khusus untuk pendidikan mau tidak mau kan terpakai juga. Sehingga itulah salah satu alasan pemerintah daerah tidak mampu untuk memberikan gaji yang layak misalnya per waktu, tidak bisa mengangkat P3K baik waktu saat itu atau per waktu yang saat ini tidak secara maksimal, alasan keuangan lagi. Nah, inilah yang akhirnya diperjuangkan oleh teman-teman lintas forum apapun, teman-teman perjuangan setuju kiranya anggaran itu ditarik ke pusat, itu faktornya memang. Nah, dari situlah harapannya nanti biar maksimal kalau ada pengangkatan, kalau ada pemberian teman-teman, kalau sudah diketok oleh pusat menjadikan pedoman utama berlaku se-Indonesia, mau tidak mau kan itu yang harus terjadi. Nah, begitu. Tapi kalau kelola oleh daerah keuangan yang terkait pendidikan, ini nanti yang bisa mengakibatkan terjadi ketimpangan tidak sesuainya atau tidak sama antara P3K di Lumajang, antara P3K di Madura, di Situ Bondo, di Pasuruan, di Mojokerto tidak sama akhirnya Mbak.
1: Ya, karena kembali kemampuan masing-masing daerah ya.
0: Daerah ini teman-teman memaksa agar anggaran ini ditarik di pusat. Makanya kemarin Pak Mensesnek sudah menyampaikan di dalam siaran persnya bahwa nanti alokasi anggaran khusus teman-teman itu akan ditarik ke pusat. Kan begitu, sudah dinyatakan oleh Mensesnek. Semoga ini juga menjadi harapan penanya kita yang dua tadi itu dengan segala harapannya nanti akan datang terintegrasi ke sana, akan ngeling ke sana.
1: Baik, artinya teman-teman PT KNI sendiri atau dalam hal ini tenaga pendidik optimis begitu ya, ketika semuanya dialihkan ke pusat, tadi kata Pak Jamil ya otomatis sentralisasi bukan desentralisasi, ini jauh memberikan sinyal-sinyal positif begitu ya berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan teman-teman tenaga pendidik. Karena kalau kembali ke daerah dengan beban fiskal yang tadi begitu ya, itu akan menimbulkan kesenjangan. Nah, bagaimana juga ketika tadi dinyatakan bahwa kebijakan ini belum tentu bisa memberikan kepastian hukum begitu. Bagaimana juga untuk teman-teman tenaga pendidik menilai hal ini, Pak Yuda?
0: Kalau di mata teman-teman pendidik dan ini adalah sinyal positif, Pak. Karena yang terjadi selama ini yang sudah menjadi alam itu kalau kembali ke daerah, ya mohon maaf, terjadi ketimpangan akhirnya.
1: Okay.
0: Bahkan Prof. Nunu sudah memberikan saat itu keuangan terkait anggaran P3K itu sudah dikhususkan, Pak. Tidak boleh diotak-atik. Tetapi pada kenyataannya setelah turun ke daerah, ini beda di lapangan.
1: Okay.
0: Sehingga Kabupaten A mengusulkan ribuan, Kabupaten B mengusulkan ratusan, bahkan puluhan. Bahkan ada yang tidak mengusulkan formasi. Nah, ini dengan alasan anggaran fiskal tadi. Sedangkan anggaran P3K saat itu untuk perekrutan sudah dikhususkan, tidak boleh diotak-atik, tetapi pecah juga di daerah. Arti pecah ini sudah kepake di daerah, tidak bisa cara khusus. Tapi kalau pusat sudah narik itu untuk mengamankan anggaran ini bagi teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan adalah sinyal positif, Pak.
1: Okay.
0: Begitu juga saya ambil perjuangannya Bang Pur kemarin dari anggota Komisi RI Dapil Jatim, Dapil Jember ya. Bang Pur ini salah satunya bersuara keras di parlemen berharap kiranya anggaran untuk pendidikan itu ditarik pusat. Karena beliau tahu ini kalau sudah ada di daerah ini sudah terjadi tumpang tindih ketimpangan dan sebagainya. Makanya ditariklah ke pusat ditarik. Itu sinyal positif.
1: Baik.
0: Oke, Mbak Bayu.
1: Artinya memang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman tenaga pendidik. Ya memang tentu harus menunggu waktu berkaitan dengan proses dan juga mekanismenya. Namun ini sudah sesuai dengan harapan, tinggal mengawal lagi nanti bagaimana untuk kelengkapan keadministrasiannya termasuk untuk upaya peningkatan kesejahteraannya, begitu ya Pak Yuda?
0: Betul.
1: Okay. Ya, baik. Saya geser ke Pak Jamin.
0: Itu juga yang menjadi masih ada PR ini. Terkait kita perlu menyinggung juga nanti selain paruh waktu ini sudah akan menemukan titik terangnya juga kalian ke PNS teman-teman begitu kan? Teman-teman dan ini perlu pembahasan saya rasa juga Mbak. Teman-teman yang penuh waktu beralih ke PNS kiranya juga terang jelas aturannya. Nah, karena ada juga batasan kalau kita ngomong seleksi batasan usia di atas 35 tahun.
1: Betul.
0: Tapi satu yang perlu kita ingat, PP nomor 26 tahun 2026 itu ada aturan yang sudah jelas bahwa dosen Unsewu nih, Pak Jamil ya, dosen itu bisa dialihkan ke PNS dengan batasan usia maksimal 1 tahun menjelang pensiun. Itu artinya kalau usianya ada 60 tahun batas pensiunnya, maka 59 tahun masih bisa ikut peralihan. Harapannya PTKNI mengawal guru juga ada dalam aturan itu kiranya nanti. Dosen, kita juga berharap bisa.
1: Oke, karena kalau kita tahu juga P3K itu usianya pun juga banyak di atas 35 tahun, sedangkan ketetapan mengikuti tes PNS pun itu ada batasan usia. Nah ini ada keresahan juga, harapannya tadi bahwa regulasi yang dibuat, aturan yang dibuat juga menyasar pada semua kalangan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Pak Jamil menanggapi juga dua pertanyaan dari pendengar termasuk dari apa yang disampaikan Pak Yuda bahwa ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman tenaga pendidik. Hanya saja yang perlu dikawal bagaimana mekanismenya, PR-nya tadi, bagaimana juga untuk bisa memeratakan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kesenjangan. Apa komentarnya?
2: Baik, jadi begini. Memang pendidikan itu ya penting, sangat-sangat penting ya. Bahkan konstitusi pun di pembukaan undang-undang dasar umpama, salah satu tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan apa aspek ya pendidikan ini adalah khususkan penganggarannya 20% dari APBD yang kemudian kita APBN ya yang kita kenal dengan mandatory spending itu. Nggak ada sektor-sektor lain yang kemudian penganggarannya ditentukan presentasenya di undang-undang dasar. Ini level undang-undang dasar ini. Saking pentingnya pendidikan itu. Tetapi makna pendidikan ini kan terkadang abstrak. Bisa kemudian dikaitkan macam-macam. Bahkan yang namanya MBG pun dianggap sebagai bagian dari pendidikan itu. Sehingga diambilkan anggaran memberikan makan terhadap para siswa itu dari postur APBN yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Nggak tahu kalau kemudian di kementerian, di berbagai pemerintahan-pemerintahan, itu kan ada sosialisasi gitu ya. Itu kan edukatif juga gitu. Apakah ini juga bisa dikaitkan mengambil dari postur anggaran yang berkaitan dengan pendidikan? Kalau kemudian tidak dispesifikkan anggaran pendidikan ini peruntukannya, saya takut nanti Mbak semuanya diambil pusat, umpama pusat juga keteteran nanti. Pusat juga keteteran karena pada tahun 2028 MBG sudah nggak bisa masuk. MK sudah memutus bahwa 2028 itu nggak bisa, 2027 masih bisa. Nah, aneh juga sebetulnya putusan MK ini. Masih bisa 2027. Nah, kalau sudah kemudian nggak bisa, itu yang sudah tidak bisa dianggap sebagai pendidikan. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini yang menurut saya perlu difikirkan. Maka menurut saya kalau soal penyeragaman, sebetulnya ya kalau ada undang-undang yang menentukan itu bisa sebetulnya menentukan bahwa honor tenaga pendidik sekian umpama. Meskipun itu beban APBD, kalau kemudian itu sudah amanah undang-undang, ya bisa seragam sebetulnya ya. Meskipun itu tidak kemudian menjadi beban APBN. Nah, ini yang menurut saya memang lagi-lagi aturannya diciptakan dulu. Ini semuanya sekarang pertanyaan-pertanyaan semua karena memang belum ada aturan. Kayaknya lebih sepakat ini jangan hanya level peraturan menteri lah. Kalau bisa soal penting ini DPR terlibat. Kalau DPR terlibat, ini aturannya sudah level undang-undang. Tetapi kalau ini tidak masuk prolegnas umpama, maka ini jadikan undang-undang yang urgen. Apa itu namanya? Kan bisa undang-undang itu meskipun tidak masuk prolegnas, kalau itu dibutuhkan bisa kemudian ditetapkan berbarengan dengan kebutuhan itu. Katakanlah tahun ini kan bisa, tidak harus masuk prolegnas kalau itu kebutuhannya mendesak, bisa ada aturan seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, teman-teman PT KNI tenaga pendidik ini juga harus terus mengawal begitu ya. Bagaimana sih aturannya agar tidak tumpang tindih? Bahkan tadi ada kejelasan. Tapi saya juga ingin tahu, lepas dari adanya putusan ini begitu ya, Pak Yuda, apa yang masih menjadi keluhan dari teman-teman tenaga pendidik sejauh ini?
0: Nah, yang sangat urgent menjadi keluhan mereka yang merasakan di lapangan ini terjadi soal anggaran yang belum jelas.
1: Oke.
0: Terjadi perbedaan antar di Kabupaten A komunikasi dengan teman-teman Kabupaten B, kok terjadi perbedaan. Ini menjadikan rasa kecewa tersendiri kan begitu. Nah, dengan adanya yang sudah disampaikan Mensesnek kemarin itu, saya katakan tadi adalah sinyal positif. Karena apa? Ini menjadi harapan teman-teman kami memang. Nah, itu, terkait itu juga, apa yang terjadi perbedaan lama. Kita melaksanakan tugas sama, satu sama lain. Kita melaksanakan tugas antara paruh waktu dengan paruh waktu sama. Antara paruh waktu, penuh waktu, dan PNS sama. Tapi kesenjangan itu ada. Di saat fasilitas yang harus mereka terima, yang menyolok honor yang mereka terima, teman-teman penuh waktu pun merasa tidak sama dengan PNS, walaupun tugasnya sama, kan begitu. Nah, di sisi ini, ketika ini mengawal betul sebenarnya, kalau paruh waktu sudah di depan mata ini, tinggal yang penuh waktu untuk kebijakan peralihan ke PNS ini, yang ini masih perlu sangat dikawal betul, sehingga PTKN itu punya rekomendasi sebenarnya kemarin, kalau nanti kita dipertemukan kembali dengan taruhlah Pak Dasko, taruhlah kementerian, kita sebenarnya berharap membentuk pengadaan khusus PNS guru dari P3K guru ataupun mekanisme regulasi yang ada memiliki substansi yang setara. Itu memberikan kesempatan kepada P3K guru usia lebih dari 35 tahun sepanjang memenuhi persyaratan. Tidak menjadikan usia 35 tahun sebagai satu-satunya dasar eliminasi untuk bisa mengikuti PNS. Kemudian mengakui masa pengabdian mereka sebagai bagian dari rekam it, sekaligus menggunakan rekam kinerja sebagai salah satu komponen utama. Tetap menggunakan cat sebagai instrumen objektif, apa-apa dilaksanakan cat itu. Tapi nanti PTKN mengawal, ada afirmasi yang diberikan kepada teman-teman agar bisa menyelesaikan. Taruhlah masa pengabdian, diberi persentase nanti. Dan persentase masa kerjanya yang lama, kemudian kalau mereka terangkat ke PNS lebih dulu, insya Allah yang adik-adiknya itu memahami, menyadari, karena memang ada kakak-kakaknya yang masanya

0: Oke, baik. Akhirnya kita terputus ini ya, bersama dengan teman-teman, baik itu PT KNI dan juga Pak Jamil. Nah, ini coba kita sambung ulang begitu ya, karena kalau kita sudah bicara tentang ngobrol online, nah ini agak permasalahan. Oke, baik. Ah, sudah gabung lagi ya? Agaknya memang ini persoalan sinyal. Saya masih menunggu Pak Yuda. Pak Yuda, sudah gabung kah? Mungkin boleh dilanjut. Oke, Pak Yuda.
1: Mohon maaf, Mbak Sari.
0: Ya.
1: Tadi sepertinya keluar dengar sendirinya,
0: Iya,
1: saya.
0: maaf, betul.
1: Mbak Sari.
0: Silakan dilanjut, Pak
1: Maaf,
0: Yuda.
2: saya juga.
0: Ah, ya, persoalan
1: gitu, Bang.
0: sinyal
1: Ya,
0: agak ya.
1: ada
0: Baik, silakan.
1: ya.
0: Ya, dilanjut, Pak. Silakan, Pak Yuda, dilanjut.
1: Jadi begitu. Mungkin bisa saya lanjutkan,
0: Ya.
1: Dok. Dokter Emil. Ini kan teman-teman teman-teman dosen ini kan akan dialihkan ke PNS, Pak, ya. Melalui PP 26 tahun 2026 itu. Nah, ini menjadikan harapan besar, Pak. Teman-teman guru juga tidak jauh beda dengan itu. Karena pengabdian belasan bahkan puluhan tahun saat mereka itu sama statusnya, mereka pernah mengalami masa fresh graduate itu dilaksanakan.
0: Ya.
1: Mereka membantu seniornya yang PNS. Kalau harus mulai IT, saat itu teman-teman PNS juga banyak yang kesulitan untuk menuju ke proses harus pula teman-teman fresh graduate hadir, kalau honorer, kalau statusnya P3K, tapi mereka mengimbangi apa yang menjadi tugasnya PNS itu tidak jauh beda. Bahkan sering mereka untuk dimintai membantu tugas mereka. Nah, disitulah di saat masa moratorium tidak ada pengangkatan JPNS dan sudah dibuka di batas usia 35 tahun, ini menjadi batu ganjalan bagi teman-teman yang usia 35 tahun.
0: Oke.
1: Tapi ada PP nomor 26 tahun 2026 ini menjadikan angin segar juga bagi pendidikan bahwa dosen bisa mengikuti seleksi peralihan dari P3K menuju PNS dengan batas usia maksimal kurang 1 tahun batas usia pensiun. Nah, ini menjadi angin segar dan guru juga berharap seperti itu. Gak apa-apa, nanti gunakan cat sebagai instrumen objektif itu yang saya katakan tadi, tidak menjadikan cat sebagai satu-satunya penentu. Kemudian CAT atau cat yang relevan dengan pekerjaan guru ini yang menjadikan rekomendasi dari teman-teman PT KNI, sekaligus mengembangkan asesmen profesional dan institusional ya,
0: Ya.
1: dan mengintegrasikan data BKN, Mendikbud, Kemenag, Dapodik, dan sistem kinerja ASN itu sendiri,
0: Oke.
1: sehingga penyediaan data nasional P3 guru berdasarkan usia, masa pengabdian, tahun pengangkatan, kinerja, sertifikasi, pendidikan, kebutuhan formasi, dan batas usia pensiun ini benar-benar.
0: Oke, baik.
1: Semoga
0: Agak.
1: ini yang kami harapkan, Pak Jamil, ada imbas
0: Ya.
1: dari PP itu kepada dosen. Kiranya teman-teman guru juga
0: Sama.
1: merasakan hal yang sama. Itu
0: Ya,
1: harapan.
0: baik. Agaknya memang PR-nya banyak ya. Ketika tidak serta-merta di
1: Gimana, Mbak Sari, ini?
0: ya, baik. Ketika ada ketika oke, baik. Ketika ada kebijakan yang mengharuskan teman-teman nanti akan disetarakan statusnya begitu ya. Namun pekerjaan rumahnya masih sangat banyak. Tadi, belum lagi nanti kalau soal pendapatan yang harus turun ya ketika P3K jadi PNS. Ini persoalan lagi. Belum lagi teman-teman honorer yang kemudian juga berteriak ingin disamakan statusnya. Nah, ada begitu banyak hal tadi yang diminta begitu ya. Usia 35 tahun tetap boleh mengikuti lanjutannya begitu ya sebagai PNS. Kemudian juga berkaitan dengan tes, berkaitan juga dengan masa kerja dan sebagainya. Agaknya ini yang perlu dikawal agar tidak hanya berhenti pada proses perubahan status dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu ataupun ASN, tapi tetap ada keberlanjutan begitu ya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Waktu saya singkat begitu ya sebagai closing statement, Pak Jamil dulu sekaligus apa menanggapi yang disampaikan oleh Pak Yuda dan juga closing statementnya apa ini Pak? Tentu besar harapan dari teman-teman tenaga pendidik ya untuk bisa diperbaiki berkaitan dengan status dan juga kesejahteraannya.
2: Kalau soal rekrutmen, menurut saya dibikakukan sajalah ke daerah. Karena daerah yang lebih tahu soal daerahnya gitu loh. Dan dia kan sudah mengenal, daerah itu kan sudah mengenal siapa guru-guru yang pantas kemudian diangkat menjadi ASN. Tinggal rekom-rekom daerah itu saja yang diperhatikan oleh pusat. Gak usah semuanya diurusi oleh pusat. Menurut saya begitu lebih simpel, Pak, ya. Dibikakukan saja kepada daerah. Nah, begini, closing statement, Mbak, ya. Nah, pendidikan ini menurut saya hari ini banyak sebetulnya di media sosial orang yang kemudian mendukung para pendidik.
0: Yeah.
2: Orang yang kemudian menyuarakan kepada negara agar pendidikan ini diperhatikan. Yeah. Saya sebagai seorang pendidik sangat berterima kasih terhadap semua masyarakat yang sangat mendukung pendidikan ini agar bisa diperhatikan oleh negara. Oleh karena itu, ayolah negara jangan kemudian apa ya tidak mendengar suara masyarakat. Ini sudah luar biasa menurut saya dukungan masyarakat terhadap pendidikan, maka harus direspon dengan baik oleh negara kalau negara ini memang ingin maju dan ingin lebih baik. Kira-kira itu,
0: ya, baik, kita coba terus bantu kawal begitu ya. Ini satu harapan dari teman-teman tenaga pendidik sudah mulai dijawab begitu ya. Ada perhatian dari pemerintah, namun agaknya berkaitan dengan mekanisme, proses dan tahapan harus terus kita kawal agar sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman tenaga pendidik. Ada upaya perubahan dan juga perbaikan. Pak Yuda, mungkin singkat apa closing statement-nya?
1: Apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah baru-baru ini yang masih hangat, kiranya ini benar-benar direalisasikan. Ya. Apa yang sudah menjadi target 2027 akan dimulai. Kalian P3K perwaktu kepenuh waktu, semoga benar-benar ini tidak menjadi barang yang menjadi tarik ulur sehingga harus ditunda lagi. Teman-teman ini sudah lama melakukan pengabdian, teman-teman ini sudah lama memberikan pengabdian terbaik. Jadikanlah ini sebagai kado benar-benar istimewa buat teman-teman. Apa yang menjadi harapan menuju penuh waktu ini terlaksanakan. Baik, semoga Panselnas yang menjadi tonggak utama panitia pelaksana secara nasional yang tentunya akan dibantu oleh Panselda, ini benar-benar tertata sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan target, sesuai dengan waktunya. Dan yang kedua, peralihan P3K menuju PNS, ini juga semoga menjadikan keadilan yang benar-benar berkeadilan, sehingga tidak terkotak-kotak oleh bagian-bagian tertentu. Usia 35 tahun memang salah satu bagian yang disambungkan, tetapi kalau political will sudah berbicara, apa yang tidak bisa di Indonesia ini? Contoh kemarin teman-teman tidak mungkin dijadikan ke PNS, tidak mungkin dijadikan PNS, tidak mungkin ditarik ke pusat. Nyatanya kalau di saat para political will ini sudah berbicara, itu akan terjadi. Sehingga harapan semoga political will juga menyentuh teman-teman yang usianya di atas 35 tahun bisa juga menikmati posisi status PNS. Ini harapan besar mereka sejak lama. Ini kebutuhan mereka, ini kebutuhan.
0: Baik.
1: Saya rasa itu yang harus direalisasikan oleh pemerintah, Mbak. Ya. PP26 tahun 2026 dosen akan dialihkan ke PNS. Kiranya teman-teman 35 juga mendapatkan hak yang sama ya, untuk menuju PNS.
0: Baik. Kita terus doakan dan kawal begitu ya, berkaitan dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, agaknya tidak hanya sebatas berkaitan soal administrasi, namun juga diikuti tadi dengan perbaikan-perbaikan dari sisi kinerja dan juga kesejahteraan bagi para guru. Sekali lagi terima kasih untuk diskusinya yang luar biasa pagi ini. Kita terus bawa begitu ya kajian-kajian ini agar benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman tenaga pendidik, yaitu tadi untuk menciptakan SDM unggul tentu butuh tenaga pendidik yang baik juga, yang kemudian direalisasikan dalam setiap kebijakan dan diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Jamil, terima kasih juga untuk Pak Yuda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id /pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu, dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI Daerah Se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim hari ini, berjaringan Sekorwil Nus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Ya. Yaitu kita melayani pemohon paspor, hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Itu kita bisa melakukan program

0: jadi tidak perlu datang jalan jauh-jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUP. Seperti itu.
1: Dan selain itu bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke
0: Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan, pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah, atau buku nikah, atau buku lahir.
1: Ini Bang, apa namanya? Sekarang terkait dengan antusiasme, terutama dari masyarakat Pasuruan, sudah beralihkah semuanya?
0: Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu bisa didetek.
0: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan, memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui, tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan, contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFD Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan, dan efisien. Betul, seperti itu Mbak Emil.
1: Tadi saya langsung dari beliau terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Delta Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya, William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Baik. Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Delta Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singoedan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Delta sepanjang paruh pertama. Delta tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang anyar Mauro Zylstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singoedan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singoedan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo? Rekan Ermina?
1: Iya. Baik, silakan. Pendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah Tambak Sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah mulai dari sumber limbah, proses pemilahan dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Octavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polresta Malangkota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan berkaitan dengan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kabar selengkapnya Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Satres Narkoba Polres Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136 gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double S. Kapolres Malang Kota Kombes Pol Danang Setia mengatakan, operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57.000 lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polres Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus Pulung Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Dino Groh yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejauh Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silahkan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau One Stop Business Development Ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda, serta Batu Usaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agriculture ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya, Yusron, silakan laporan Anda. Ya.
1: Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan persoalan yang disampaikan di operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat, namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar Rp468.000. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break-even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini, pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Aris Deka. Realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5,6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satuan Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5,6 triliun. Angka tersebut pendengar setara 63,8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8,8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik berdasarkan jenis belanja. Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3,8 triliun atau 63,7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1,3 triliun atau 63,8% dari pagu Rp2,1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau September mendatang. Joko menyampaikan, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 satker kementerian lembaga, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, pendengar, dengan 36 satker kementerian lembaga, telah terrealisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Endang Wigati binti Agus Suheri, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Gunung Anyar Tambak, Kaveling 5, RT 1, RW 1, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2702/PDT.G/2026/PA.SBY antara Arif Hidayat bin R. Sunarto sebagai penggugat dan Endang Wigati binti Agus Suheri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jaksa Menyapa di edisi hari ini 27 Agustus 2026. Kami akan mengetengahkan mengenai satu topik yaitu optimalisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Mojokerto. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita di hari ini. Ada Ibu Ari Budiarti SH, beliau adalah Ajun Jaksa Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejari Mojokerto. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ibu Melvin Andita Manap SH, beliau adalah Ajun Jaksa Madya Kepala Subseksi 2 Kejari Mojokerto. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
1: Baik, terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Dan kita akan ngobrol berkaitan dengan optimalisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nanti pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang kami siapkan di 5345474 dan 081-3314-992. Kita ke Ibu Ari terlebih dahulu. Dari perspektif kejaksaan begitu ya, bagaimana melihat persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi begitu? Seperti apa nih Ibu gambarannya?
2: Ya, pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga ini kan sesuatu seperti gunung es kan Bu ya. Jadi makanya kenapa kami hadir di sini, ini salah satunya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan-persoalan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini seperti gunung es dan bagaimana sih kita menyikapinya. Karena yang namanya juga gunung es, yang nampak di permukaan itu kecil sekali, tapi yang di bawah ini luar biasa dan ini berdampak seperti bola liar. Akhirnya dampak ini kemana-mana seperti itu. Jadi kalau dalam perspektif kejaksaan, kami pada prinsipnya hanya terbatas pada penuntutan, tetapi kami di sini juga sebagai upaya preventif, jangan sampai karena banyak Bu. Beberapa perkara itu yang masuk di kejaksaan, istrinya kemudian pada saat sudah tahap penuntutan di persidangan nangis-nangis minta suaminya suruh pulang.
1: Baik.
2: Padahal dari awal pada saat laporan menggebu-gebu nih, wah saya harus ini, suami saya kurang ajar gini-gini, misalnya kayak gitu kan ya. Tapi pada saat di persidangan nangis-nangis. Nah ini kan harus ketika memutuskan untuk melaporkan, itu konsekuensinya apa ya juga harus tahu dan paham gitu.
1: Kalau dari tahun ke tahun ini apakah memang terjadi tren peningkatan begitu Ibu?
2: Kalau di khususnya di Kabupaten Mojokerto memang ada peningkatan, tapi tidak secara signifikan. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan laporan untuk PKDRT sendiri, undang-undang PKDRT berkaitan sama kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terlalu banyak. Karena rata-rata ketika kami menerima SPDP ya, kalau di kami kan di SPDP laporan dari polisi, kemudian tahap penyidikan, polisi memberikan SPDP ke kami, mengirimkan SPDP ke kami, biasanya kami selalu melakukan upaya tertentu. Kenapa? Karena jangan sampai itu tadi yang terjadi di persidangan terus nangis-nangis minta pulang. Karena kan tidak semudah itu ya. Kalau sudah di persidangan kewenangan sepenuhnya ada di hakim. Jadi kami selalu mengupayakan upaya restoratif justice ketika itu memang dimungkinkan. Secara syarat formilnya itu memenuhi ya, pasti kami akan mengupayakan itu dulu. Karena kadang beberapa korban, dalam konteks korban ini tidak hanya perempuan tetapi pun laki-laki, itu biasanya emosional ketika memutuskan untuk melapor. Seperti itu Bu. Tapi di Mojokerto sendiri dan beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, meskipun saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik ataupun secara menyeluruh apakah semua kabupaten dan kota di Jawa Timur itu sudah ada UPTD PPA. Karena berdasarkan undang-undang itu memang kabupaten itu diamanatkan untuk membentuk atau untuk adanya UPTD sebagai upaya salah satu penanganan pertama gitulah. Kalau kita kan kalau kecelakaan itu pertolongan pertama. Nah, itu kalau untuk kekerasan dalam rumah tangga ini pertolongan pertama nih gitu. Memberikan edukasi terkait, karena kalau ngomongin PKDRT ini yang dampaknya itu tidak hanya fisik, Bu, tetapi psikologis juga. Sehingga ini harus berjalan beriringan seperti kaki kanan dan kiri gitu. Kalau cuma kanan aja pincang nanti kayak gitu.
1: Baik, menarik. Kita ke Bu Melvin. Ibu, tadi Bu Ari juga mengatakan bahwa ada upaya preventif begitu ya yang harus juga dilakukan begitu. Nah, sejauh ini apa sih tantangan terbesar dalam penanganan perkara KDRT begitu, terutama ketika si korban ini masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Misalnya enggak cuman suami istri atau mungkin anak dan orang tua begitu ya.
3: Baik, kalau yang sampai sejauh ini yang saya dapatkan terkait dengan kasus PKDRT ini sendiri, tantangannya itu lebih karena kalau salah nanti bisa dibetulkan ya Kak Hari. Jadi kalau misalnya ke pasal-pasal yang ada di dalam PKDRT itu kebanyakan itu delik aduan. Jadi sifatnya itu harus ada keberanian dari korban terlebih dahulu untuk melapor. Sementara tadi sudah disampaikan bahwa untuk membuat korban yang melakukan pelaporan terlebih dahulu itu mereka punya banyak pertimbangan. Contohnya kalau misalnya mereka melaporkan suami, ada beberapa kasus di mana si istri tuh takut nanti kedepannya yang membiayai rumah tangga mereka tuh seperti apa. Jadi masih banyak yang tarik ulur apakah ini harus dilaporkan atau tidak. Jadi mulai dari keadaan psikologis si korban itu sendiri, karena kalau misalnya dilaporkan nanti kehidupan dia seperti apa kedepannya, dia juga masih kebingungan terhadap hal itu. Kemudian terkait dengan selain PKDRT ini merupakan delik aduan, juga ada ancamannya. Kalau menurut saya untuk PKDRT ini masih relatif terlalu rendah dibandingkan dengan kekerasan-kekerasan pada umumnya yang lainnya seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi banyak tantangan yang dihadapi ketika ingin melapor begitu ya, korban ingin melapor kepada pihak kepolisian yeah. Begitu ya. Kalau misalnya nantinya kalau misalnya dilaporkan, otomatis siapa yang akan tanggung jawabnya? Ya, ya, tanggung gitu. Jawabnya ini bakal ke siapa nah. Begitu ya. Baik, menarik begitu apa yang disampaikan Bu Melvin tadi. Nah kemudian tadi Bu Ari juga sempat menyampaikan bahwa ketika ini sudah berlangsung nih ya, apa namanya, prosesnya sudah berlangsung, tapi tiba-tiba si istri itu ada atau berubah pikiran begitu ya, untuk benar, kemudian benar. Meminta sang suami ini untuk tidak diproses lagi begitu. Tapi memang jalannya tidak mudah begitu ya, yeah. Untuk bisa menghentikan proses tersebut, yeah. Apakah dalam hal ini ada intervensi, misalnya ancamankah dari pihak keluarga dan lain sebagainya, ataukah korban ini bisa dilindungi di rumah shelter begitu Ibu,
2: yeah. Untuk memastikan bahwa memang harusnya memang seperti itu Bu. Jadi okay. Pada prinsipnya ketika mungkin pendengar pendengar di sini ketika mengalami, jangan sampai

0: kita meminta pertolongan. Saya rasa beberapa kabupaten kota yang seperti saya sampaikan tadi memang ada UPTD, PPA yang menangani dan bisa memberikan apa namanya ya, tempat aman. Karena di situ ada psikolog, psikiater, bahkan ada pendampingan.
1: Lengkap.
0: Dan itu gratis. Nah, itu karena kenapa? Kalau kita kadang cerita ke orang, orang ini biasa aja itu. Kadang menormalisasi hal itu. Bisa jadi itu. Yang kedua bisa jadi gini, responnya langsung reaktif. Udah laporkan aja gitu. Nah, makanya beberapa persoalan terkait dengan PKDRT ini harus berjalan beriringan. Pengetahuan hukum sama kemampuan untuk mengatur emosional sehingga tidak sampai terjadi salah memutuskan, bahwa kemudian ketika memutuskan yang awalnya ngapunten ya kalau bahasa Jawanya itu diobong-obongi, wah lapor wae gini gitu. Tetapi kemudian di tengah proses biasanya itu di persidangan, Bu. Ketika kita di persidangan, kita menghadirkan saksi, korban ini datang, malah yang nangis-nangis minta jangan dihukum suami saya. Nah, itu rata-rata yang seperti itu. Persoalan eksternal kenapa kok ini meminta tidak dihukum suaminya, ini banyak sekali, termasuk bisa jadi manipulasi relasi. Kedua, bisa jadi karena tidak cukup berdaya nih si perempuan. Saya tidak menganggap bahwa semua perempuan itu tidak berdaya, tidak. Tapi ada beberapa kelompok tertentu atau orang-orang dengan tipe tertentu itu memanipulasi relasi sehingga perempuan ini tidak bisa hidup tanpa si laki-laki ini. Nah, ketika dia meskipun di ngapuntennya dihajar, dikeplaki, dikaploki, itu tetap cinta. Nah, itulah kenapa ini tuh sangat sensitif sekali dan riskan sekali persoalan PKDRT ini. Gimana kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Apalagi si ibu ini sudah menggantungkan kehidupan ekonomi ke suami, punya anak 3 atau 4. Dia tidak berpikir panjang, kemudian dia memutuskan untuk apa namanya, melaporkan, kemudian sampai di persidangan akhirnya dia mengingat bahwa siapa nanti yang menanggung biaya hidup dan yang lain. Nah, itu bisa jadi itu juga menjadi faktor-faktor tertentu. Karena memang dari awal biasanya kami selalu, kalau kami mendapatkan perkara-perkara terkait dengan PKDRT, kami selalu memastikan bahwa dia dalam kondisi tenang, aman dulu. Itu. Jadi ada yang namanya pertolongan pertama psikologis. Jadi pertolongan pertama psikologis ini bisa didapat ya, salah satunya memang UPTD yang bisa memberikan pertolongan, termasuk UPTD tadi. Kemudian ada peran serta dari desa. Kapan hari juga di Kabupaten Mojokerto kami juga memberikan sosialisasi terkait masyarakat atau tokoh masyarakat di desa, RT RW, kepala desa, sekdes dan yang lainnya seperangkat desa untuk bisa membantu. Bukan memutuskan, tapi membantu. Bagaimana sih ketika ada masyarakatnya mengalami atau mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga? Gimana sih? Ya, berikan tempat yang aman. Ketika dia merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar, sampaikan ke UPTD tadi. Di situ sudah lengkap sekali. Kemudian bagaimana ketika ini sudah dalam konteks sudah tidak dapat dinormalisasi? Berikan kesempatan untuk berpikir melaporkan. Karena kadang melaporkan tanpa berpikir gitu. Akhirnya ya sudah. Karena hubungan PKDRT ini rata-rata yang terjadi itu kalau penelantaran anak, jelas dia ditinggalkan nih dalam waktu dan apa namanya jangka yang lama sekali, tidak ada niat, tidak ada kemampuan untuk memberikan apa namanya nafkah lahir dan batin gitu. Tapi kalau kekerasan yang sifatnya psikis dan fisik kan jelas. Dan ini kan dalam relasi yang tiap hari ketemu. Nah, ini yang kadang sulit. Ini menjadi tantangan bagi kita semua gitu kan, Bu ya. Bahwa kadang beberapa korban itu menikmati justru diperlakukan seperti itu. Itu yang naudzubillah ya, yang kita juga harusnya kamu itu bisa memutuskan untuk pergi gitu. Tapi kamu tetap untuk tinggal. Tapi ya itu tadi, kita tidak bisa, perasaan orang lain bukan tanggung jawab kita, tetapi kita bisa memberikan masukan bahwa kamu tidak bisa loh menormalisasi perbuatan-perbuatan yang sedemikian gitu. Nah, ini kan harus ada masukan, pendampingan, dorongan gitu, yeah, untuk memutuskan keluar dari apa namanya perbuatan itu gitu.
1: Baik, salah satunya adalah UPT P3A tadi.
0: Ya, PPA, UPT DPPA.
1: PPPA. Oke, baik.

0: Nah, Bu Melvin, sejauh ini apakah memang ada peran kejaksaan untuk kemudian berkolaborasi begitu bersama dengan unit tersebut begitu ya, untuk kemudian turun sampai ke bawah? Karena biasanya ibu rumah tangga yang, mohon maaf dalam tanda kutip, mereka yang tidak bekerja, ibu rumah tangga yang sering mengalami hal demikian, itu mereka tidak akan bisa mengakses informasi mengenai hal tersebut, Bu.
1: Baik, kalau dari kejaksaan sendiri tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari, kita sifatnya bisa menjadi sebagai upaya preventif dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Biasanya target audiensnya itu juga bisa disesuaikan. Kalau dari Bu Ari tadi disampaikan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari kepala desa dan sebagainya. Tetapi juga pernah kalau tidak salah di Mojokerto itu juga melakukan sosialisasi terhadap perempuan-perempuan, tetapi untuk detail targetnya seperti apa saya kurang tahu. Kemudian secara preventif kami juga turut aktif dalam penyuluhan hukum. Kemudian kalau misalnya dalam penanganan perkara, dalam segi penegakan hukum, kita fokus terhadap penuntutan. Jadi memang ada koridor-koridor tertentu. Kalau misalnya ada tindak pidana terkait dengan PKDRT itu sendiri, biasanya akan dimulai pelaporannya ke UPTD tadi, PPA. Nanti mereka berjenjang ke kepolisian atau langsung bisa kepolisian, baru nanti akan dilakukan penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, baru berkas dan juga calon tersangka itu akan diserahkan kepada kami untuk kami lakukan penelitian apakah ini bisa dilakukan pelimpahan perkara ke persidangan. Jadi sifatnya sudah ada koridornya masing-masing. Kemudian kalau misalnya ada masyarakat apapun, menurut saya juga kami tidak menutup pintu gitu. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan mereka, dari bidang Datun pun juga ada konsultasi masyarakat, pelayanan konsultasi seperti itu. Jadi memang dipersilahkan kalau misalnya memang ada yang ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan mereka, tetapi memang ada batas-batas tertentu seperti itu.
0: Oh baik, jadi ada pelayanan khusus begitu ya, atau call center khusus begitukah kalau misalkan berkaitan dengan layanan yang tadi disampaikan Bu Melvin begitu?
1: Setahu saya ada, Ibu. Oh, jadi gitu. Memang kami niatnya memang membantu, membantu masyarakat yang misalnya mereka menghadapi masalah, tetapi hanya sifatnya konsultasi saja, bukan yang menentukan oh kamu harus seperti ini, itu tidak. Tetap kembali lagi kepada orang yang melakukan laporan tersebut.
0: Oke, mekanismenya seperti apa, Bu? Kalau misalkan ada, ini orang awam nih ya, misalnya dia habis digebukin sama lakinya misalnya gitu, habis gitu dia inginnya melapor dan dia tahu bahwa oh ternyata saya punya hak loh untuk bisa melaporkan pasangan saya karena dia sudah dalam kategori sudah melakukan kekerasan begitu ya. Jadi mekanisme yang harus ditempuh oleh korban begitu ya, ketika ini karena apa namanya, kejaksaan membuka pintu untuk melakukan hal tersebut atau hotline itu, apakah datang ke sana atau hanya menghubungi call center saja begitu, bagaimana?
1: Nah, mungkin kalau menurut saya, Ibu, jadi kalau misalnya sudah sampai ke tahap memang mereka sudah teraniaya gitu ya, apalagi seperti itu, lebih baik langsung dilaporkan ke kepolisian saja agar bisa diteruskan ke penyidikannya seperti itu. Tetapi kalau hanya ingin berbicara terkait dengan saya harus berbuat apa dan sebagainya, kami pun terbuka. Biasanya ada ruang konsultasi sendiri, itu biasanya ada di mall pelayanan publik juga ada, memang ada penjadwalnya seperti itu begitu.
0: Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Ari. Ibu,
2: gimana?
0: Kadangkala begitu ya, Bu ya. Kalau misalkan kita nih di ke kantor polisi misalnya ya, itu ada upaya untuk kemudian apa? Kalau orang bilang itu, ini yang terjadi beberapa kasus yang pernah kita ngobrol sama teman-teman NGO begitu ya. Jadi mereka itu mendampingi kasus KDRT kemudian di apa namanya, di ranah kepolisian saat melaporkan itu, dari pihak kepolisian itu pasti akan menanyakan upaya untuk apa tidak didamaikan saja begitu ya. Jadi hal-hal yang kemudian membuat korban itu berpikir ulang bahwa oh kalau misalkan didamaikan apa iya nantinya si si pelaku ini akan berhenti begitu ya untuk mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya begitu. Nah bagaimana, Bu?
2: Ah, kalau ngomongin watuk sama watak itu kan dua hal yang mirip tapi berbeda. Kalau watuk dibelikan UBH kan sembuh, kalau watak kan dibelikan UBH sekontainer pun belum tentu sembuh. Nah, itu sebenarnya memang itu langkah yang kita lakukan pun sama. Dengan kita meskipun naik ke penuntutan ya, Bu ya. Ini kita ngomongin di polisi lah, ketika korban, teman-teman biasanya teman-teman NGO itu mendampingi tapi bukan memutuskan. Keputusan absolutnya ada di pihak si pelapor. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita itu harus mendampingi? Karena ada beberapa hal yang ada kemampuan, ketidaktahuan atau pemahaman yang belum sepenuhnya dipahami, sehingga perlu adanya pendampingan. Yang kedua, ketika di kepolisian selalu ditawarkan dan memang dikasih fasilitas dan difasilitasi untuk dilakukan perdamaian. Artinya apa? Bukan berarti perdamaian ini kemudian dia harus kembali dan harus berumah tangga satu rumah, tidak juga gitu. Bisa jadi ini adalah keputusan tertentu. Karena apa? Kepolisian memberikan itu, memang undang-undangnya memang ada instrumen itu berkaitan sama restoratif justice, sama pra pelaporan. Sebelum dilakukan pelaporan memang mereka akan dikumpulkan. Gimana toh? Kalau memang kayak gini, apakah kemudian mereka didamaikan, perkara ini tidak akan bisa naik, sudah berhenti dan tidak bisa dinaikkan? Tidak, karena itu bukan perkara nebis in idem, bukan pengulangan. Jadi meskipun perkara ini sepanjang ada buktinya ya, alat buktinya memenuhi dan yang lainnya berdasarkan undang-undang. Nah, itu memang instrumen-instrumen tertentu dan memang itu harus kita lakukan upaya-upaya itu. Kenapa? Karena berkaitan itu tadi, Bu, karena masih dalam satu keluarga. Ya. Jangan sampai pelaporan ini karena emosional, tidak berpikir panjang, sehingga akibatnya ini baru difikirkan setelah melakukan pelaporan. Nah, beberapa kes itu seperti itu. Makanya biasanya kepolisian itu sangat dekat dengan akar rumput, artinya dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat, bahkan kepolisian pun pasti akan berkolaborasi dan berelaborasi dengan UPTD PPA berkaitan sama korban. Karena itu tadi harus didampingi dulu dalam konteks bahwa dia memang memutuskan untuk melaporkan. Ketika memang melaporkan dan memang dia tidak mau memaafkan, bahkan tidak mau berdamai, ya memang kewajiban kepolisian untuk memproses selanjutnya. Nah, ini yang penting juga untuk pendengar gitu kan ya, bahwa kadang merasa tersakiti, sudah baru melaporkannya itu 20 hari, bekas luka dan yang lainnya gak ada. Nah, memang kita itu harus berpikir bahwa ketika memutuskan untuk melaporkan, ya alat buktinya harus ada. Bukan berarti kita mengabaikan perasaannya dari korban, tidak, tetapi kita secara hukum memang ada untuk di persidangan bahkan nanti naik ke penyidikan, memang alat buktinya harus cukup. Alat bukti di atau dalam KUHAP pun jelas. Nah, ini harus diamankan. Meskipun kemudian memutuskan untuk tidak melaporkan kan, tapi alat buktinya aman gitu. Sewaktu-waktu memang ketika dia melakukan perbuatan itu lagi, ya bisa itu. Gitu. Nah, ini yang sering kali kadang, aku pada nesu ini udah mau melaporkan gini kok polisi. Lah karena itu memang kita selalu menawarkan itu, kita selalu memfasilitasi itu. Jangan sampai keputusan-keputusan tersebut hanya bersifat emosional. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa proses sudah naik, kemudian dia enggak mau datang di persidangan, dia enggak mau tiba-tiba aku mau mencabut, udahlah. Itu. Kalaupun tidak melaporkan, lah ada keputusan yang namanya bubar jalan gitu kan ya. Ya, itu kan keputusan yang terakhir kan ya. Kadang Bu, ini yang menjadi lucu dan menjadi persoalan di masyarakat, bahwa kadang labeling dari masyarakat itu juga menjadi perasaan atau menjadi sesuatu yang dianggap aib. Ketika wong iku lho melaporkan bojone dhewe. Oke. Nah, itu masyarakat kita kan masih mengenal hal-hal semacam itu. Apalagi untuk ibu rumah tangga, karena masyarakat tahunya kan di luar nih. Kita enggak tahu nih dapur orang kayak gimana, di dalam rumah kayak gimana. Masyarakat tahunya si suami itu bekerja siang sampai malam. Kemudian dia memberikan nafkah dengan baik. Orang tahunya itu. Kemudian ketika istri mengalami sesuatu yang sudah menahun dan terakumulasi, itu kemudian dilaporkan, masyarakat label si istri ini sebagai istri yang gak tahu diri lah apalah. Ini kan juga menjadi tekanan. Makanya itu perlu pendampingan, karena berbeda kalau kasus pencurian, jelas Bu, ada orang, kita HP kita diambil, sepeda motor kita diambil, jelas ada perasaan kehilangan materialnya, jelas ini ada yang hilang. Tapi kalau untuk urusan rumah tangga ini kan sensitif dan memang riskan sekali. Bisa jadi masyarakat ini tahu ada kekerasan nih. Wah, masyarakat yang sudah menggebu-gebu, tetapi si korban ini enggak. Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Malah korban menikmati. Ya udah enggak apa-apa. Ini bentuk bakti saya sebagai seorang istri misalnya. Ya, kita dari tadi ngomongin istri selaku korban kan ya. Padahal korban itu tidak harus istri, bisa jadi suami, bisa jadi anak, bisa jadi ART di dalam rumah tersebut. Karena dalam konteks rumah tangga itu kan yang hidup di dalam rumah tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik, menarik. Tapi bagaimana ketika ada korban yang tidak bisa melapor begitu ya? Mungkin karena kondisinya dia ini terkungkung di dalam begitu ya. Dia meminta pertolongan misalnya ke tetangga dan lain sebagainya. Tetangga memang tidak menyaksikan secara langsung, tapi mendengar jeritan, kemudian tangisan setiap malam dan lain sebagainya. Apakah mereka itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari si korban untuk melaporkan begitu?
2: Nah, kalau melaporkan mungkin mendampingi melapor bisa. Pun nanti peran serta, karena memang undang-undang mengatur adanya peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat ini harus jelas, jangan sampai hanya karena subjektivitas gitu kan ya. Nah, ini kalau untuk kepanjangan untuk melapor, saya rasa ketika apa namanya tetangganya yang melapor kemudian korbannya itu enggak kok. Ah, itu kan repot juga, Bu.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau sudah laporan ini kan secara formal sudah masuk ke kepolisian. Nah, memang harus ditindaklanjuti. Undang-undang mengatur demikian. Nah, makanya kami biasanya di desa itu selalu memberikan upaya-upaya sebelum dilakukannya pelaporan. Ini kan nampaknya di Jawa Timur khususnya ya, Bu ya. Ini sudah mulai aware dan memang sudah mulai dari tahun kemarin juga itu terkait dengan SDM di desa ini bisa menjadi tempat aman dan bisa melakukan pendampingan. Meskipun dia tidak secara punya kemampuan psikologi, punya kemampuan hukum, tidak, tetapi dia mendampingi untuk diarahkan ke tempat yang tepat gitu. Termasuk ke UPTD PPA, termasuk ke kepolisian gitu. Kalau kami terbatas pada konsultasi. Boleh siapapun kalau mau cerita, mau tanya, boleh datang ke kantor. Kami membuka ruang selebar-lebarnya sepanjang jam kantor. Takutnya datangnya hari Sabtu dan Minggu ditemuin sama Pak Sapam nanti, Bu. Nah, kita selalu memberikan itu. Pun kami ketika ada persoalan yang memang sifatnya itu segera ditindaklanjuti, kami pasti berkomunikasi dengan pihak kepolisian gitu. Karena kemudian jangan kemudian kok gak ditindaklanjuti kayak gini, karena memang bukan kapasitas kami untuk menindaklanjuti laporan tersebut gitu kan. Kami hanya menerima SPDP, menerima berkas perkara. Bahkan kami pun ketika menerima SPDP selalu kami sampaikan terkait dengan persoalan-persoalan PKDRT yang sifatnya sensitif, bisa gak ini dilakukan upaya-upaya sebelum memutuskan untuk lanjut nih gitu. Karena khawatirnya itu tadi di persidangan, dan itu banyak, Bu. Kalau di Mojokerto saya 3 kali
0: begitu, Bu.
2: Iya, nangis-nangis. Udah, Bu Hakim, udah pulangkan saja saya, gini-gini lah. Terus kemarin kau melaporkan, itu kan ada waktu dan jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, nggak menyalahkan. Saya pun apa namanya memahami betul bagaimana posisi korban, bagaimana posisi pelaku gitu kan. Kadang sesuatu yang emosional itu tadi loh, Bu, karena ini ngomongin kalau urusan rumah tangga ini kan sensitif gitu.
0: Betul.
2: Kadang trennya sekarang TikTok nih, standar hidup pasangan ideal TikTok gitu. Suaminya nggak kayak gini, ah kamu kayak TikTok, nggak kayak di TikTok ini, kayak diteracin kan. Standar-standar itu yang memberikan kita apa itu sugesti bahwa hidup itu ideal, pernikahan itu, berumah tangga itu harus bahagia. Belum tentu, Bu, kan kayak gitu kan, Bu. Gitu, Bu Melvin. Nah, Bu Melvin ini belum berumah tangga jadi.
0: Baik. Ya, kita ke Bu Melvin begitu. Ibu, berarti ketika di tahap pelaporan ke kepolisian begitu, kita ini kalau misalkan ditawarin nih ada mediasi begitu ya, karena ada instrumen di sana, berarti kita boleh menolak ya kalau misalkan memang benar-benar kita sudah bulat tekadnya bahwa kejadian tersebut itu bukan sekali dua kali, dan ini tidak hanya bagi perempuan ya, laki-laki pun yang mengalami juga sama begitu ya. Kita bisa melakukan penolakan begitu kan, Bu?
1: Baik, kalau untuk mediasi atau restoratif justice sendiri, apabila memang disarankan, dan itu memang disarankan, itu memang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengutarakan sebenarnya apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rasakan atau keluhkan atau mereka inginkan lah terkait dengan perkara mereka itu sendiri. Nah, apabila salah satu pihak itu tidak berkenan atau tidak sepakat terhadap hasil mediasi ataupun pelaksanaan mediasi, mereka bisa menolak. Dan penolakan itu juga akan tercatat sehingga setiap berita acara terkait dengan pelaksanaan mediasi atau perdamaian itu akan sampai berjenjang sampai nanti di berkas menjadi utuh sampai di pengadilan pun juga ada catatannya. Tetapi kami sebagai penegak hukum tetap memberikan ruang untuk mereka melakukan komunikasi kembali apakah mereka masih tetap dengan keputusan mereka seperti awal, karena mungkin ketika di penyidikan itu masih marah-marahnya gitu. Kemudian pas di penuntutan atau sampai di kami, kami juga akan memberikan ruang terlebih dahulu untuk mereka melakukan perdamaian atau kami memfasilitasilah perdamaian tersebut. Tetapi kalau misalnya mereka masih tetap kekeh dan tidak menemukan jalan keluar atau win-win solution terhadap permasalahan mereka, itu akan berjenjang lagi pun nanti di pengadilan akan diberikan ruang lagi seperti itu.
0: Kalau untuk KDRT ini apakah memang khusus di RG atau memang bisa pengadilan umum pada umumnya begitu?
2: Bisa pengadilan bisa. Umum.
0: Oke.
2: Okay. Ya, RG ini kan instrumen.
0: Oke.
2: Okay. RG ini kan restoratif, dipulihkan ya. Memang siapa yang bisa terpulihkan? Kelas pecah aja ada retak, apa namanya gitu ya. Retakan ya. Itu ada bekasnya kok. Itu kan ya. Tetapi kan itu upaya, upaya yang dilakukan oleh negara dan itu memang memang harusnya ada. Karena sebenarnya itu seperti diversi Bu. Restoratif justice ya? Kalau anak. Okay. Nah kalau RJ ini sepanjang secara formil memenuhi syarat-syarat formilnya memenuhi, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, korban memaafkan, bukan pengulangan, bukan residivis, itu bisa kita fasilitasi. Kami hanya sebagai fasilitator. Nah, apakah ketika harus semuanya itu harus di RJ? Enggak. RJ ini kan kalau ada perdamaian, berarti kan ada yang terpulihkan nih hatinya ya, meskipun siapa sih yang diperlukan kayak gitu memaafkan dengan setulus-tulusnya, al ikhlas saja tidak ada ikhlasnya kan gitu. Nah, itu tapi ketika dia menolak ya dicantumkan dan kami tetap melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, jadi tetap diproses kalau memang memutuskan untuk, dan beberapa kali memang ada, tetapi seperti yang disampaikan sama Bu Melvin tadi itu ancaman pidananya itu memang tidak setinggi itu, sehingga mungkin bagi orang-orang halah gitu.
1: Efek jeranya
2: kurang gitu. Apakah sebenarnya kan ngomongin adil dan tidak adilnya dalam perspektif hukum ini kan sangat luas sekali kalau kita mau mengkuliti. Tetapi orang yang tahu adalah wah wis koyo ngono ne ending-endingnya mung cuma dihukum 1,5 tahun, cuma 2 tahun gitu. Nah, jadi ini yang menganggap bahwa hukuman itu kurang gitu. Karena memang ancaman pidananya tidak setinggi kayak pembunuhan kan, jelas nih ancaman pembunuhan 15 tahun, berencana 20 tahun bahkan seumur hidup gitu.
0: Berarti dilihat dari perkaranya juga begitu ya Bu ya. Sejauh apa korban mengalami apa namanya misalnya babak belurnya seperti apa atau mungkin sampai ancaman pembunuhan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi tergantung bagaimana apa yang didapatkan korban begitu ya ketika kala itu masih berumah tangga.
2: Iya. Nah, ini yang ya kalau yang belum berumah tangga ini yang repot kan. Masih pacaran tapi sudah mengalami
0: kekerasan.
2: Nah, ini kan kadang itu kadang kan beberapa orang yang pacaran yang belum dalam status pernikahan gitu mengalami perbuatan itu menganggap bahwa menormalisasi itu kemudian sampai di pernikahan sudah ada tanda-tanda di awal tapi masih memutuskan untuk menikah. Itu tadi watak sama watu itu sampai menikah akhirnya lebih parah lagi ya. Itu kan kita nggak tahu juga karena ini kan seperti gunung es tadi yang nampak di atas itu cuma kecil padahal di bawah ini luar biasa.
0: Baik, kita ke penelpon begitu ya Bu ya, karena sudah ini bergabung bersama kami. Halo, selamat siang.
3: Siang Mbak Bres.
0: Siang Bang Kobar. Waalaikumsalam, silahkan.
3: Dengan narasumber
0: dari Kejaksaan Negeri Mojokerto. Baik.
3: Dengan inisialnya siapa? Aku biar ngerti.
0: Bu Melvin sama Bu Ari, Pak.
3: Bu Elci Mas sama Bu Ardel. Aduh, sudah kenal. Kenalkan ya. Salam kenal dari Tak Obar.
0: Oke. Ya, silahkan. Gak kenal, ya. Bang. Ayo, Bang. Apa pertanyaannya?
3: Saya kira pengamat hukum dirimu. Ternyata
0: bukan dari kejaksaan, Bang. Ya.
3: Ya, kita tanya. Simpel, tipis-tipis saja. Ya, tipis ini, sangat tipis. Antara kita di lingkaran office saja, antara ketua dan anak buah, ini sudah bekerja sama, sudah ada transaksi, sudah ada apa itu, dilindungi hukum lah, dipayungi hukum lah transaksi itu. Pertanyaannya, tidak tahu salah apa yang di, apa ya, apa yang dikatakan, dia itu tidak paham ini pegawai ini. Tapi spontanitas dipecat.
0: Okay.
3: Jangan diblokir nomor rekeningnya. Itu apakah ada hukumnya? Tolong solusin yang terbaik.
0: Okay,
3: yang berilmiah lo ya.
0: Ya, oke, okay, siap.
3: Terima kasih, Mbak Res.
0: Ya, siap. Saya juga bingung pertanyaannya, Bang.
2: Oh, pertanyaannya sependek saya tuh gini. Iya. Biasanya kalau
0: dilakukan ya.
2: Nah, ini lagi sepihak. Iya, lagi viral itu biasanya kalau ya, di tweet gitu. Gimana? Ah, kalau pada prinsipnya, karena memang itu bukan di luar dari PKDRT, saya cuma sedikit menyinggung ya Pak ya, tapi tidak akan saya tolak gitu. Saya akan sedikit menjelaskan, apakah memang ada instrumen hukumnya bahwa kalau ngomongin ketua dan anak buah, apakah ini dalam payung ketenaga kerjaan, perusahaan, jangan-jangan APNS kah atau apa, itu kita harus tahu dulu secara legal standing bahwa dia itu hubungannya itu apa dulu. Kalau hubungan ini memang ternyata diatur di dalam PKS nih, perjanjian kerjasama nih, meskipun sebenarnya yang namanya perjanjian itu tidak boleh melanggar undang-undang, tetapi ada beberapa perusahaan yang memang ya sudahlah seperti itu ya, faktanya di Indonesia Raya ini seperti itu. Nah, ini apakah ketika ada pemecatan sepihak kemudian dilakukan blokir rekening, sepihak ini sepihak yang seperti apa dulu? Itu harus dijelaskan dulu dan harus jelas. Artinya jangan sampai kemudian klausul itu sebenarnya sudah dimuat dan tertuang dalam perjanjian, tetapi karena biasanya dikasih klausul pokok, kemudian si anak buah ini tidak membaca dan sudah tanda tangan aja tekan kontrak misalnya. Tidak membaca ini, padahal klausul-klausul itu sudah dibuat di dalam perjanjian. Sehingga ketika si anak buah ini yang dimaksud dari Bapak tadi itu melakukan tindakan yang sudah termuat itu, kemudian dilakukan pemecatan, sebenarnya secara hukum ya dia yang mengetahui karena dia sudah bertanda tangan di situ. Nah, yang menjadi persoalan bahwa beberapa dalam konteks hubungan kerja ini kadang tidak jelas hubungannya itu seperti apa, Bu. Nah, ini yang menjadi susah. Kalau pemecatan sepihak masih okay lah, kita cari pekerjaan lain. Meskipun pekerjaan sekarang susah, tetapi yang menjadi persoalan itu ketika dia dilakukan manipulasi di dalam pekerjaan, sehingga banyak orang yang trauma, yang apa namanya bahkan mengalami depresi, bahkan kalau bos moro tangan istilahnya apa ya, melakukan ngeplak atau apa itu sudah baru. Baru itu bisa dilaporkan kalau itu.
0: Okay.
2: Kalau nah itu tadi, amankan bukti. Jangan cuma kemudian melaporkan tidak mengamankan bukti. Bahwa penganiayaan itu harus ada akibat yang ditimbulkan. Kalau penganiayaan mengakibatkan luka, luka sedikit pun mungkin bisa dianggap itu seperti penganiayaan. Nah, itu. Terus terkait dengan anak buahnya itu diblokir rekeningnya. Nah, kalau berkaitan sama tindak pidana ini boleh pemblokiran. Kami pun terkait dengan perkara-perkara narkotika, kita selalu memungkinkan untuk meminta kepada kepolisian untuk dilakukan pemblokiran. Karena pemblokiran rekening ya ini ya.
0: Iya.
2: Nah, ini harus jelas dulu, pemblokiran ini jangan-jangan rekening ini bukan rekening si anak buah, tapi rekening perusahaan yang dibawa anak buah. Kan kita gak tahu nih. Kalau rekening apa namanya, rekening anak buah, otomatis kan secara pribadi punya kita. Harusnya kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tidak ada dengan mekanisme yang lainnya, nampaknya agak susah sekali sekarang perbankan itu melakukan pemblokiran. Ini susah, Bu, beneran. Perbankan bahkan melakukan pemblokiran atas permintaan APH pun agak lama prosesnya. Dan agak susah gitu loh. Kok ini langsung bisa melakukan pemblokiran, luar biasa berarti ya yang punya kemampuan dan kewenangan itu gitu. Tapi biasanya sih dibekukan gajinya. Nah, itu memungkin. Jadi harusnya dia dapat gaji tapi tidak digaji. Nah, ini upaya-upaya apa sih gitu? Memang ada mekanisme tersendiri, Bu, terkait dengan hubungan tadi. Jadi kita harus jelas dulu, ini hubungan buruh dengan perusahaan atau hubungan, jangan-jangan hubungan asisten rumah tangga dengan majikan. Ya, kita kan harus tahu itu dulu karena legal standing itu penting. Berkaitan sama apa? Mekanisme bahkan hukum yang akan digunakan itu akan menentukan juga seperti itu.
0: Baik. Kita kembali lagi ke topik kita,
2: topik kita. Ya.
0: Ini ada Pak Juan yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Mohon penjelasannya Ibu narasumber, kalau dari menurut kejaksaan seperti apa sih strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan penghapusan KDRT? Jadi bukan hanya melalui penindakan setelah kejadian nih, tetapi juga melalui pencegahan sejak awal. Baik, terima kasih.
2: Gitu. Ibu Melvin, gimana Bu Melvin?
1: Baik, kalau misalnya untuk preventif sendiri, mungkin seperti dari kita diri sendiri. Hmm. Kalau saya nih, kalau misalnya ketemu calon pasangan, tentu kita bisa melihat dan memfilter, oh mana nih wataknya yang tadi kata Ari sebutkan tadi. Watak dan watuk itu berbeda, dan penyembuhannya pun juga berbeda. Sehingga dari diri sendiri kita tuh harus terlebih dahulu aware terhadap siapa pasangan kita dan sebagainya. Nah, apabila dari diri sendiri pun tidak bisa, mulai dari keluarga. Nah, kalau misalnya dari kejaksaan sendiri, tadi sudah disebutkan kami ada melakukan upaya preventif terkait dengan penyuluhan-penyuluhan seperti itu. Kemudian juga kami membuka pintu lebar apabila memang ada masyarakat yang membutuhkan konsultasi terkait dengan permasalahan hukum mereka, kami akan membantu untuk menjelaskan, oh ini dasar-dasarnya seperti ini dan sebagainya. Tetapi yang memiliki keputusan untuk melakukan tindakan lebih lanjut adalah si korban atau si pelapor itu sendiri. Kemudian kalau misalnya dalam ranah penanganan perkara, kami akan melakukan tadi, kalau upayanya misalnya itu dimungkinkan untuk mediasi, kami akan melakukan membuka fasilitas untuk mediasi perdamaian terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya itu pun mentok tidak bisa, itu akan dilanjutkan di dalam persidangan seperti itu. Kalau misalnya dari kami kejaksaan sendiri untuk mengoptimalisasi, mungkin kami akan memanfaatkan hukum-hukum kayak pasal-pasal seperti contohnya strategi penuntutan pun kami akan lebih strategi penuntutan kami juga akan lebih ditingkatkan seperti menghadirkan ahli, kemudian juga pendamping-pendamping bagi korban sehingga ketika dia nanti dilakukan persidangan atau selama proses persidangan pun mereka tetap aman dan merasa nyaman ketika memberikan suatu keterangan. Kemudian selain dari penanganan perkara, penyuluhan dan sebagainya, dari media sosial pun juga kita juga bantu untuk menyuarakan dan juga memberikan kayak payung-payung hukum mana aja sih yang terkait dengan permasalahan tersebut gitu.
0: Mm-hmm. Jadi ini kalau misalnya sebelum nikah baiknya sudah mengetahui yeah. hal-hal yang
1: saya dapat banyak sebenarnya di sini.
0: Hal-hal yang mestinya didapatkan oleh korban ketika menjadi apa namanya korban dari penganiayaan begitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Dalam rumah tangga.
2: Dalam rumah tangga ya. karena kalau ini kalau teman-teman wah ini pembahasan apa sih, saya kan belum rumah tangga gitu kan bahasanya gitu. Tetapi untuk perlu sampai ke rumah tangga ini kan pasti kita berkenalan. Ta'aruf aja ada perkenalannya juga kan Bu ya.
0: Baik.
2: Nah, ini harus bisa mendeteksi secara jelas gitu. Kalau saya hanya ngasih gini, di luar dari yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu cuma tiga hal. Ucapan kita, tindakan kita, sama perbuatan kita. Yeah. Perasaan orang, perbuatan orang, apa yang terjadi di luar kan tidak bisa kita kontrol. Nah, tetapi kita bisa mengkontrol gimana? Kita, kalau saya membatasinya apa? Bagaimana ketika kita memutuskan pasangan? Kalau BKKBN, pendidikan anak sejak dini. Nah, kalau saya nih, mutus saya nih, bukan yang lainnya. Bukan, saya nggak bawa nama kejaksaan nih kalau mutus saya. Pendidikan anaknya itu dimulai sejak memilih istri atau suami.
0: Okay.
2: Gitu, itu salah satunya. Kenapa? Karena harus mungkin si laki-laki itu atau si perempuan itu baik, tetapi belum tentu baik menjadi pasangan. Okay. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Itu yang langkah-langkah preventif nih bagi teman-teman yang mau cari pasangan gitu, yang ideal. Nah, rasa cinta itu kan emosi. Cinta ini kan kalau dijabarkan panjang dan kali lebar juga kan. Nah, tetapi harus tahu bahwa ada hal-hal yang punya batasan, ini bisa ditolerir dan ini enggak. Ternyata banyak sekali juga kekerasan dalam pacaran. Dan ini mereka menganggap itu bentuk cinta. Nah, manipulasi relasi itu yang sering banyak sekali di anak muda sekarang ini. Bagaimana kemudian semuanya itu menggunakan istilah cinta. Aku melakukan kayak gini tuh demi kamu loh. Nah, padahal enggak juga kan Bu.
0: Harusnya melek ya.
2: Iya. Okay. Nah, ini pentingnya kami hadir gitu. Melek hukum juga gitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin ini biasa aja, tetapi karena ini tiap hari dilakukan menjadi terbiasa dan ini menjadi lumrah. Misal toxic relasi gitu ya. Ini kan banyak sekali yang dialami anak-anak muda dan ini harus sadar. Kenapa? Karena untuk mencetak generasi, kita kalau ngomongin PKDRT ini sampai panjang ini, kita untuk mencetak generasi pelurus bangsa, karena penerus bangsa kan pasti ya Bu ya, siapapun akan jadi penerus bangsa, tapi kalau pelurus bangsa ini harus bisa mencari pasangan yang baik baginya. Nah, pasangan yang baik ini, itu kan setiap orang berbeda. Pasangan ibu sama pasangan saya, kriterianya kan pasti akan berbeda. Nah, itu. Nah, tapi harus dikasih batasan-batasan toleransi. toleransinya apa? Oh, kalau dia sampai mukul, sampai main tangan, ini pasti wong kayak gini aja yang jarang ketemu aja mukul, apalagi kalau tiap hari ketemu. Nah, wah itu akan bisa sembuh nanti kalau sudah nikah itu bisa sembuh gitu. Belum tentu, Bu. Watak sama watuk. Nah, sudah dari awal ini senengannya selingkuh dan yang lainnya. Bisa jadi nanti ketika menikah sudah jadi manipulasi relasi nih. Dibuat ketergantungan, dibuat sedemikian rupa sampai tidak bisa melepaskan. Berapa banyak sih orang yang masuk ke sungai? Di Mojokerto itu ada, Bu, beberapa titik lokasi yang dijadikan tempat bunuh diri karena masalah asmara.
0: Oke.
2: Nah, ini kan sampai sejauh itu loh, Bu, memutuskan mengakhiri hidup ini demi orang yang dicintai. Bahkan dia tidak sadar banyak orang yang mencintai dirinya di sekitarnya gitu. Nah, ini kan sangat-sangat luar biasa dampaknya. Apalagi kalau sudah menikah. Dibentur-benturkan nih, dikeplaki, dibentur. Ini yang kelihatan fisik. Ngapunten nih, ini saya ngomong ya. Ini bisa jadi ada beberapa fetis tertentu yang memang dia mendapatkan kepuasan dengan cara menganiaya. Kita kan gak tahu bagaimana cara mendeteksi itu. Kalau belum menikah, taunya kan setelah menikah. Nah, itu kan harus clear and clean sebelum memutuskan menikah. Jangan sampai kemudian taunya, wah kok kayak gini. Karena kita gak tahu nih. Karena kalau ngomongin fetis kan ada yang ada di diri orang masing-masing nih, gak kelihatan nih. Baru taunya setelah menikah. Nah, ini kan harus apa namanya, harus dicegah. Jangan sampai ini terjadi. Karena udah nih kayak gitu, wah orang baik gini. Kemudian wah karena anaknya bukan laki-laki, anaknya perempuan, enggak direken, dijarke, itu kan banyak, Bu. Padahal yang menentukan laki-laki dan perempuan kan laki-laki. Malah laki-laki yang marah kan, aneh juga. Tapi kan pemahaman masyarakat kan tidak sampai sejauh itu. Bahwa yang disalahkan, wah kamu tidak bisa hamil anak laki-laki, tidak bisa hamil anak perempuan. Nah, padahal secara medis, bukan kapasitas saya sih, Bu. Tapi itu kan bukan yang menentukan, kan bukan si istri atau si perempuan. Nah, tapi berapa banyak orang yang paham dan tahu itu. Makanya perlu sebenarnya ya, perlu edukasi sebelum apa, kalau anak kecil gitu ada edukasi seksual, ini edukasi sebelum nikah gitu. Dan itu memang penting sekali, Bu. Dan ini sebagai upaya pencegahan jangan sampai kejadian-kejadian yang mungkin kita menganggapnya lumrah tapi itu terjadi dan banyak. Di sekitar kita berapa banyak orang yang menormalisasi, ya sudahlah pokoknya pulang ke rumah, suami mau jajan ke sana ke sini ya sudahlah. Berapa banyak kita melihat di pemberitaan ani-ani atau apapun itu, ya sudahlah. Karena ketergantungan ekonomi dan yang lainnya gitu. Ya kalau saya, karena saya kebetulan yang ngomong saya sebagai perempuan, ya kita memang harus berdaya gitu. Berarti kalau kita mencintai, ya kita cukup mencintai. Cinta itu sejauh apa ya pasti ada, gak ada batasnya gitu. Cinta yang paling sempurna ya sama Gusti Allah kalau di agama kami kan gitu kan, Bu. Nah itu sih, itu aja sih kalau untuk upaya-upaya gimana kita terhindar dari seperti itu. Deteksi dini.
0: Oke, terima kasih. Karena memang upaya pencegahan itu harus memang sejak awal dilakukan gitu ya, Bu ya. Agar kemudian kalau kita sudah tahu ciri-cirinya begitu ya, ya harusnya sudah diakhiri begitu ya, tidak malah diteruskan gitu ya.
2: Tapi cinta.
0: Oke, baik. Nah, kemudian terima kasih untuk Pak Juan yang sudah mengirimkan pesan singkat kembali. Baik. Satu pertanyaan lagi begitu ya, Bu ya. Kemudian nanti kita closing statement begitu, karena gak kerasa ternyata hampir satu jam kita bersua. Iya. Ini Pak Juan mau menambahkan begitu ya, bagaimana ketika sudah tahap di persidangan, kemudian ada upaya dari keluarga si pelaku untuk kemudian ngompor-ngompori, mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan janji-janji manis begitu. Apakah dalam hal ini nantinya korban itu masih tetap bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk terus melakukan upaya untuk memutus segalanya begitu, dan si pelaku itu harus mendapatkan hukuman secara layak begitu.
2: Ya, tadi seperti yang kami sampaikan, Bu, kalau sudah di tahap persidangan, kewenangan penuh ada di hakim. Permaafan, permintaan maaf dan yang lainnya itu menjadi pertimbangan untuk meringankan, bukan menghapus dan meniadakan pidana. Nah, si istri masih bisa berdikari gitu, masih bisa memutuskan, karena memang pasti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dan dia bisa menyuarakan apapun yang ada di pikirannya. Kalau kami selalu memberikan ruang, silahkan sampaikan apapun yang ada di pikirannya yang ada, yang mau disampaikan monggo unek-uneknya itu, jangan ditahan. Nah, itu masih bisa. Jadi kami tidak bisa kemudian di persidangan dia dikompor-kompori, dijanjikan mencabut. Dan yang lain terus mencabut. Ah, itu nggak bisa. Nah, apakah kemudian istri memaafkan, itu kan dua hal yang berbeda. Yeah. Kalau memaafkan memang itu pun tidak bisa mencabut, Bu. Tetapi hanya memperingan, menjadi pertimbangan untuk hukumannya itu diringankan. Apalagi istri yang tidak mencabut gitu kan ya. Kalau kami kan apa yang mau kami jadikan pertimbangan gitu kan. Di luar dari dia tidak pernah dihukum, berkelakuan baik, menyesal lah gitu lah. Biasanya kalau di gitu kayak gitu kan. Nah, itu seperti itu, Bu, terkait dengan mekanisme di persidangan kalau sudah di tahapan persidangan. Kalau di tahap penuntutan di kami, kami pasti ngasih ruang memfasilitasi. Nah, apakah kemudian persoalan-persoalan ini harus selesai dengan restoratif justice? Tidak. Bisa sampai naik kok, Bu. Bahkan beberapa perkara kami terkait dengan PKDRT, fisik, saya pernah ada psikis, itu juga sudah vonis, sudah ingkrah, kami eksekusi.
0: Oke. Gitu. Jadi memang hukumannya memang sudah selayaknya, begitu ya, sesuai dengan perbuatan pelaku terhadap korbannya, begitu ya, Bu ya. Baik. Ini perbincangan kita menarik, tapi sayang sekali harus diakhiri sampai di sini, begitu. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali sebagai closing statement, begitu. Mungkin ada pesan tertentu dari Bu Melvin atau Ibu Ari. Kita ke Bu Melvin terlebih dahulu. Apa pesan Ibu untuk para pendengar?
1: Baik, sebenarnya ini sudah saya siapin tadi dari perjalanan. Okay, baik. Jadi melihat bahwa kasus KDRT ini memiliki rate yang semakin tinggi setiap tahunnya, pun melihat bahwa payung hukum yang ada pun masih ada kelemahan dan kekurangan. Jadi menurut saya bagi para korban di luar sana, ingat bahwa diam terhadap kekerasan itu berarti membiarkan tindak pidana terus berulang. Sehingga beranilah untuk melapor, karena itu merupakan langkah awal untuk menegakkan keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi orang tersebut, korban tersebut. Begitu.
0: Baik, Ibu Ari, bagaimana pesannya?
2: Kalau saya, karena saya dari kejaksaan, saya pakai perspektif kejaksaan aja deh.
0: Silakan.
2: Kami bukan terbatas pada menghukum pelaku. Kami juga berada di sisi korban. Kami hadir untuk korban. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah menormalisasi sekecil apapun berkaitan sama kekerasan dalam rumah tangga. Kami hadir, negara juga hadir melalui UPTD, melalui kepolisian, melalui kejaksaan, memberikan ruang aman bagi pendengar semua yang mengalami, melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Untuk membangun generasi pelurus bangsa, kita harus memberikan rumah yang nyaman untuk para generasi ini, gitu sih, Bu.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, begitu ya. Dengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di hari ini yang juga sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Ari Budiarti SH, Ajun Jaksa Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejari Mojokerto. Ada Ibu Melvin Andita Manap SH, Ajun Jaksa Madya Kepala Subseksi 2 Kejari Mojokerto. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

0: Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Armiyati binti Dul Karim, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 1A nomor 56A Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2387/PDT.G/2026/PA.SBY antara Hermawan bin Sunaryadi sebagai penggugat dan Armiyati binti Dul Karim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai pulang terak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lukasu kick. Memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, pertandingan pertama di Bernabeu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di
2: garasi. Oh ya, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: saya sih kompetisi diskusi di antaranya tingkat yang kalau udah diketok setuju ya 20 grup sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 grup Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan ditetapkan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampai nanti nanya ke Pak Asad yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 kita balik kah minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi Super League yang tidak punya.
1: Nama pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Pon Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set dan sama juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih diekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak.

Dengan yang sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa besok ya, 28 Agustus 2026, itu akan terjadi gerhana bulan sebagian. Kira-kira bisa nggak ya dilihat di Indonesia? Pendengar, pada tanggal 28 Agustus 2026, langit akan dihiasi fenomena gerhana bulan sebagian, yaitu ketika sebagian permukaan bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi. Sayangnya, fenomena ini tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Meski begitu, gerhana bulan sebagian tetap menjadi salah satu fenomena astronomi menarik untuk dipelajari. Jadi, sayang sekali ya, seperti halnya saat beberapa waktu yang lalu, itu juga sama. Jadi, gerhana bulan sebagian, waktu itu gerhana matahari ya. Jadi, tidak bisa diamati begitu ya, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia, dan gerhana bulan sebagian pada 28 Agustus 2026 ini hanya bisa diamati dari sebagian besar Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia Timur Tengah. Jadi apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Gerhana bulan sebagian terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan sejajar, dan hal ini membuat sebagian piringan bulan masuk ke bayangan inti atau umbra bumi, dan pada saat puncak gerhana terjadi kala bulan akan terlihat berwarna gelap di bagian yang terkena umbra bumi. Jadi sayangnya tidak ada atau tidak nampak di Indonesia, pendengar. Jadi bagi Anda yang mungkin berada di sebagian besar Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia Timur Tengah, itu baru bisa menyaksikan bagaimana gerhana bulan sebagian. Tapi jangan khawatir begitu ya, walaupun Anda tidak bisa melihat fenomena gerhana bulan sebagian yang nampak begitu, langit Indonesia ini masih akan terlihat menyenangkan kalau musim kemarau ya. Jadi cerah begitu, dan kita bisa melihat, bagi yang rumahnya di dataran tinggi, kita bisa melihat bintang begitu ya. Tapi kalau misalkan banyaknya polusi udara, biasanya kita tidak bisa melihat bagaimana indahnya langit ketika bertaburan bintang ya. Pendengar, nanti informasi lain juga kami akan hadirkan untuk Anda di hari ini. Kira-kira informasi apa yang sudah kami rangkum? Satu di antaranya berkaitan dengan 170 pendaki masih ada di Ranu Kumbolo saat Karhutla Semeru. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tidak hanya itu saja, kabar lain yang juga akan kami hadirkan di kesempatan kali ini berkaitan dengan daftar negara yang mengkonsumsi mie instan terbanyak. Nah, Indonesia ini ternyata masuk 5 besar loh ya. Tapi di posisi pertama ini ada siapa? Korea kah begitu? Karena Korea ini kalau berbicara mengenai mie instan, ini banyak mereknya, kemudian masyarakatnya itu kalau misalnya makan mie instan atau mukbang itu bisa satu orang ya. Yang mungkin Anda juga pernah melihatnya, seorang influencer asal Korea Selatan begitu ya, bisa makan satu orang 20 pieces mie instan ya. Itu kalau misalnya orang normal kayak nggak muat deh ya, karena mungkin saluran pencernaannya itu lebih cepat untuk mengeksekusi makanan ya, sehingga bisa kenyang hanya bisa masuk 20 bungkus mie instan begitu sekali makan. Oh, luar biasa. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kau bisa

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
2: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
1: Maksudnya gak memihak gitu ya?
2: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
1: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
2: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
1: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kita akan hadirkan satu persatu informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang melaporkan bahwa ada 170-an pendaki yang masih berada di Ranu Kumbolo saat kebakaran hutan dan lahan karhutla di jalur pendakian Gunung Semeru. Isnugroho, Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, mengatakan lokasi karhutla lebih tepatnya berada di atas Ranu Kumbolo, tepatnya di Ranu Kembang. Dan memang benar, ada informasi bahwa sekitar 170 pendaki masih berada di kawasan Ranu Kumbolo, namun lokasi karhutla berada di atasnya, yakni di Ranu Kembang. Menurutnya, para pendaki harus dievakuasi untuk turun karena dikhawatirkan titik api merembet ke arah Ranu Kumbolo, sehingga tim gabungan pada Kamis pagi menuju ke lokasi para pendaki tersebut. Area hutan yang menjadi titik kebakaran lokasinya itu di blok Ranu Kembang yang medannya sangat curam dan terjal, sehingga pemadaman kemungkinan bisa dilakukan dengan waterbombing atau jalur udara, namun tim gabungan tetap menyisir titik api yang bisa dijangkau. Pendengar, sebelumnya juga terjadi karhutla di kawasan Bukit Sentong, Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang pada Selasa 25 Agustus, namun berhasil dikendalikan tim gabungan dan memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTN BTS, memberlakukan penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur usai kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang pada Rabu 26 Agustus. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahyanugraha melalui keterangan resmi mengatakan bahwa area hutan yang menjadi titik kebakaran lokasinya berada di sekitar kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Keputusan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru diumumkan secara resmi oleh BBTN BTS melalui surat pengumuman nomor PG.20/T.8/HMS.01.07/B.08/2026 dan penutupan diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini, 27 Agustus 2026. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar. Ada banyak kabar atau informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau berbicara mengenai

pernafasan saat tidur. Salah satunya obstructive sleep apnea, dan kondisi ini terjadi ketika saluran nafas menyempit atau tertutup sehingga aliran udara terganggu dan nafas dapat berhenti beberapa kali selama tidur. Meski demikian, anak yang mengorok belum tentu mengalami sleep apnea. Lantas, apa saja penyebab anak mengorok dan kapan kondisi tersebut perlu diperiksakan? Yang pertama, penyebab anak mengorok karena ada sejumlah kondisi yang membuat anak lebih mudah mengorok saat tidur, yaitu amandel dan adenoid membesar. Jadi melansir Journal of Pediatric Healthcare, pembesaran amandel dan adenoid, yakni jaringan yang berada di belakang hidung, merupakan salah satu kondisi yang berkaitan dengan OSA pada anak ya. Jadi ketika kedua jaringan tersebut membesar, saluran nafas dapat menjadi lebih sempit, terutama saat anak tidur. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan suara ngorok dan pada sebagian anak gangguan pernafasan saat tidur. Kemudian yang kedua adalah berat badan berlebih atau obesitas. Jadi berat badan berlebih itu juga dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan saat tidur. Jaringan di sekitar saluran nafas dapat membuat saluran tersebut lebih mudah menyempit ketika anak tidur. Karena itu kondisi berat badan anak juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika anak memiliki kebiasaan mengorok. Kemudian pendengar, hidung tersumbat dan infeksi saluran pernafasan. Jadi, pilek dan infeksi saluran pernafasan itu dapat menyebabkan hidung tersumbat. Akibatnya, anak menjadi lebih sulit bernafas melalui hidung dan cenderung bernafas melalui mulut saat tidur. Kondisi tersebut dapat membuat anak lebih mudah mengorok. Biasanya, ngorok akibat hidung tersumbat akan membaik setelah infeksi atau pilek mereda. Kemudian ada juga kelainan bentuk wajah atau saluran nafas. Jadi, mengutip dari American Academy of Pediatrics, beberapa kondisi lain juga dapat meningkatkan resiko OSA pada anak, termasuk kelainan bentuk wajah atau tengkorak. Gangguan pada otot dan syaraf yang berperan dalam proses pernafasan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan nafas saat tidur. Orang tua sebaiknya tidak hanya memperhatikan apakah anak mengorok ya, tetapi juga mengamati pola nafas dan kualitas tidurnya. Ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, anak mengorok hampir setiap kali tidur, bukan hanya ketika sedang pilek ya. Kemudian terdapat jeda ketika anak bernafas, lalu anak tiba-tiba tersentak atau seperti terengah-engah saat tidur, lalu tidurnya gelisah, anak sering bernafas menggunakan mulut, anak sulit berkonsentrasi atau mengalami perubahan perilaku, dan pertumbuhan anak tidak optimal. Jadi kalau orang tua menemukan tanda-tanda tersebut, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya.

Pendengar, nanti jangan lewatkan ya, pada pukul 1 siang kami akan hadirkan bagaimana paket feature untuk Anda. Dan nanti jam setengah 2 siang, nanti ada rekan saya Celia Cahyani akan menemani Anda di program Musik Kita 100% Indonesia. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa simak bersama bagaimana Beranda Asta Cita Nasional di edisi hari ini 27 Agustus bersama dengan teman-teman dari RRI Banda Aceh dengan merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan. Ada teman-teman dari RRI Jambi dengan rumah kuno bentuk lamu antara pelestarian dan tantangan zaman. Ada RRI Kupang yang mengetengahkan mengenai megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan, serta RRI Gunung Sitoli, cagar budaya tak benda nias. Kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional selengkapnya pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi, mengkonsumsi garam ya secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang itu tentu dapat memicu tekanan darah, lonjakan tekanan darah ya atau hipertensi sekaligus memberatkan kerja organ ginjal. Ancaman ini kerap datang dari kandungan garam tersembunyi yang mengendap di dalam makanan olahan sehari-hari tanpa disadari. Direktur Departemen Nefrologi dan Transplantasi Rumah Sakit Umum Agas Healthcare India, Dr. Vikram Kalra mengatakan bahwa mayoritas asupan natrium harian masyarakat itu tidak hanya berasal dari garam dan dapur saat memasak, melainkan juga produk olahan dan juga kemasan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menganjurkan batas konsumsi bagi orang dewasa kurang dari 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Batasan ini mencakup seluruh asupan dari masakan rumah, makanan kemasan hingga hidangan restoran. Nah, perlu dicatat banyak makanan yang tidak memiliki rasa asin khas tetapi mengandung kadar garam tinggi seperti camilan kemasan, mie instan, dan makanan olahan lainnya. Konsumsi natrium yang melebihi batas aman terutama pada orang dengan kondisi medis tertentu dapat menimbulkan sejumlah gejala peringatan yang patut diwaspadai. Yang pertama adalah penurunan urin, jadi volume air seni yang dikeluarkan menurun secara drastis, pembengkakan atau edema, muncul pembengkakan baru pada area tubuh tertentu, kemudian kencing berdarah, jadi terdapat bercak atau kandungan darah di dalam urin. Lalu sesak nafas, gangguan pernafasan yang semakin memburuk, dan juga muntah berkelanjutan, mengalami mual dan muntah secara terus-menerus. Secara medis, konsumsi garam berlebih pada pasien yang berada dalam pengawasan dokter juga ditandai dengan lonjakan kadar kreatinin, fluktuasi konsentrasi elektrolit, serta perubahan pola buang air kecil. Dr. Kalra menekaskan bahwa kontrol asupan garam wajib dilakukan secara lebih ketat oleh kelompok berisiko tinggi seperti penyakit ginjal kronis, hipertensi, gagal jantung kongesif, hingga pasien dengan riwayat batu ginjal.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di luar cukup terik pendengar, mungkin ada di antara Anda yang saat ini juga tengah makan siang bareng kolega, teman kantor atau klien begitu ya. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda. Biasa kalau panas, bawaannya itu mager ya, males kemana-mana. Mending nitip aja deh ya. Pendengar, mie instan ya. Siapa sih yang tidak kenal mie instan dengan aneka rasa, kemudian kaya bumbu. Yang bikin mie instan enak itu karena bumbunya yang banyak MSG-nya ya. Jadi, mie instan ini telah bertransformasi dari sekedar makanan cepat saji yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner global, khususnya di Asia. Indonesia bahkan mengamankan posisi dalam jajaran 5 besar negara dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari World Instant Noodle Association, pada 2025 warga Indonesia ini tercatat mengkonsumsi rata-rata 52 bungkus mie instan per kapita dalam setahun. Laporan WNA yang dipublikasikan melalui Korea Times memperlihatkan dominasi negara-negara Asia dalam daftar penggemar mie instan. Vietnam menempati posisi puncak dengan rata-rata konsumsi mencapai 81 bungkus per orang per tahun, disusul ketat oleh Korea Selatan di posisi kedua. Jadi kalau di Vietnam 81 bungkus per tahun, Korea Selatan itu 79 bungkus per tahun pendengar. Kemudian di urutan ketiga ada Thailand dengan 57 bungkus per tahun, kemudian Nepal 54 bungkus per tahun, Indonesia 52 bungkus per tahun, Jepang dan Malaysia 47 bungkus per tahun, dan posisinya sejajar. Tingginya angka konsumsi di Indonesia tercermin dari masifnya penyajian mie instan yang tidak hanya disantap di rumah, tetapi juga menjadi menu andalan di warung makan, kantin sekolah, hingga kafe kekinian. Di balik kepraktisan dan kelezatannya, para ahli kesehatan mengingatkan bahaya tersembunyi dari konsumsi mie instan yang berlebihan. Produk ini umumnya dibuat dari tepung gandum, olahan bertingkat indeks glikemik tinggi, melalui proses penggorengan dengan minyak sawit, serta diperkaya bumbu berkadar garam tinggi. Mengutip dari laporan Healthline, satu kemasan mie instan itu dapat mengandung hingga 1.769 mg natrium. Jumlah ini telah memenuhi sekitar 88% dari batas asupan harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Asupan natrium yang berlebih secara konsisten itu dapat memicu lonjakan tekanan darah dan memperberat beban kerja pembuluh darah yang berujung pada peningkatan risiko hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke.

0: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.
1: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan mengabarkan berkaitan dengan Akademisi ITS pantau aktivitas gempa susulan pasca gempa utama di Flores, NTT. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, terkait peristiwa gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur atau tepatnya di Flores yang bermagnitudo 7.7 membuat akademisi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS melakukan penelitian dikarenakan gempa yang terjadi di Flores tahun ini berbeda dengan gempa yang terjadi pada tahun 1992 di mana gempa Flores pada tahun 1992 juga disusul oleh peristiwa tsunami. Namun pada skala 7,7, gempa yang berlangsung beberapa minggu yang lalu membuat para akademisi terus meneliti bagaimana gempa tersebut bisa mengakibatkan gempa susulan yang tidak hanya terus menurun, namun juga ada yang tetap berskala di sekitar 5. Firman mengatakan atau Firman Saifuddin dari MKPI ITS mengatakan bahwa perbedaan dampak gempa saat ini dengan gempa Flores tahun 1992 cukup terasa, di mana gempa yang terjadi pada saat ini tidak menghasilkan tsunami yang cukup besar apabila dibandingkan pada tahun 1992, dan ini akan menjadi kajian lanjutan bagi kalangan akademisi untuk memahami potensi tsunami di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.
2: Dan yang menarik adalah tadi katanya dengan kegempaan atau kejadian gempa di 1992, di tahun 1992 yang korbannya relatif banyak memang berkaitan dengan kejadian tsunami-nya tadi. Nah, kenapa kejadian yang sekarang tidak memicu tsunami ini yang mungkin butuh jadi studi berikutnya, karena ini posisinya masih siaga, siaga bencana dalam apa, mungkin nanti beberapa waktu kemudian kita harus mulai concern dalam pemetaan batimetri di utara apa Flores tadi untuk mengetahui sebenarnya yang potensi longsor berikutnya daerah mana yang kemungkinan.
1: Ya, dikatakan oleh Firman Saifuddin bahwa pihaknya terus memantau bagaimana gempa susulan yang sampai saat ini terjadi lebih dari 6.000 kali, mulai dari guncangan dan bermagnitudo kecil sampai yang cukup lumayan cukup besar. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk tetap waspada meskipun gempa susulan tersebut masih juga dirasakan cukup kecil, dan ini menjadi pekerjaan rumah dari kalangan akademisi untuk memahami bagaimana karakteristik dari gempa yang terjadi di Flores, NTT. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Oni Arianto. Dan pendengar, sesaat lagi ada rekan saya Celia Cahyani akan menemani Anda pada pukul 13 hingga pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, sesaat lagi ada program Musik Kita 100% Indonesia. Dan nanti jam 3 sore, Beranda Astacita Berjaringan kami akan hadirkan pada pukul 15 hingga pukul 16 saat kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Do, pasti bertemu pendengar Pro 1 RRI Surabaya siang hari ini. Kita melanjutkan perjalanan dari rekan saya Fresti Oktora, pendengar, untuk menemani Anda di Surabaya siang ini sampai nanti tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita dengan informasi terupdate dan juga nanti di 13.30 akan ada program musik kita 100% Indonesia. Siap-siap ya, memilih lagu yang sudah disediakan pada siang hari ini ya, nanti menjelang sore bisa dilain telepon di WA Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan temani pendengar dengan lagu pop Indonesia ya, yang pastinya ya ada lagu dari Leto, Senyumanmu.

Pernah, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita update pendengar ya untuk kondisi cuaca siang hari ini. Pendengar ya, kalau dilihat ya siang hari ini tuh diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi awan tebal pendengar ya. Lalu ya kalau suasana panasnya itu di angka 32 derajat pada siang hari ini pendengar Pro 1, luar biasa ya. Ini kita harus banyak-banyak minum air putih pendengar, jangan sampai dehidrasi ya. Pokoknya itu penting pendengar ya, jangan, dan juga hindari pembakaran sampah dan lain sebagainya, karena kita tahu ya ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah terjadi kebakaran ya. Jadi kita harus perhatikan ya, kita hentikan untuk hal-hal yang memang tidak meninggalkan pembakaran sampah ya, jangan sampai kemana-mana akhirnya pendengar itu yang tidak enak.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan laporan terkini, yaitu terkait RRI SP Tuban hari ini sukses selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban yang berkolaborasi bersama Satlantas Polresta dari Kabupaten Tuban. Laporan selengkapnya akan disampaikan Witra Adila. Silakan, Witra.
2: Baik, terima kasih. Jadi pendengar, hari ini RRI SP Tuban sukses menyelenggarakan RRI Goes to School yang dalam kesempatan kali ini telah berkolaborasi bersama dengan Satlantas Polresta Tuban. Kegiatan ini merupakan serangkaian dari hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 nantinya, di mana memang dirayakan tanggal 11 September. Namun dari Tuban sendiri memang sudah menyelenggarakan serangkaiannya sejak tanggal 20 Agustus 2026 kemarin. Untuk RRI Goes to School ini memang dalam rangkaian ulang tahun hari ini, kali ini diselenggarakan di dua tempat, di mana yang pertama di SMA Negeri 1 Kerak, sementara hari ini diselenggarakan di Man 1 Tuban. Jika kemarin berkolaborasi dengan BNN, kali ini kita berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban dengan mengusung tema Suara Keselamatan Jalan, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Lewat Udara. Turut hadir tadi untuk acara begitu ya, dari Koordinator RRI SP Tuban, kemudian dari pihak Kepala Sekolah, kemudian dari Satlantas juga hadir Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban yang juga kebetulan menjadi narasumber hari ini, yaitu Bapak Ibda Mudiantono. Cukup antusias pendengar dari para peserta begitu ya untuk menyambut kami, di mana materi-materi yang kami sampaikan juga cukup relevan dengan kehidupan mereka, di mana RRI menjelaskan terkait dengan tupoksi kinerja dari RRI yaitu di bidang penyiaran dan pemberitaan. Sementara dari Satlantas Polresta Tuban juga memberikan himbauan, kemudian memberikan beberapa tips gitu ya, atau semacam edukasi terkait dengan lalu lintas kepada siswa-siswi di Man 1 Tuban. Tadi juga beberapa peserta juga cukup aktif untuk melakukan sesi tanya jawab, dan bagi mereka yang aktif juga kita sempat berikan door prize seperti itu. Dan pendengar, kali ini juga saya sudah bersama dengan Koordinator RRI SP Tuban, Bapak Bagi Setiawan, yang mungkin bisa menjelaskan sedikit, Bapak memberikan tanggapan begitu ya terkait dengan kegiatan yang telah kita selenggarakan tadi pagi.
3: Ya, terima kasih Mbak Fitra. Hari ini kami telah menjalankan kegiatan RRI Go to School yang berasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kita memberikan sosialisasi tentang penyiaran, dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
2: Untuk melihat antusias tadi bagaimana Pak? Cukup ramai begitu ya?
3: Alhamdulillah Mbak, cukup ramai Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Bangkit. Dan pendengar, cukup diketahui bahwasannya RRI SP Tuban juga tidak hanya berhenti dalam event kali ini saja, namun juga akan dilanjutkan pada nantinya tanggal 1 September 2026, RRI SP Tuban juga akan menyelenggarakan kegiatan dropping air bersih, di mana ini merupakan kegiatan tahunan juga dari RRI, dengan mengusung program RRI Peduli yang akan kami lakukan di beberapa tempat di Tuban yang terdampak dengan kekeringan, karena di Tuban juga cukup kemarau begitu ya. Tepatnya di Kecamatan Gerabakan yang memang selalu mengalami krisis air ketika musim seperti ini. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 September 2026, pendengar, kami juga akan melakukan semacam sosialisasi atau dialog di

0: Dua studio di Car Free Day Tuban dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 September yang merupakan puncak acara dari serangkaian HUT RRI ke-81 yaitu lomba presenter atau lomba news anchor yang akan kami selenggarakan di City Mall Tuban. Demikian informasi dari Tuban Pendengar bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila pendengar terkait serangkaian dari kegiatan RRI SP Tuban pendengar ya yang akan puncaknya di bulan September mendatang. Kita masih menemani Anda ya sebelum kita masuk di program musik kita tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk program musik kita ya. Kita bacakan dulu untuk lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk request di siang hari ini. Ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya, lalu ada Anugerah Terindah, Salah On Seven, ada Liodra, Pesan Terakhir, ada Armada, Pulang Malu, Tak Pulang Rindu, ada Krisdayanti, I'm Sorry, Goodbye, ada Tulus, Ruang Sendiri, ada Main Hati dari Andra, lalu ada Padi Ternyata Cinta, lalu ada Kilaf dari Adrian Khalif, lalu ada Pujaanku, Adira, Adika Ravaldi, lalu ada Raisa Teka Teki, ada Terima Kasih dari Jamrut Pendengar, ada Anmes Anugerah Terindah, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah, lalu ada Sal Priadi, Titik di Ujung Doa, lalu ada Yang Terbaik Bagimu, yaitu itu dari Ada Ben dan Kita Kutawa. Kita sapa, halo musik kita
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Mbak Celia.
1: Ya, Pak.
2: Yang. Tolong diputerin Padi.
1: Salamnya
2: untuk Umi Yanti, Bu Wira, Bu Siti, Bu Nana, Bu Batik Ramli, Pak Bambang, Abah Ali, Mas Bandi, Pak Mulyono, Ulang Kobar, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Mbak Sally.
1: Ya, sama-sama Pak, matur nuwun. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia.
1: Iya,
3: 100%. Selamat siang, Mbak Sally.
1: Selamat siang.
3: Iya, saya memilih I'm Sorry Goodbye, iya, dari Krisdayanti.
1: Jadi goodbye kalau gitu, Pak.
3: Datang goodbye ya.
1: Salamnya buat siapa, Pak?
3: Ya, salamnya buat tadi ada Bawi, Pak Mariono, Bang Kobar, Ibu Titi Damiati, Oma Yanti, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Mbak Sally, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan damai dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Halo musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya lagunya Armada.
1: Oke, salamnya buat siapa, Ibu?
4: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Zubia Saat, buat Tiramli, juga Bu Nani di Manyar, juga Pak Putra Jaya, Pak Wi, juga Bu Ani Wibowo, Bu Siti, Bang Kobar, Pak Jono Tamrin, Bu Jasmani, Mama Dio, juga Pak Bandi, Pak Tua, Bu Tri Hartini, juga Pak Giman. Terima kasih.
1: Ya,
4: Alia, hari ini sehat selalu.
1: Amin.
4: Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Halo, musik kita.
5: 100% Indonesia.
1: Iya.
5: Halo juga, assalamualaikum Mbak Celia Jayani atau dibilang Ayu Ayu Dira. Ayu Andira katanya. Oh.
1: Mau lagunya ya. Siapa?
5: Pulang Malu, enggak Pulang Rindu, Abang.
1: Oke, salamnya buat siapa?
5: Tadi ada Abah Awi, Pak Toto, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Neng Istikaro, Neng Siti. Ini mau penyantikuin tadi, Neng Bang Ahmad Irfan. Mas Bandi, ini lama enggak on air ini. Mas Bandi, Bu Dewi, Bu Wati Ramli. Mama Yu, Bu Elizabeth, Bu Selvi, siapa lagi satu yang jauh di sana itu, Bu Freddy atau Bu Utri, Mbak Celia.
1: Ya.
5: Jangan lupa makan siang. Matur, thank you so much.
1: Oke, terima kasih. Oke, pendengar kita coba untuk lihat di WA Pro 1 ya. Ada Pak Khairul Huda, selamat siang. Request lagunya Krisdayanti. Oke, Pak. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai. Amin. Lagu ini kupersembahkan buat Cak Ali. Lalu Pak Mariono, Pak Toto, Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya dimanapun Anda berada. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya, kita berarti... apa namanya? Krisdayanti ya. Oke. Yang belum kepilih masih banyak pendengar ya. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, musik kita.
6: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Maya, lakunya tuh sama Maya ya, ada telepon ya.
1: Maaf. Oh ya, oke. Okay.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waduh, kenapa Mas Ali ini? Oke, berarti lagunya kalau terserah saya, Anugerah Terindah aja ya, Mas Ali ya. Ini kayaknya enak siang-siang kayak gini ya. Kita coba lihat WA dulu, ada Pak Mariono. Pak Mariono, ini request lagunya Liodra, salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri Pamul, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya bersama Kak Celia Ciani selamat bertugas dan diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Pak Mariono. Oke, Liodra ini ya. Kita putarkan dulu ya untuk lagunya ya di siang hari ini ya, di program musik kita 100% Indonesia.

0: Pendengar masih di program musik kita 100% Indonesia. Kita bacakan dulu yang ada di WA sambil menunggu yang telpon. Pendengar ada Bumus ya. Selamat siang Bumus, request lagunya Anmes Anugerah Terindah. Lalu ada salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Bu Titi, Om Mayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Silia semoga sehat selalu, terima kasih. Lalu ada Barika Herlin, kuas lagunya Khalif. Oke. Setia, semangat mengais rezeki hingga senja. Buat Kaselia, terima kasih. Oke. Kita sapa, halo, musik kita.
1: Musik kita, maaf masih lagi, Mbak Selia.
0: Oh iya, untung belum saya putarkan. Apa ini lagunya? Iya.
1: Lagunya apa sih, Mbak Maya?
0: Belum datang. Lagunya yang belum terpilih itu ada Tulus, Ruang Sendiri, Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Lalu ada Andra Main Hati, ada Adrian Khalif yang Kilaf, ada Adikara Pujaanku, ada Raisa Teka Teki, ada Jamrut Terima Kasih, lalu ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Sal Priadi Titik Di Ujung Doa, sama ada band yang terbaik bagimu.
1: Adikara aja.
0: Ya. Oke.
1: Hanya Bu Samayanti, Bu Artini, Bu Musdiriwo, Bu Mimi, Bu Nijaya, Bu Isti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Ati Ramli, yaitu Bu Estrani, Mas Bandi, Pak Wandi, Abu Awi, Solikin Sakti, Pak Wandi, Pak Mas Irfan, Pak Fadi, dan siapa lagi? Dan semuanya lah. Buat Mbak Maya Dira, matur suwun sangat Mbak Maya. Semoga Mbak Maya Dira sehat walafiat.
0: Amin.
1: Barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oh itu, Pak Hel Duda sama Pak Mariono, maaf lupa. Oke, semuanya salam sehat. Matur suwun Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Oke. Selanjutnya kita bacakan yang ada di WA ya. Udah semua pendengar ya. Bumus tadi ini, Bu Hartini tadi, Andra ya. Bu Hartini, Andra in the backbone. Oke. Halo musik kita.
2: Halo musik kita 100% Indonesia.
0: Ya Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Om salam. Mau lagunya siapa Ibu?
2: Lagunya Jamrut aja Mbak.
0: Boleh. Salamnya?
2: Salamnya yang barusan turun Mas Ali Wasik, terus Bumo, terima kasih Bumo, terus Abah Awi, Bunda Dewi, Bunda Wira, Bunda Hatini, Bunda Nunung, Bunda Nur Fadila, Mas Asa, terus iku Mbak, Bung Freddy di Merauke, Bang Kobat, Bu Ati Ramli, terus iku Mbak, Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bung Sopo ya, aku lali ya. Semuanya wes, semuanya. Pak Toto sampai jumpa Mbak.
0: Iya.
2: Pak Mulyono juga. Buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu ya. Kita coba lihat. Oke, di WA belum mendengar ya. Jadi yang dipilih lagunya itu ada Ruang Sendiri Tulus, lalu ada Selalu Untuk Selamanya, lalu ada Kilaf, ada Raisa, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Titik Di Ujung Doa, sama Yang Terbaik Bagimu dari Ada Band. Kita langsung saja pendengar ya, lagu dari Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.

0: selalu sempatin sholat ya, meski lagi sibuk banget.
1: Iya dong, buatku ibadah itu bukan cuma ritual, tapi juga pengingat buat berbuat baik.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Ya, kalau habis ibadah tapi masih suka marah atau nyakitin orang, berarti kita belum benar-benar memahami maknanya.
0: Ibadah sejati tercermin dari kebaikan pada sesama. Mari berkuat iman, tebarkan kasih, dan jadikan kebaikan bagi

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Masih di musik kita 100% Indonesia, mendengar ya lagu Liodra, pesan terakhir. Tadi siapa yang request lagu ya kita? Oke, kita dengarkan voice terlebih dahulu nih pendengar. Ada Bu Siti Rumia yang ada di Tuban. Kita coba dengarkan bersama ya.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Salam.
1: Aku mau request lagunya Fatur Mbak. Salamnya buat Ibu Artini, Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Dewi, Bang Gobar, Mas Ali, dan
0: siap
1: Mbak semuanya.
0: Oke, Bu.
1: Mbak Celia, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Ibu Siti Rumia yang ada di Tuban, pendengar ya. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
0: Oke. Mau lagunya siapa, Bu?
2: Mau lagunya Dewa 19.
0: Ini kalau Senin sampai Jumat ini disiapin, Ibu, lagunya.
2: Oh, iya. Apa, Mbak?
0: Yang belum dipilih ada band yang terbaik bagimu, lalu ada Sal Priadi, Titik di Ujung Doa, lalu ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Raisa Teka-Teki, sama Tulu.
2: Ada band aja, Mbak.
0: Oke, salamnya, Bu, silakan.
2: Salamnya buat yang barusan turun, Bu Siti. Bu, barusan siapa, Bu?
0: Ya, Bu.
2: Barusan siapa, Mbak?
0: Bu Siti Rumia.
2: Oh ya, Bu Siti Rumia, Bu Siti, Oma Yanti, Tal Buira, Bu Istiharo, Bu Nanang, Bu Wati Ramli, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia sudah ya, Bu Rika Herlin, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Dan semuanya. Buat penjenengan, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, pendengar. Ada siapa lagi yang bergabung di WA ya yang belum terpilih ini lagunya? Ada Tulus Ruang Sendiri, ada Adrian Khalif Kilaf, lalu ada Raisa Teka-Teki sama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga ada Titik di Ujung Doa, pendengar ya. Anda bisa memilih lagunya di WA ataupun line telepon di 0315345474 atau di 081 331 4x992.

sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana tapi menyatukan banyak bahasa.

Dari Andra and the Backbone, pendengar main hati, sudah kita putarkan untuk pendengar pro satu yang sudah request lagu di program musik kita 100% Indonesia. Kita coba lihat di WA, pendengar masih belum. Oh, ini

0: Ini ada yang request, tidak ada namanya, tapi mau request lagunya dari Sal Priadi, titik-titik di ujung doa. Oke. Kita masukkan ke dalam daftar-daftar nggak tuh? Halo, musik kita.
1: Kita.
0: Halo. Tuh gimana tuh maksudnya tuh udah diangkat terus dimatikan itu piye lah gitu. Oke, yang mau dengerin lagu ya karena masih ada 4 lagu yang belum dipilih, yaitu ada lagu Ruang Sendiri, Tulus, lalu ada Adrian Khalif Kilaf, ada Raisa Teka-Teki sama Kota Ini Tak Sama Tanpa Mbo. Halo, musik kita.
1: Kepencet, maaf, maaf.
0: Njin,
1: Maaf.
0: enggak apa-apa, Ibu. Mau lagunya siapa, Bu Siti?
1: Ada enggak?
0: Sudah
1: Yaudah.
0: di request tadi, Bu, udah diputarkan.
1: Siapa itu yang request?
0: Pak Mariono.
1: Oh, ya wes enggak usah, wes. Terima kasih banyak
0: Oke,
1: ya.
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Om salam. Oke, terima kasih Bu Siti, tumben. Padahal banyak ada yang lain Bu Siti, ada Raisa Teka-Teki, lalu ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Kila Fadrian, ada Ruang Sendiri, Tulus loh. Halo musik kita.
2: Bisa kita tanya aja Mbak Fer. Pulang malu nggak pulang rindu sudah diputar Mbak.
0: Sampun.
2: Oh ya sudah, terima kasih.
0: Oke. Oke, selanjutnya kita sudah semuanya nih pendengar ya, yang kita bacakan di WA ya. Kita masih ada waktu ya, 30 menit ke depan. Silakan untuk pendengar yang mau request ya lagu ya. Kita sambil temenin dari Jamrut. Terima kasih.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk memutarkan komposisi lagu dari requestan pendengar ya, ini dari Bu Ani Esther ya, lagunya Ikutan Aja Mbak Celia. Salamnya untuk Bu Titi dan Mayanti, Bu Nana, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Istia, Mas Ale, Mayanti Queen, Bu Musdiati Wibowo, dan Bu Ati Ramli, dan Pak Tua dan Bu Siti Rumi. Ah, semua sehat ya, amin. Kita kasih Bu Ani Esther dengan lagu ini aja ya Bu ya, saya lihat pilihin nih. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu Siti ya, dari Pasuruan, yang sudah mengirimkan cemilan-cemilan-cemilan manja dari untuk penyiar Pro 1 RR Surabaya. Terima kasih banyak Bu Siti. Saya sudah makan pipangnya, rengginangnya, roti sisirnya. Terima kasih ya. Dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah mendoakan hal baik juga kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita langsung saja pendengar ya, kita putarkan untuk lagu selanjutnya. Ada lagunya, ada band yang terbaik bagimu.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dia masuk dari WA, pendengar dari Kak Ika, request lagunya Raisa Teka Teki. Oke, berarti dua yang terakhir ini saya nanti putarkan saja pendengar ya, karena ada lagunya Tulus Ruang Sendiri sama lagunya Adrian Khalif yang Hilaf pendengar ya. Ini dua lagu terakhir yang kita dengarkan bersama nanti ya di program musik kita 100% Indonesia. Nanti juga Surabaya Sore Ini ya, Surabaya Sore Ini Beranda Astacita akan berjaringan pendengar setiap hari Kamis tentunya. Nanti Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar tuntas sudah untuk program musik kita 100% Indonesia. Kita sebentar lagi akan ikuti untuk Surabaya sore ini pendengar ya, dengan program Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Ada RRI Banda Aceh merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan, lalu juga ada RRI Jambi Rumah Kuno, lalu juga ada RRI Kupang Batu Leluhur Magalik Tikum Sumba, lalu ada RRI Gunung Sitoli Cagar Budaya Tak Benda Nias ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Nanti Anda juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Kita dengarkan untuk Beranda Asta Cita.
1: Demikian usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aturan dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling santar kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, dan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno, Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting, kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: Pendengar, rumah tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya, dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang

baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah disitulah nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi.

0: Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini adalah musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, ya. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayah tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Amsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yustin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakis 1, nomor 37, RT 11, RW 6, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2368/PDT-G/2026/PA.SBY, antara Fadilah Ainun Mauna binti Rusdiono sebagai penggugat dan L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yusdin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Amsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan waiters, dahulu bertempat tinggal di Jalan Peloso Timur 3A, nomor 25A, RT 1, RW 9, Kelurahan Peloso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2369/PDT-G/2026/PA.SBY, antara Devia Apriska Sandi binti Susandi sebagai penggugat dan Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: sore ini saya Raja Pan yang akan menemani Anda nanti hingga dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info premium. Tetap bersama kami dan selamat menikmati.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 27 Agustus 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
3: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu tetes darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita. Namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi memang bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
3: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
5: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangkan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
3: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.
1: Penyegaran organisasi dilakukan Polresta Sumenep melalui rotasi sejumlah pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
6: Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
7: Setelah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumenep, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan serah terima jabatan.
6: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Muhlis melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
8: Terima kasih, Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
9: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
10: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami merata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu. Berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27 sampai 30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
9: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
11: Jadi minimal separuhnya terisi 50% dan hari-hari ini, akhir-akhir ini terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
9: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman, serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
8: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ane Kusuma melaporkan.
12: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
13: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
14: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks bundar. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Om Papa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
12: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.
8: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
15: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP PKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor hingga Talk Show Keluarga bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
16: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
15: Sementara itu, Kepala DP3AP PKB, Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah, serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
17: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri. Kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
15: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
18: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
15: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Genre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Genre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Genre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jain melaporkan.
8: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
19: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso kami siang juga menyebut alih teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, alih informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
20: Dan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar. Karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen, dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
21: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak ya?
20: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
21: Di mana, Pak?
20: Di Purwakarta.
19: Di sisi lain, ia juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geely juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
8: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan

0: Menekankan bahwa pentingnya teknologi media sosial dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia bahkan di mancanegara.
1: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek, ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya. Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing gitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
0: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya. RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Mengusung tema suara keselamatan jalan, edukasi tertib berlalu lintas lewat udara, acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban, Bangkit Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini, pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
4: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Go to School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
3: Kepala Man 1 Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
5: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
3: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
6: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RRI, yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua.
3: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar Man 1 Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
7: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
8: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme.

0: yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
1: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
4: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
5: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup, sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
6: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya? Sekarang pindah ke mana?
7: SD saya pindah.
6: Karena?
7: Temannya banyak.
5: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
8: Info guru ataupun yang mengetahui tentang SD Setono itu ada kelas 3, 4, 5 itu ke Singosaren sama ke SDN Jepang. Mulai sekitar bulan Juli ya, bulan Juli yang saya tahu itu.
5: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan ruang publik, khususnya layanan kereta api, yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Berikut laporan Dayus Warno.
9: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api, di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan, serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
10: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
9: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
11: Terima kasih, Brita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Debora melaporkan.
12: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember Dr. Dewi Rohani SPMSI mengatakan, terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
13: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teplo siliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
12: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
14: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
15: Kami sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
12: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
16: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
17: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja Eselon 2B sejak Januari 2026, sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
18: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin. Dan kami wajib untuk melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi memanfaatkan layanan kami.
17: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
16: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
19: Ya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Deni Setiawan bin Anang Supatmono umur 48 tahun agama Islam pekerjaan Gojek dahulu bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang 3 nomor 89 RT 12 RW 7 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2375 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Sumilah binti Bejo sebagai penggugat dan Deni Setiawan bin Anang Supatmono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Sri Mulyani binti Prapto Soiman umur 46 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebon Dalam 3 nomor 3C RT 3 RW 7 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2258 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Jufri bin Mukri sebagai penggugat dan Sri Mulyani binti Prapto Soiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini, saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026 ya. Dan saat ini ada di program Surabaya Sore ini. Kita buka dulu untuk informasi sore hari ini pendengar dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Sore hari ini pendengar, kita buka dulu informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga redaksi di hari ini begitu ya. Kita temui dulu reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep. BPBD Sumenep menetapkan status tanggap darurat dan memprioritaskan wilayah yang mengalami kekeringan kritis termasuk Motorna dan Prancak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Soka, Mendele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
4: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
6: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
5: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis air bersih di bumi. Pertama, pencemaran air, yaitu masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku manusia yang membuat pencemaran air seperti membuang sampah yang sulit terurai di laut, sungai, danau, dan sejenisnya secara sembarangan. Membuang limbah cair dari pabrik atau tempat produksi secara sembarangan. Membuang minyak mentah di sekitar pantai sehingga minyak akan terbawa arus ombak menuju laut. Serta membuang limbah dari penambangan batu bara di sekitar pantai. Pemanasan air. Pemanasan buatan ini disebut dengan polusi termal yang terjadi ketika pabrik atau pembangkit listrik menggunakan air untuk mendinginkan operasinya, sehingga mengeluarkan air panas.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id /pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

sama mantan pamu ya, dari Nadif Balsala Mahdini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 17:08 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan update informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Sore hari ini kawasan Surabaya cukup padat merambat ya, di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Raya Darmo Wonokromo, kemudian sampai ke kawasan Ahmad Yani Flyover Waru, ini cukup padat merambat sore hari ini. Kemudian untuk kawasan Majen Sengkono, Majen Hair Muhammad, sore ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Gunung Sari sampai mengarah kawasan Jalan Raya Menganti sampai kawasan Jalan Raya Wiyung juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Sementara itu pendengar, sore hari ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ada di suhu 28 derajat Celcius begitu ya. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ini suhunya turun gitu ya, dari mulai 28 derajat Celcius sampai nanti 27 derajat Celcius hingga nanti pukul 23 ada di 25 derajat Celcius. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, dan yang pasti Surabaya sore hari ini cukup ya, bisa dibilang agak sedikit adem gitu ya, enggak seberapa terik ya. Jadi cocok banget bagi Anda yang mungkin saat ini ada agenda untuk bertemu dengan orang-orang terkasih begitu, atau mungkin hari ini ada agenda di luar ruangan ya, atau mungkin hari ini yang sedang ada janji bersama dengan orang-orang terdekat. Nah ini cocok banget ya. Karena apa? Karena sore hari ini Surabaya cukup adem, dan yang pasti semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, karena besok udah hari Jumat dan mendekati weekend.

Asa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Mendengar bagi Anda yang siap menjadi bintang berikutnya, nah inilah adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu Bintang Radio 2026. Kembali hadir ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan untuk tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini

Cuman Kamu dari Glenn Friendly ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 17:27 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Hindari Sifat Ujub.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami. Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari. Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa." Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RR Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

alan nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup wisata pendakian Gunung Semeru menuju Ranu Kumbolo. Penutupan ini merupakan imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di jalur pendakian Gunung Semeru, tepatnya di Blok Ranu Kembang. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan hanya berlaku untuk wisata pendakian Gunung Semeru menuju Ranu Kumbolo. Sedangkan wisata lain di TNBTS yakni Danau Ranu Regulo di Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang masih tetap buka. Dan Rudi menambahkan bahwa akses lalu lintas dari Lumajang menuju Malang via Ranupane ini juga tetap dibuka untuk umum. Dan penutupan Ranu Kumbolo atau wisata pendakian Gunung Semeru hingga saat ini masih belum diketahui akan berlangsung sampai kapan. Menurutnya penutupan dilakukan untuk mempermudah petugas dalam proses pemadaman api. Saat ini petugas juga masih melakukan evakuasi terhadap pengunjung yang masih berada di kawasan TNBTS. Dan ia menyebut bahwa pengunjung yang sudah terlanjur membeli tiket wisata pendakian Gunung Semeru bisa mengajukan jadwal ulang maupun pengembalian biaya tiket yang sudah dibeli. Sebelumnya pendengar, Balai Besar TNBTS menutup wisata pendakian Gunung Semeru imbas karhutla di Blok Ranu Kembang. Dan Blok Ranu Kembang ini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Semeru menuju kawasan Ranu Kumbolo.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stavros menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU ke depan harus mampu memperkuat kerjasama dengan pemerintah sekaligus menjalankan peran sebagai penyangga kehidupan bangsa. Pesan ini disampaikan Gus Yahya dalam sambutan pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang hari ini. Dalam sambutannya, Gus Yahya menyebut bahwa Muktamar ke-35 NU menjadi momentum penting bagi organisasi untuk kembali meneguhkan arah perjuangan. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, limbah kulit nanas yang selama ini belum dimanfaatkan di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, mulai dilirik sebagai bahan baku produk berekonomi tinggi bahwa mahasiswa kuliah kerja nyata Kukerta Universitas Kadiri mengajari warga untuk mengolah kulit nanas menjadi sabun mandi. Dan selain mengurangi limbah dari aktivitas produksi nanas yang menjadi salah satu potensi unggulan masyarakat di lereng Gunung Kelut, pengolahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Akhiriatul Hasanah, mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Kadiri, mengatakan bahwa ia bersama dengan teman-temannya saat ini tengah terinspirasi untuk mengolah limbah nanas menjadi sabun. Dan informasi tersebut sekaligus dalam informasi terkini kami hadirkan pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Pendengar, bicara seputar kebakaran begitu ya, saat ini di kawasan Jawa Timur ya, di bulan Agustus ini kebakaran sudah melanda beberapa tempat ya, bahkan saat ini Ranukumbolo ini juga tengah tidak luput dari kebakaran, pendengar. Dan akibat dari kebakaran tersebut, sekitar 172 pendaki yang saat ini berada di kawasan Ranukumbolo ini harus dievakuasi karena dikhawatirkan api akan merembet ke kawasan tersebut. Dan kondisi pendaki BBTN BTS ini juga menyatakan bahwa seluruh pendaki dalam kondisi aman dan kondusif dengan pendampingan pemandu hingga turun. Dan memang pendengar, kalau bicara seputar Ranukumbolo ya, Ranukumbolo ini merupakan salah satu tempat yang menarik gitu ya untuk dikunjungi, karena magnetnya kalau mau ke Gunung Semeru itu magnetnya di Ranukumbolo ini gitu ya. Tapi warnya si tiket ya ini sangat luar biasa. Jadi kayaknya buang jauh-jauh kalau kepingin ke Ranukumbolo pakai jalur mandiri dalam tanda kutip gitu ya. Jadi harus benar-benar ekstra sabar begitu ya ketika kita mau war tiket, karena di dunia ini itu ada tiga kemungkinan tiga hal yang mustahil ya. Yang pertama itu adalah kalau kata netizen begitu ya, yang pertama itu adalah rezeki, yang kedua adalah jodoh, dan yang ketiga itu adalah war tiketnya Ranukumbolo. Saking susahnya untuk war tiket ke Ranukumbolo, pendengar, ini banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat karena memang satu harinya ini hanya dibatasi sekitar 200 pendakian saja. Nah, dengan kuota tersebut ya, banyak open trip yang bisa dibilang mereka ini punya kuota tersebut begitu. Jadi kalau harga open tripnya ini juga agak sedikit mahal ya, open trip ke Ranukumbolo ya. Dan sekitar per orang ini sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah per orang ya. Ini per orang, bukan per paket ya. Dan beberapa fasilitas yang ditawarkan ya, mulai dari base camp hingga Ranupani, ini keberangkatan kemudian sampai ke Ranukumbolo. Dan harga yang ditawarkan juga bervariasi antara 600 sampai 1.600.000-an ya, bergantung dengan paket yang bisa dibilang diminati begitu ya. Dan kalau untuk kawasan hanya bermalam, karena dibatasi hanya 2 hari 1 malam aja, jadi gak bisa lebih dari itu. Dan kalau hanya untuk katakanlah paket sederhananya dalam tanda kutip ya, itu sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah ya. Sementara kalau yang private trip ya, itu berkisar antara 1.500.000 sampai 1.800.000 rupiah per orang ya, per orang ya bukan per ini ya, bukan berkelompok begitu ya. Dan ada beberapa fasilitas yang termasuk ya, diantaranya adalah tiket masuk dan juga izin pendakian atau simaksi, karena kalau mau ke Ranukumbolo itu wajib untuk memiliki surat kesehatan. Kemudian ada transportasi lokal ya, seperti jeep dari Tumpang atau Malang ke Ranupani. Kemudian ada juga tenda dan juga alat masak ya. Kemudian ada konsumsi atau bekal selama pendakian, dan juga ada pemandu wisata dan juga porter team. Jadi kita ini kalau open trip ya, dengan harga yang sekitar 600 sampai 800 ya, itu kita nggak perlu bawa carrier yang terlalu banyak dan besar gitu ya, karena sudah dibantu ada porternya begitu. Dan mereka ini nggak cuma porter aja, tapi mereka juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi ya para pendaki, sekaligus mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan logistik para pendaki gitu. Jadi ibaratnya nih, dengan harga segitu terima jadi aja gitu. Tapi war tiketnya, kadangkala kalau kita merasa kalau mandiri ya, secara mandiri itu ke Ranukumbolo itu berkisar antara 300 sampai 400 ribu rupiah ya, dengan catatan ya, war tiketnya itu dapat. Karena Dini juga nyoba sih, beberapa kali juga nyoba gitu ya, gimana sih rasanya war tiketnya Ranukumbolo kalau sekarang bulan Agustus. Katanya sih ada yang bilang bahwasanya gak bisa loh, 2 bulan hamin 2 bulan itu susah banget untuk war tiket. Nah cobalah kalau bulan Oktober, November, Desember gitu, ternyata tetap aja gak dapat juga. Padahal udah ngarep banget ya pengen trip ke Ranukumbolo, tapi ternyata nggak dapet juga gitu. Apalagi the power of kepepet gitu. Nah, untuk Anda yang saat ini mungkin sudah mendapatkan tiket begitu ya, dan dengan kondisi Ranukumbolo yang saat ini kebakaran, pendengar, ada beberapa hal ya yang bisa ditawarkan oleh TNBTS. Salah satunya adalah reschedule atau tuker jadwal ya di pendakian Ranukumbolo. Karena
Ada beberapa netizen juga yang bilang bahwasanya ketika reschedule itu berhubungan dengan tiket kereta, tiket pesawat, bahkan tiket bis gitu ya. Karena ada beberapa yang pengen ke Ranukumbolo itu dari luar kota. Di antaranya ini ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari Jogja, ada juga yang dari Jember begitu ya. Yang mana mereka ini sudah terlanjur booking ya. Kendaraan atau transportasi ini tadi. Nah, TNBTS ini menawarkan bahwasanya bisa direschedule atau bahkan bisa direfund ya, artinya bisa dikembalikan. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya pendengar, Anda bisa menghubungi TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, dan juga menunjukkan tiket Anda begitu ya, untuk dalam kurun waktu kapan begitu. Karena ini di TNBTS sendiri juga menyatakan bahwasanya TNBTS ditutup ya, saat ini pendakian menuju ke Semeru dengan rute Ranukumbolo ini ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya sampai ini kebakaran ya yang ada di Ranukumbolo ini bisa benar-benar padam. Dan tidak hanya itu saja, kalau di Ranukumbolo ini ada Ranu Regulo ya. Nah, di kawasan jalur Ranu Regulo ini tidak ditutup ya. Karena kalau Ranu Regulo itu arah ke Bromo ya. Arah ke Bromo, kemudian arah ke Lumajang juga. Jadi agak jauh, sangat jauh malah. Sangat jauh ya kalau dibandingkan dengan

foto ya netizen yang pengen menghabiskan waktu dan juga kepengen dapat foto yang oke banget lah intinya kayak gitu. Itu di kawasan Ranu Regulo. Wajib banget untuk main ke sana karena kadangkala kalau kita main ke alam itu ya, itu bisa menjadi salah satu tempat untuk penyembuhan dalam tanda kutip ya. Kalau kita udah suntuk, udah bosen, main ke alam itu adalah satu-satunya cara untuk melepas penat.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Kalau kemarin di kawasan Surabaya pada dini hari begitu ya, ini ada kecelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, mendengar, karena ditabrak ya begitu ya, ditabrak atau tertabrak, ditabrak ya, karena pengemudi ini dalam kondisi mabuk begitu ya. Dan pendengar, BPJS Ketenagakerjaan ini menyerahkan manfaat jaminan sosial senilai 276 juta rupiah kepada ahli waris almarhum Rahmat Praditya Kusuma. Korban ini merupakan karyawan PT Wing Surya yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Almarhum begitu ya, ini tertabrak mobil saat sedang menjalankan pekerjaannya di kawasan Alun-Alun Surabaya. Dan perhatian juga tertuju pada masa kepesertaannya karena baru aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Agustus 2026 atau baru 23 hari saja begitu ya. Dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syautoh, mengatakan bahwa ahli waris yang merupakan orang tua almarhum menerima manfaat JKK meninggal dunia, JHT, dan JP. Dan penyerahan simbolis ini dilakukan Utoh bersama dengan Regional Distribution Manager Jawa dan Bali, PT Wingsuit Subianto, serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya, Karimun Jawa, Rian Gustaviana, pendengar. Dan dengan adanya insiden tersebut, pendengar, DPRD Kota Surabaya ini juga mendorong bahwa pengelola rumah hiburan umum atau RHU juga memperketat pengawasan terhadap pengunjung yang mengonsumsi minuman beralkohol. Dan langkah ini dinilai sangat penting begitu ya, untuk mencegah pengunjung dalam kondisi mabuk, kemudian mengemudikan kendaraan dan membahayakan pengguna jalan. Jadi waktu kapan tuh ya, Senin ya, hari Senin kemarin ya, dini tuh dini subuh waktu itu, tapi gak lewat situ, tapi sempat ngelihat kok ada rame-rame gitu, tapi karena jam cekloknya udah gak mungkin tidak memungkinkan untuk harus berhenti gitu ya, dan kepo, jadi kayaknya diabaikan aja gitu ya, jadi dini langsung ceklok aja di hari Senin kemarin ya. Dan ternyata lagi ramai ya, ada kecelakaan di depan Alun-Alun Surabaya. Dan waktu itu si kronologisnya begitu ya, si pembawa mobil ini atau perempuan begitu ya, yang berinisial E, dia ini dalam kondisi mabuk, kemudian sempat menabrak di kawasan Taman Apsari, kemudian dia juga sempat menabrak lagi di kawasan depan Alun-Alun Surabaya hingga meninggal dunia. Nah, jadi yang ramai itu di depan kawasan Alun-Alun Surabaya. Dan anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Laksono, juga menilai bahwa pengelola RHU ini tidak cukup hanya memastikan kenyamanan selama pengunjung berada di kawasan tempat hiburan tersebut. Karena pengelola ini juga harus perlu memiliki mekanisme untuk memastikan keselamatan pengunjung setelah meninggalkan lokasi tersebut. Nah, ini juga penting ya, apakah dia ini masih dalam kondisi mabuk atau sudah sadar dalam tanda kutip begitu ya. Karena menurutnya salah satu standar yang perlu diterapkan adalah keberadaan tenaga kesehatan. Nah, nakes ini bisa memeriksa tingkat kesadaran pengunjung sebelum mereka diperbolehkan meninggalkan RHU ya, atau rumah hiburan umum. Dan ada beberapa SOP yang harus dipatuhi pengunjung ya, dan salah satunya adalah pengunjung yang dinilai tidak layak mengemudikan kendaraan ini juga seharusnya mendapatkan tempat untuk beristirahat atau menjalani pemeriksaan hingga kondisinya memungkinkan. Dan ia juga menyebut bahwa sejumlah tempat hiburan ini juga telah memiliki fasilitas seperti itu, meski masih belum semuanya. Selain tenaga kesehatan, pendengar, ia juga meminta RHU untuk menyediakan sopir khusus atau joki bagi pengunjung yang tidak mampu mengemudikan kendaraan karena dalam kondisi mabuk. Fasilitas tersebut juga berbeda dengan valet yang hanya bertugas menangani kendaraan. Karena menurutnya, joki ini harus dapat mengantar pengunjung hingga ke rumah maupun ke hotel ataupun ke tempat yang diinginkan. Mekanisme itu dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola untuk mencegah kecelakaan akibat pengemudi mabuk ya. Dan ini masih menjadi PR bersama juga ya, karena ya gimana, namanya aja tempat hiburan umum gitu ya. Semoga aja yang memang niatnya cari hiburan gitu ya, ya karena memang pelarian orang itu beda-beda ya, kalau lagi suntuk ya, ada yang cari hiburan ke tempat hiburan umum, ada yang mending main ke alam gitu ya, ada yang memilih untuk udahlah mending belajar aja gitu ya, dan lain sebagainya. Apapun itu ya, karena

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dengan bersabar, seseorang akan tahu seberapa besar kekuatan batinnya.

Saat ini 18:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan informasi terakhir begitu ya, kok terakhir sih? Belum sih ya. Karena dini hari ini sampai jam 8 malam gitu ya. Dan kami hadirkan satu informasi olahraga, pendengar, ke ruang dengar Anda. Kesiapan Persela Lamongan sebelum mengarungi Championship 2026-2027 akan diuji oleh PSPS Pekanbaru dalam laga persahabatan yang dirangkai dengan launching squad Laskar Joko Tingkir di Stadion Surajaya Lamongan akhir pekan ini, pendengar. Dan pertandingan ini akan dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya Lamongan tanggal 29 Agustus. Menjadi

ujian pertama Persela dengan tim selevel ya, setelah menjalani latihan selama sebulan termasuk pemusatan latihan atau TC di Kota Batu. Dan pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan bahwa laga melawan PSPS juga menjadi ajang bagi tim pelatih Persela untuk melihat kesiapan pemain menghadapi kompetisi Championship. Informasi tersebut ya dihadirkan karena sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah, seperti kartu keluarga KK, kartu tanda

Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga.

0: pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
1: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Hindu pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat dengan tema Tuhan Tidak Pernah Murka bersama dengan Iwayan Suraba. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Agnir Malatmaka Lakshmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, Pustaka Suci Weda, Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan mahapralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya, jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu, dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yoga, ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan, seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah.
Yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete, yaitu hukum alam, yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja. Dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan. Dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi. Apakah Tuhan ada di lantai Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat yang paling kita ingat adalah pelayanan. Yatnya Tuhan. Memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda. Ciptaanku ini adalah seperempat dari tubuhku. Yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya. Lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa. Yang pada akhirnya, kedatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah. Embuh katanya. Nah mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah. Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut. Yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah
yang kedua, yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup, wong atman enggak ada, roh suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang widiwasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya. Ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia. Binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu. Dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat Sedharma, karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya, ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu, hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang,
Bapak, ibu, adik badannya panas dan demamnya tinggi. Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, Pak, Bu, gak dilihat adik ta, gak melihat adik ta di kamar, badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus. Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang sematawayang yang cantik umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya, anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya, sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir, menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, Pa, Mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, Pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri. Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar karena ego nafsu sombong amarah yang tidak terkendali sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja kalau ngomong ngawur, benci, dan lain sebagainya itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya, astungkar. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, saat ini 19:50 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Jember dengan tema Caregiver. Dan besok ya ketemu lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Nuwardani, pamit dan sampai jumpa.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Kamis ya. Hari Kamis 27 Agustus 2026 di Surabaya malam ini ya. Menggantikan tadi rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di Surabaya sore ini ya. Tentunya saya akan menemani Anda hingga nanti menjelang tutup siaran atau 24 dini hari nanti ya. Nanti kan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini ya. Selain nanti kami akan hadirkan mini drama, kemudian nanti kita akan mengikuti ngobras ya, yaitu ngobrol bersama mas-mas lagi ya, karena nggak ada komunitasnya hari ini, jadi ngobrol-ngobrol santai aja. Kemudian nanti jam 9 malam akan kami ajak Anda untuk ikuti Ruang Rindu yang hari ini edisi manca, edisi ya, yang terakhir sama saya itu Indo ya, Indo Oldies ya. Sekarang kita fokus ke manca ya, manca tahunnya ini tulisannya 90 hingga 2000-an, tapi nggak apa-apa kalau sama saya tahunnya bebas ya. Nanti ya jam 9 malam ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Surabaya malam ini dengan Dunia Dalam Berita ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi dari mancanegara tentunya, apa saja yang terjadi, berita-berita terkini dari mancanegara ya, di Surabaya malam ini, Dunia Dalam Berita. Setelah itu, sudah tutup siaran sudah nanti ya, jam 24 dini hari nanti ya. Mengawali jumpa kita di Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak sebuah mini drama dari karya terbaik RRI Jember ya, dari teman-teman RRI Jember yang hari ini berjudul Caregiver ya. Seperti apa mini dramanya, kita akan ajak Anda menyimak bersama-sama. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini nak?
2: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu, ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu Rin.
2: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples Bu?
3: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Noh, Kenapa? Kenapa kamu sampai gak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Enggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Eh Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
4: Boleh duduk?
2: Dari tadi juga udah duduk.
4: Masih marah?
2: Enggak.
4: Bohong.
2: Cuman kecewa aja.
4: Oke, aku minta maaf.
2: Enggak butuh maaf.
4: Lalu?
2: Butuhnya bantuan.
4: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
2: Ya, aku memang kuat.
4: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
2: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
4: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
2: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
4: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
1: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
2: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
2: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
2: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
4: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
2: Iya, Bu. Aku memang capek. Tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
5: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
2: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
4: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
4: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
5: Serius, nak? Memang bisa?
4: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
4: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
4: Bu, obatnya.
5: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
4: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang

Anda masih bersama kami di Surabaya malam ini ya. Sebelum kita lanjutkan ya, kita promo dulu ya. Kita selalu mengajak Anda, mengingatkan Anda untuk mengikuti Bintang Radio 2026 ya. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu ya. Bintang Radio 2026 kembali hadir.

Hadir, ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Ini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan hubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300-89-3x0. Untuk SP Tuban, Witra 0896-160-45745. SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-2834-3725. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Ya, monggo-monggo diajak ya, siapa tahu ada ponakan adiknya gitu ya yang jago menyanyi ya, dan domisili kebetulan sini-sini ya, dekat-dekat Surabaya ya. Soalnya kalau enggak Surabaya nanti ikut ini RRI yang lain ya. Tapi ya enggak apa-apa, mau ikut di misalnya di Malang ya, misalnya di Malang boleh ikutan yang audisi ya di Malang, enggak apa-apa. Misalnya di Bandung boleh ikut yang di RRI Bandung. Tapi ini kan ini ya, saya menginfo untuk yang domisili sini ya. Berhubung saya juga panitia, jadi harus promo ini. Tapi sebenarnya ini ya, batas pendaftarannya tinggal dikit lagi ya. Jadi kalau bisa ngebut ini, tinggal maksimal tanggal 30 ya. Soalnya minggu depan ini sudah menyanyi ya. Jadi sudah mulai menyanyi, bisa para peserta sudah diarahkan untuk ke RRI Surabaya untuk ini ya, live menyanyi ya, satu persatu ya, lagu pop Indonesia. Sejauh ini kalau nggak salah ya sudah, mungkin ada yang penasaran, itu banyak nggak sih Mas Dio yang ikut ya? Banyak yang daftar di Surabaya aja udah 60 lebih ya. Jadi kita panitia juga harus ini ya, pinter-pinter bagi waktu tampilnya ya. Sana karena lumayan banyak ya tahun ini ya yang daftar ya. Jadi pesertanya banyak, rame ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga rame ya. Jadi bolehlah diajak ya kerabat-kerabatnya ya. Kita sekarang sudah masuk di ngobras ya. Saya malam ini pengen ngobrol apa ya? Pengennya sih bahas apa ya? Terakhir ini pendengar lagi nonton apa? Boleh film, boleh sinetron, boleh ya kalau antara film, sinetron, atau drama gitu ya. Nonton apa? Dan apa pesan yang Anda dapat dari, pesan atau pelajaran ya, pelajaran apa yang Anda dapat dari ini ya, film tersebut ya. Contoh misalnya, saya terakhir, misalnya ya, bukan saya ya, misalnya terakhir nonton film Kuts-kuts Hotahe ya misalnya, itu yang telung jam ya, film telung jam. Nah, pelajaran apa yang bisa Anda dapat atau pesan apa yang bisa Anda dapat dari film Kuts-kuts Hotahe ya, misalnya saya sendiri belum ini ya, belum rewatch Kuts-kuts Hotahe, padahal kecilnya itu lumayan sering ya nonton, cuma nggak full karena itu film 3 jam ya, jadi kayak patah-patah gitu, sekilas-sekilas gitu nontonnya, langsung tiba-tiba endingnya. Jadi sampai sekarang belum nonton lagi, jadi belum tahu itu sebenarnya filmnya itu ya film tentang cinta, tapi maksudnya perahan.

0: Caranya apa gitu. Nah, kalau pendengar pesatu ini terakhir habis nonton apa? Sinetron boleh, film boleh, drama Korea, Cina ya boleh. Tapi yang ditanyakan itu pesan apa yang Anda dapat dari yang Anda tonton ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ngobras.
1: Selamat malam, Dio.
0: Selamat malam. Ini dengan Bapak?
1: Dio.
0: Oh, apa Pak? Pak Mul dah.
1: Ya iya, nyeluk waduh mesti iling.
0: Oh ini lor tak sece mau.
1: Hanya.
0: Ah, iki. Paceli.
1: Kuci kutahi.
0: Pak Mul, apa itu? Kemarin jalan sehat, ah?
1: Oh, sudah belum?
0: Belum, lo kok belum? Lo kok tanggal?
1: 30. Minggu.
0: Jenengan panitia?
1: Insya Allah ya, soalnya di kampung tiap tahun kan bergilir. Sekarang waktunya di kampung saya sendiri, RT2.
0: Oh gitu, semangat ya
1: tahun
0: Pak Mulya.
1: Tahun depan RT3, tahun depan RT4, tahun depan RT1 kembali lagi, terus gilir terus.
0: Oh geng.
1: Alhamdulillah,
0: semangat Pak Mul.
1: Tinggal gongi hari Minggu.
0: Oh geng.
1: Ya, jalan sehat sama menang lomba, terutama lomba hias kampung malam lampu-lampu, siangnya dilihat kebersihannya, tata perapian pasang bendera, terus lomba karaoke sama lomba apa tadi lupa aku. Jadi pengambilan hadiah ya itu tadi tanggal 30 hari Minggu.
0: Geng.
1: Tadi aja nggak bisa ke RRI karena masih capek, aku tidur aja.
0: Oh iya, tadi ada ini ya, goyang jandut ya?
1: Iya.
0: Oh iya, nggak apa-apa Pak Mul.
1: Di borong sampai Mbak Ayu sama Mbak Ami,
0: iya.
1: Terus Mas Chandra, tak denger. Tapi aku mau, coba sampai aku selele-lele aku,
0: iya.
1: Ampun aku.
0: Nggak apa-apa, kalau Agustus ini fokus
1: iya,
0: ini
1: memang.
0: Kampung aja dulu.
1: Iya, katanya obonnya sisi-sisi, karena gerges aja Mas.
0: Nah iya.
1: Wadem le awan kawana sing ngepol bengi beding.
0: Heeh.
1: Batu pilek sudah merata satu rumah kena semua. Mulai Mbak Wedok, Mbak aku ngiki anak menantu cucu kena semua, tapi sekarang alhamdulillah sudah sekolah semua.
0: Alhamdulillah. Seker waras
1: nggih. Selalu ngono ae Mas, batu pilek gitu aja. Udah.
0: Nggih ya, jangan parah-parah ya, udah. Gitu aja.
1: Ya, ya ngono iku lho jare wong-wong biyen. Kawani bayi kula ora ngono iku.
0: Nggih, Pak Mul.
1: Biyen ya, sehat ae. Nanti yang di acara apa?
0: Apa? Rong Rindu.
1: Lek bengi Rong Rindu sapa sampean ya, Mas?
0: Nggih. Masih
1: oh,
0: saya.
1: Pun. Ingoten mawon, Mas. Kula tak mandap mungkin gantosan sing wingking ya.
0: Nggih, monggo.
1: Terus lek mboten lepas sampean tiang rungkut ta, Mas?
0: Boten.
1: Oh, ten pundi daleme?
0: Teng iki, wiyung.
1: Walah, lakar wiyung anu
0: niki. Nggih, lakar santri.
1: Lakar santri. Oh, kersaken daerah Rungkut mriku.
0: Kliru. Nggih, enggak apa-apa, Pak Mul.
1: Salah.
0: Enggak apa-apa.
1: Ini mari mandalmu kok mari ngun budian mlebu. Yes, ngoten mal Mas.
0: Nggih.
1: Mungkin kalau tak sak mobilnya sakit mepet tak mepet malai.
0: Oh, nggih monggo.
1: Niku napa pop napa anu Indonesia napa mancanegara?
0: Manca, nggih.
1: Oh ya wis.
0: La Isla Bonita monggo.
1: Walang cincin mawon, seneni wong-wong go, guruannya Pak Mul.
0: Nggih. Matur
1: suwun Mas Dio Pratama.
0: Sama-sama Pak Mul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat ya Pak Mul ya. Masih banyak urusan yang diurus di kampungnya Pak Mul ini. Sedikit cerita ya. Yang tadi, yang hampir lomba selalu ada itu menghias kampung ya. Nah, saya lupa tahun berapa kampungnya ibu, tempat perumahannya, tempatnya ibu saya itu ya dekat rumah saya juga, cuma beda perumahan gitu, beda itu kecamatan. Itu dihias. Nah, itu dia kan RT-nya itu enggak istilahnya nggak

0: punya Karang Taruna ya, yang ngurus bener-bener bapak-bapak, ibu-ibu lombanya itu. Jadi mereka kayaknya mikirnya kalau dihias lampunya rame gitu, oh bakal menang ini. Jadi hampir setiap setiap satu jalan RT itu isinya lampu melingkar ya, seperti lorong gitu, dan itu lampunya itu jalan jalan, maksudnya jalan itu warnanya jalan, jadi dari RGB lah, RGB, jadi merah, hijau, kuning gitu, biru gitu, dan itu jalan klap kelip lah gitu gitu. Ya mungkin itu awalnya mikirnya itu ide yang bagus. Nah, pas saya tiap tiap akhir pekan kan saya ke sana. Pas ke sana malam kan. Lewat situ itu mereka sengaja matiin lampu jalannya biar yang nyala lampu kelap-kelipnya. Jadi otomatis lampu penerangannya cuma pakai lampu kelap-kelip. Jadi lampu jalannya dimatiin sengaja biar menonjolkan si lampu hiasnya. Nah, pas saya lewat itu ngelu sirahku langsung vertigo. Itu benar-benar nggak cocok buat ini ya, buat ini ya, yang gampang gelieng. Ini benar-benar ngelihat lampu bisa jalan di kanan kiri atas bawah kita itu benar-benar ngelu, bikin ngelu sirai. Aku sampai sampai rumah itu saya ngomong ke mama, ini idenya siapa tuh ma gitu. ini aku lewat ini pusing, bojoku ya pusing lewat situ itu. Ini nggak bisa orang lewat sini, ini pasti nggak mau lewat sini soalnya pusing. Rame lampu nih, nggak iso dilewati gitu. Gonjreng sih gonjreng, tapi lek dilewati ngeluh ya padha ae. Bojo nggak enek api-api ngono, nggak ada bagus-bagusnya ya. Kita sapa yang di lain telepon sekarang masih 23.8. Oke. Okay. Ngobras.
1: Ngobras bersama Mas Tio.
0: Oh, yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mas, temanya apa, Mas? Ngobrasnya ini, Mas.
0: Temanya ini akhir-akhir ini atau terakhir ini Ibu habis nonton apa? Misalnya kayak boleh film atau drama atau sinetron.
1: Sudah lama banget, Mas.
0: Ya nggak apa-apa, kalau udah lama banget terakhir nonton apa, tapi yang penting itu pesan apa yang Ibu dapat dari film itu gitu.
1: Pokoknya semenjak punya suami, punya anak, wis nggak lihat-lihat kayak gitu-gitu lagi, Mas. Jadi cuma lihat di TV-TV aja gitu, sinetron-sinetron gitu aja.
0: Nah iya itu, sinetron-sinetron itu.
1: Itu yang sinetron itu loh, Mas. Yang Amanda Manopo itu loh, Mas.
0: Ya, itu Ibu dapat pesan apa, dari pelajaran apa dari film itu?
1: Itu ceritanya itu apa ya? Ya lucu ya, ada percintaannya ya, ada rumah-rumah tangganya yang apa namanya, anak masih muda ya. Ibu selalu apa namanya itu gimana ya? Anak yang masih muda, rumah tangga, terus jadi cemburunya masih besar, marah-marahnya juga masih besar. Ya lucu aja, Mas. Ya sama kita dulu juga begitu. Makin lama, makin dewasa, ya lama-lama hilang sendiri, Mas.
0: Iya.
1: Semua orang kalau masih muda kan gitu, egonya kan masih ini ya, Mas ya. Gengsinya itu loh masih
0: tinggi,
1: apa
0: namanya,
1: nggak
0: ya
1: mau ngalah, nggak mau ini pasti sama ya gitulah. Mudah-mudahan ya cuman kayak sinetron aja, nggak benar-benar.
0: Ya itu kan di
1: nggak benar-benar ya, kenyataan.
0: Dilebih-lebihkan ya biar menarik kan.
1: Ya cuma kalau ngeliat itu kayak greget gitu, seneng sih seneng. Sekarang ya cuma dengerin RRI aja, wes. Siang juga musik kita, pagi juga dengerin RRI, wes nggak lain-lainnya, wes. Kalau jam 12 sudah tutup ya sudah Ibu tidur. Terus besok tanggal 31 itu jalan sehat, Mas. Tapi sudah dibagi kupon 8 lembar, 8 lembar. Tapi bayar lagi 10.000, itu sudah urunan tiap bulan itu 5.000 sudah 1 tahun. Jadi dibagi cuma 5 terus tambah lagi 10.000 ditambahin 3. Jadi 8 kupon gitu, Mas. Mudah-mudahan Ibu besok dapat hadiahnya yang agak berharga lah. Kan ada macam-macam hadiah, Mas, ada kipas angin, ada sepeda ontel, ada macam-macam hadiahnya itu, Mas.
0: Iya, semoga amin ya, Bu ya. Paling apa, tapi Ibu tahu hadiahnya paling bagus apa?
1: Ya, nanti kan dipajang semua loh, Mas. Oh. Pagi malam subuh itu sudah dipajang, Mas. Jadi Minggu pagi sudah jalan, nanti udah jalan ke kampung lainnya muter gitu, udah di situ udah nungguin kuponnya. Jadi hadiahnya itu kelihatan, Mas, sudah digantung-gantung-gantung-gantung gitu penuh, Mas. Ada gula, ada beras, ada sembarang, Mas. Malam mulutan juga gitu, tapi kuponnya cuma 2. Ibu dapat beras,
0: alhamdulillah. Ibu dapat
1: kipas angin. Wes disyukurin aja buat rame-rame lo, Mas.
0: Oh iya, beras ya, lumayan. Rame-ramean
1: aja, kumpul-kumpul sama tetangga, kapan lagi?
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti Ibu bisa masuk ya, Mas.
0: Iya, Ibu, tak tunggu.
1: Mancat juga yang lama enggak apa-apa ya, Mas?
0: Enggak apa-apa, aman-aman.
1: Ya, kalau buat Mas Dio aman aja, lama baru enggak apa-apa ya, Mas.
0: Iya, aman, Bu.
1: Buat Mas Dio mudah-mudahan sehat. Jangan ngantuk kalau belum tutup ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Is ya. Lanjut di line telepon satunya. Halo, ngobras.
2: Don't cry for me, Argentina. Ngobras, ngobrol bersama Bang D Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
2: Baik, sehat Bang D.
0: Sehat,
2: bersama keluarganya. Udah lama ya, saya lama. Berapa minggu saya nggak on air kok.
0: Iya, lama.
2: Ini, lama betul. Mohon maaf, karena kesibukan salah satunya Agustusan. Terus diteruskan mulut. Dan saya sekarang posisi ada di Kota Udang.
0: Kota Udang.
2: Tahu ya, Kota Udang tahu ya.
0: Apa,
2: Kota Udang tahu nggak, Bang De?
0: Kota Udang.
2: Cirebon.
0: Oh, Cirebon.
2: Kota Cirebon itu terkenal Kota Udangnya. Itu tempat kelahiran dari ayah saya, kan asal Cirebon gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Barusan saya nyanyikan Don't Cry For Me Argentina dari Madonna itu ya.
0: Okay.
2: Ini film lama ya, tapi sering saya puter-puter karena sering saya play, saya tonton lagi, saya ambil hikmahnya gitu loh. Belum pernah nonton ya, itu kalau nggak salah berapa, 1996, tapi di itunya sampai tahun 2000, sampai sekarang pun saya masih nonton. Udah pernah nggak, Bang De, melihat film ini?
0: Nontonnya di mana?
2: Ya di laptop kita dong.
0: Nggak, maksudnya di mana itu, platformnya apa?
2: Kita nontonnya di bioskop itu.
0: Halo? Oh, sayang sekali terputus. Tiba-tiba terputus. Kayaknya sinyalnya ya, Oma ya, di Cirebon ya. Kurang bagus ya. Nanti kurang sekarang menit berapa sih? 45 ya. Enaknya lanjut apa istirahat dulu ya. Oke. Nanti sekaligus ya saya ingetin ya. Nanti ini manca ya. Ini kalau di sini tulisannya sih 90 sampai 2000, tapi kalau yang lama-lama ya nggak apa-apa ya, bebas ya. Pokoknya ketemu aja gitu. Lagu ini ketemu ya bisa diputar. Kalau nggak ketemu, nah itu siapin backupnya ya. Jadi siapin cadangannya. Jadi kalau misalnya yang ini nggak ketemu, yang ini Mas Dio, coba yang ini ketemu nggak gitu. Jadi ada ini ya, opsi tambahan. kalau misalnya yang pertama nggak ketemu. Karena kalau manca ini agak rumit untuk mengeja ininya ya, apa namanya judulnya ya. Terutama untuk yang lama-lama ini saya kurang familiar. Saya sapa lagi yang di line telepon. Ngobrus.
3: Ngobrus. Good evening, Master Dio Pratama, Bocil hadir.
0: Good evening, Bolga.
3: Sehat ya, Bang?
0: Sehat, Bang.
3: Ya gitu, Bang. Jangan mau 90 gitu. Ya, yang bebaskan, yang penting tercatat atau bisa terdeteksi requestnya sudah ketemu, Bang. Kan tinggal jari aja, kan, Bang?
0: Iya, jari.
3: Ya, kita kembali ke laptop. Apa yang Anda bicarakan tadi sama Bu Istegaro?
0: Oh, itu film. Jadi, boleh film, boleh sinetron, boleh drama. Ini, itu terakhir Bang Bolga nonton apa? Tunggu dulu. Yang penting itu enggak usah ceritain filmnya, tapi yang penting itu ceritakan
3: ujungnya aja ya.
0: Enggak, yang penting ceritakan apa yang Anda dapatkan dari film itu, pesan apa gitu loh.
3: Kecewa, Bang. Yang saya dapatkan kecewa. Sekarang, tapi dulu tidak. Dulu menghayal. Saya nonton Spider-Man sama King Kong, Bang. Ternyata triknya seperti itu, Bang. Nah, ini yang bikin kecewa. Sekarang kecewa. Dulu tidak. Dulu tidak. Dulu kaku mahu. Seandainya Amerika itu punya seperti itu. Wih.
0: Apa? Yang King Kong? Bang.
3: Seandainya ada King Kong itu masih hidup, ada seperti itu. Kok bisa, maksudnya IQ-nya kau paham dengan si A, si B gitu loh. Ternyata kritiknya, shootingnya seperti itu. Sekarang kecewa aku, Bang. Wah, aja kritik sekarang. Ya kan seperti itu, Bang Dio.
0: Ya.
3: Coba apa, boneka kepala Tok King Kong?
0: Nah, iya, boneka yang itu berarti yang lama kan, yang versi lama ya?
3: Loh, walaupun lama itu seperti itu, Bang. Nggak mungkin. Akhirnya Bang Bocil kecewa sekarang. Wah, berarti aku sih. Dulu belum tahu trik-triknya, Bang. Nggak kecewa. Pikiran gitu, angan-angan, Bang. Kagum, angan-angan, menghayal yang bukan-bukan.
0: Ada King Kong.
3: Awak sekarang tahu konkret, trik-triknya bikin film itu seperti itu. Kecewa sekarang, Bang. Dan sekarang nggak mau kecewa dua kali, Bang. Lebih baik nonton sandiwara itu, Bang, kelihatan orangnya begini begitu, Bang. Film itu dibohongi semua.
0: Cukup 3 kali ya.
3: Undang 3 kali. 2 kali aja lah cukup lagu lah itu, Bang.
0: Kurang 1 lah.
3: 1 kali kau sakiti hati ini. Masih ku maaf.

0: 3 kali cukup.
1: Cukup ya, cukup 3 kali kecewanya ya.
0: Ya cukup, sekarang sudah puas Pak. Kasihan nanti regenerasi tuh Bang. Ya bikin dan bikin yang jangan terlalu bohong begitulah. Regenerasi itu kan juga butuh apa adanya sih sebetulnya Bang, film itu Bang. Kalau seperti ini tambah ke depan kan lebih maju Bang. Bohongnya lebih maju produksi produser itu Bang. Iya kan? Bohongnya lebih hebat nanti ke depan ini. Jangan-jangan nggak pakai manusia Bang.
1: Iya emang.
0: Cukup
1: emang
0: gambarnya aja fotonya diginikan. Sudah bikin film dia.
1: Iya emang nggak pakai manusia Bang.
0: Nah makanya Bang. Lama-lama seperti itu. Cukup fotonya yang aktornya artisnya cukup itu aja. Nggak perlu orangnya duduk-duduk sambil makan-makan. Itu aja yang digerakkan.
1: Iya, oke, okay, siap.
0: Ya, mudah-mudahan regenerasi kita lebih pintar nantinya, jangan sama dibohongi sama produser-produser semuanya itu. Terima kasih Bang Leo.
1: Siap, makasih Bang Bulga. Kayaknya apa tuh Bang Bulga itu mungkin belum tahu ya, ada film itu kan ada yang kategori fiksi, ada fiksi. Fiksi kan berarti emang nggak nyata. Nah itu orang yang nonton sekarang sudah paham, oh fiksi itu berarti nggak beneran gitu. Jadi kita menikmatinya itu emang ya ini kayak sudah tahu kalau ini nggak beneran gitu. Jadi nggak merasa dibohongi Bang. Jadi emang ini kayak hiburan aja buat hiburan. Kayak Spider-Man gitu kan, mana ada sih orang bisa ngeluarin jaring dari tangan kan. Nah itu kita udah tahu itu fiksi gitu, jadi bukan si Spider-Man-nya bohong ya, tapi emang itu cerita fiksi gitu. Jadi dinikmati aja, yang penting menghibur gitu. Masa Teletubbies yang buat Teletubbies, inget kan pasti ada yang inget Teletubbies ya, mana ada ini orang warnanya merah kuning ungu sama hijau, nah kayak gitu. Itu kan namanya juga karakter fiksi. Jadi ya dibuat hiburan-hiburan aja ya. Kita akan kembali saat lagi ya, kita break sejenak ya. Saya mau pipis, saya mau minum dulu ya. Kita akan kembali nanti jam 9 malam dengan Ruang Rindu ya. Kita nikmati lagu dari Shaggy Dog, lagu Rindu.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu ya. Kita sudah masuk di Ruang Rindu, di mana hari ini edisinya manca ya. Boleh 5345474 atau di 081331014 kali. Ini ngapain? Guntur. Guntur WA ngapain, Guntur? Mau request ah? Enggak ya. Oh, ini benerin ini ya naskah ya. Mas Guntur, nanti ya. Kita request dulu ini Mas Guntur, ditunggu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Treat You Better.
1: Treat You Better. Ya, Shawn Mendes.
2: Iya itu aja.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya Umi yang Gustin, Umi Gustia Pondok Maritim, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Ramli, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musiati Wibowo, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Bandi Batam, terus Pak Mariono, Pak Kanedi, siapa sih yang biasa pantunku, Pak Hairul Buda, Kembali Mas Dio, dan
1: semuanya.
2: Terima kasih banyak Mas Dio.
1: Sama-sama.
2: Selalu panjang umur sampai 100 tahun.
1: 100 tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sekarang atau 100 tahun lagi Bu Siti akan selalu request di Pro 1 ya. Sehat selalu Bu Siti. Kita sapa yang di line telepon rumah Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu bareng saudara kembarku Mas Dio.
1: Mas Andi.
3: Iya, Tripun, how are you?
1: Good, I'm feeling good.
3: Alhamdulillah. Memang kalau acaranya Bang Gio ini memang dari subuh pun udah pada antri.
1: Lebay.
3: Iya, bener asli. Karena kenapa ya, Bang Gio itu kayak ada magnetnya loh.
1: Apa ini?
3: Beda sama itu, Bang Jo.
1: Magnet kulkas mungkin.
3: Kalau Bang Jo itu kayaknya gimana gitu ya, kayak ya pokoknya beda lah sama Bang Gio.
1: Bang Jo mah hebat, Gio. MC hebat itu Bang Jo.
3: Tapi itu dia magnetnya luar biasa. Bang Dio. Bang Gio ini.
1: Ya, sehat, terima ya? Kasih, alhamdulillah.
3: Iya.
1: Ya.
3: Batam alhamdulillah kemarin sempat hujan, ini kayaknya agak mendung nih.
1: Kok bisa ya?
3: Surabaya udah sempet, iya.
1: Belum sama sekali. Surabaya bedinding tapi nggak hujan-hujan loh.
3: Itulah memang Batam alhamdulillah sih. Tapi dia hujannya sebentar terus panas.
1: Iya.
3: Gitu. Masih, jadinya nggak hujan musiman dia. Iya. Tadi penelpon terakhir tadi Bu Siti ya?
1: Bu Siti, barusan.
3: Iya, penelpon terakhir ya?
1: Mau lagu apa nih Mas Andi?
3: Lagu apa ya, terbaru boleh kalau Bang Dio ya?
1: Boleh, baru kemarin sore boleh.
3: Iya, dari ini aja deh, apa spesial Bu Siti kasih Nona.
1: Nona? Woy.
3: Nona.
1: Yang mana ini?
3: Judulnya iya. Hong.
1: Hong? Oh yang iya. Baru. Yang...
3: Iya, kan katanya baru netes itu udah gak netes, berapa bulan sih.
1: Yang get on di angkot itu ya.
3: Betul, Om Telolet.
1: Om Telolet, siap. Salam-salamnya boleh deh.
3: Iya, Bang Dio, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar.
1: Amin.
3: Nah, diaminin tuh sama Bang Togar. Tadi sebenarnya Mas Andi tadi yang nelpon itu sebelum Bang Togar.
1: Oh iya ta.
3: Tapi ngalah lah biar Bang Togar aja lah yang masuk kan. Terus iya, salam boleh buat Bu Ira. Bu Ira belum masuk ya nih. Masuk nanti beliau sama suami tercintanya Pak Heri ya.
1: Iya.
3: Ya buat apa nama? Siapa yang di itu tuh? Faiz ya? Bang Faiz.
1: Yang mana? Yang
3: Faris,
1: mana? Faris yang di Batu.
3: Iya, yang di Batu. Kuat ya di Batu dia ya. Terus salam juga buat apa? Oma, Oma Yanti Queen. Mm-mm. Buat apa? Nanti salamnya lanjutin belakang lah, soalnya kalau acara Bang dia itulah banyak yang mau gabung ya. Iya, siap, ada lagunya kan? Iya, itu spesial buat Bu Siti ya, biar Bu Siti tidurnya nyenyak dia.
1: Mm-hmm.
3: Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Andi. Terima kasih, sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp ada Pak Mariono, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Love of a Lifetime. Love of a Lifetime, Love of a Lifetime. Dari Firehouse ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto. Sampai jumpa Bang Ali dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Diwratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu pertama di Ruang Rindu hari ini dengan Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Ibu Siti Rumiah Tuban. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dio ingin mendengarkan lagu MLTR, Michael Learn to Rock. Judulnya Take Me to Your Heart. Salamnya buat Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Wira, Mamayu, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya buat Mas Dio. Sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih. Sehat selalu Bu Siti Rumia di Tuban ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori dan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Ali.
1: Ya, selamat malam, sama.
0: Sehat. Gimana kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Juga selalu sehat.
0: Amin, siap. Mau lagu apa, Bang Ali?
1: Talking to the Moon.
0: Talking to the Moon. Yang ini ya, apa namanya? Bruno Mars ya? Oke. Ini lagu ini bagus banget loh, Bang Ali. Kalau kalau benar-benar menghayati liriknya ini kayak ngomong sama yang sudah meninggal gitu. Istilahnya sudah enggak ada gitu. Loh, saya kasih tahu siapa tahu.
1: Oke, selanjutnya buat Om Ayani, Bu Artini, Bu Musibo, Bu Mimi, Bu Yenicaya, Bu Estradi, Bu Siti Rumia, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Bu Ati Ramli, Bu Estradi, Mas Bandi, Pak Wandi, siapa itu? Pak Fregi, Pak Matirwan, Pak Pawi, Pak Jin Sakti, Bu Hidrumnya sudah ya. Itu Mama Yu, Mbak Yanti, Atiran Detejo, dan semuanya lah. Pak Wadi sudah. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Mas, iya tuh, Pak Mariono, Pak Marilda, Pak Irulda, maaf lupa terus apa ya. Buat Mas Tama, matur suwun. Semoga Mas Tama sehat. Ini barokah melimpah, amin.
0: Amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Bang Ali. Terima kasih, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Madio.
0: Waalaikumsalam, Bu Tinti.
2: Mau lagunya apa? Aku Connie Francis. Cupid.
0: Cupid, Cupid. Connie
2: Francis.
0: Francis Stupid Cupid. Oke, ya, salam-salamnya.
2: Stupid Stupid. Ya, lagunya Riang Gembira. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, juga tadi Bang Ali ya?
0: Iya, Bang Ali tadi.
2: Oh, ya ada Bang Ali. Juga ada Bu Ati Ramli, Bu Siti, Bu Selvi, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Bu Elizabeth, Bu Jasmani, Pak Jono Tamrin, juga Pak Bu Esther, Teh Dinda di Bogor, juga Bu Ayu di Maluku, Bu Yani Jaya, Bu Yuni di

0: Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi ya dari Bu Sri Suhartini. Selamat malam Mas Dwi Pratama, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Tracy Bird dengan The Keeper of the Stars. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Koyrul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Is, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Omayanti. Buat Mas Dwi Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sri Suhartini, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Baru pagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Idris.
1: Lagunya bebas.
0: Lagunya manca ya, bebas ya.
1: Oh iya. Dari Cliff Richard.
0: Boleh diulang?
1: Dari Cliff Richard ya.
0: Chris.
1: Cliff.
0: Waduh.
1: Cliff Richard.
0: Cliff Richard. Oke, judulnya?
1: Judulnya Goodbye Sam. Hello Samantha.
0: Goodbye Sam. Hello Samantha. Oke, ketemu. Oke, salam-salamnya ya.
1: Salam untuk Om Ayanti, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Bambang, Bang Kobar, Pak Mas Wandi, Bung Freddy, Pak Mul, Pak Tua, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Nur Fadila, Bu Wajil Pati Ramli, Pak Mayu, Pak Budi Saksena, Pak Budi Kaltara, semuanya saja juga ya. Lupa wis. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu setiap waktu. Usahanya dimudahkan, rezekinya lancar, barokah dunia
0: amin.
1: Dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih Pak Idris.
1: Sama-sama. Monggo bareng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Idris. Kita langsung sapa yang di telepon WhatsApp ada Mamayu. Selamat malam. Ruang rindu.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Mamayu. Mau lagu apa?
2: Gimana kabarnya Mas Dio?
0: Baik, saya alhamdulillah. Iya, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau lagu apa Mamayu?
2: Say you, say me.
0: Say you, say me. Iya. Yeah.
2: Terusin dong.
0: Ini nggak ngerti lanjutan nih. Yang nyanyi ini ya. Ini ya.
2: Yang nyanyi siapa? Aku nggak tahu.
0: Leonie Richie. Lionel Richie. Nggak salah.
2: Mungkin ya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya kalau
2: saya
0: gitu.
2: Nggak tahu yang nyanyi. Salam yang barusan turun ya. Ada siapa tadi Mas?
0: Pak Idris tadi.
2: Oh ya, Pak Idris, makasih. Juga Titik Damiati, Oma Yanti Queen, Bunda Wira, Bunda Nana, Bu Siti, Rumia, Bu Istiharoh, Bu Siti, Bu Dewi, Ibu Yuni, Ibu Nur Fadila, juga itu siapa? Ibu Wati Ramli, Pak Kennedy, Bung Freddy, Bang Kobar, Mas Ali yang punya asik, Mas Bandi, Pak Tua, Pak Mul, terus Abah Awi, Pak Setiawan, mumpung saya masuk Mas Jo. Soalnya saya jam 8 itu udah tidur Mas Jo, jadi saya nggak pernah gabung. Mas Budi Saksena, dan semuanya saja, Pak Kennedy ya, jangan lupa Pak Kennedy, dan semuanya aja.
0: Siap.
2: Buat Mas Dio, sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, yang di rumah menunggu.
0: Iya.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mamayu, ditunggu lagunya ya. Kita sehat selalu Mamayu ya, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Tracy Bird dengan The Keeper of the Stars.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita baca WhatsApp lagi dari Bu Rika Herlin ya. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu, baru pulang pengajian. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Jo Adi Yuanda, please puterin dong Alanis Morissette, thank you. Oke, salamnya. Selamat istirahat santai Bu Wira dan kawan-kawan juga Mas Fari. Siap. Terima kasih Ibu Rika Erlin, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di lain telepon. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam juga Bang Dio. Lagu Bang Bolga ini keluarnya, kalau gak Bang Dio siaran, baru keluar lagu Bang Bolga ini, Bang.
0: Apa itu?
1: How can I say to you I love someone than you. You I love you to me always. And

0: Gus Becker.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Ya, Bang Bolga kan pendengar baru kalau di ruang ini ya, Bang. Salamnya buat Bang Dio Pratama aja. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, Bang Bolga. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp ini, ada Bu Wati. Ruang rindu.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mario Pratama.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang cakep sekali.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Aku minta lagu Made ya.
1: Made? Yang nyanyi?
2: Nggak tahu, aku baru pulang dari pengajian.
1: Judulnya Mother,
2: ya
1: ibu, yang artinya ibu itu.
2: Ya.
1: Oke, oh, Lennon bukan, John Lennon bukan ibu. Ini saya puterin dikit ya, Bu ya.
2: Ya. Ya itu.
1: Benar ya?
2: Iya.
1: Oke, ya, salam-salamnya Ibu.
2: Pernah di puter sama Maju.
1: Oke. Boleh salam-salamnya Ibu?
2: Iya. Salam untuk Bang Goban yang baru dulu. Oles Bang. Bu Ira sama Pak Eri. Pak Freddy sama Ibu Tri. Bu Tiara, Bu Siti di Pasuruan, Bu Siti Umi Ayah di Dubai, Mama Yo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Oma yang di Huin, Bu Didi Damiati, Bu Yuni di Solo Tiga, Bu Dewi, Pak Idris, Mas Ali, Mas Bandi, Abah Awi, terus apa lagi ya? Oh, Dada Dinda. Terus apa lagi ya? Bumbung Madio yang jaga. Kalau Madio gak boleh banyak.
1: Iya, monggo Ibu.
2: Untuk semuanya aja deh. Tanpa terkecuali. Oh ya, untuk Bu Elizabeth yang ada di keinginan. Mas Faris yang ada di Batu. Pak Budi Kartara. Semuanya saya doakan sehat selalu. Untuk Madio. Jaga kesehatan ya, Ma. Pulang nanti jam 12. Hati-hati.
1: Siap.
2: Selamat sampai rumah. Makasih ya, Madio Pratama yang paling cakep.
1: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wati. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan Alanis Morissette. Judulnya Thank You, nanti dilanjutkan I've Been Way Too Long dan juga Mother dari John Lennon.

0: Masih di paruh perjalanan kita di Ruang Rindu malam ini ya. Kita baca WhatsApp lagi dari Pak Bambang. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio request Debbie Gibson Electric Youth ya, Electric Youth ya by Debbie Gibson. Soalnya buat semua pecinta Ruang Rindu di mana berada. Terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam Pak Bambang satu lagi ini, beda lagi. Sama-sama Pak Bambang ini. Lagunya apa? Pak Bambang.
1: Hang on Sylvain. Oscar Harris.
0: Oscar
1: Harris.
0: Harris.
1: Judulnya Hang on Sylvain.
0: Bentar, bentar. Hang on, hang on Sloopy ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Tadi ada Pak Idris, kemudian Pak Abi, terus siapa Pak Tobias nggak muncul ya?
0: Iya.
1: Kemudian Pak Budi Kaltara, Pak Freddy, kemudian Mas Bandi, Bang Abi dan semuanya. Sun.
0: Sun, Pak Bambang. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Tadi dapat Pak Bambang WA, sekarang Pak Bambang telepon. Kita lanjut yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Dewi.
2: Selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Tolong aku puterin lagu Rhythm to Me.
0: Boleh diulang?
2: Rhythm to Me.
0: Oh, Return to Me.
2: Ya, dari Martin Robin.
0: Dari Martin?
2: Dalamnya?
0: Martin Robin.
2: Iya, Martin oh. Robin.
0: Oke, ketemu. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Idris, Bang Kopar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tuwak, Pak Awi, Pak Budi Saksena, Pak Budi Kartala, dan Oma Yanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Isi Karo, Bu Nanang, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Putih
0: Damiati.
2: Buat Bang
0: Tio,
2: makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dewi, terima kasih. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya ya, dengan Electric Youth by Debbie Gibson.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi sekarang dari siapa? Pak D. Budi Sukisna ya, ruang berbagi rindu lewat lagu Sugeng Dalu Mas Dio Pratama Sugeng Dalu Pak D.

0: kita diputarkan lagunya Lobo Stoney. Salam untuk Pak Bambang, Mas Ali, Mas Jebet Eko, di Pak Idris, Pak Wandi dan semua serta terima kasih ya Mas DP. Sehat selalu, amin. Terima kasih Pak D, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Yang di lain telepon ini sepi-sepi amat, sudah tidak bunyi. Nah, laki dirasani muni nih. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abawi.
1: Malam, Mas Yul.
0: Malam, Abawi. Lagunya apa?
1: Song for you, Ikegu.
0: Boleh diulang?
1: Song for you.
0: Song for you. Cicaku. Oh, Cicaku.
1: Ya, Cicaku, Cicaku.
0: Salam-salamnya.
1: Untuk Pak Bambang, Abah Ali, Mas Bandi, Tulang Kobar, Opa Mulyono. Sampai jumpa Pak Toto, Oma Yanti, Munana, Mira, Bu Wati Ramli, Bu Isti, dan Bu Titi. Kagem Mas Tio, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Apa wi, ditunggu lagu ini saya calung nggih. Boleh. Satu lagi sebelum saya hadirkan lagu selanjutnya. Kalau misalnya tidak ada, ya saya ambil yang di WhatsApp. Soalnya yang di WhatsApp ini rame ya malam ini. Masih banyak yang belum saya baca. Oke, kalau gitu saya ambil yang di WhatsApp ya. Nah, ini dari siapa ini? Selamat malam Bang Jo, Pak Sugeng dari Pasar Turi. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, request lagunya, request bisa Bang Jo, Scorpion, Send Me Angel. Oke. Send me. Kalau emang kalau ini malam hari, suaranya laki-laki penyiarnya itu biasanya Bang Jo. Tapi nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Scorpion, Send Me an Angel. Salam-salamnya mana ini? Bentar, saya baca dulu salam-salamnya tadi. Soalnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya di Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih Pak Sugeng, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagu selanjutnya dengan Stoney. Tadi judulnya apa? Lobo dengan Stoney.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kita baca WhatsApp dari Ibu Yuni. Mas Dio, boleh diputarkan Scarlet Ribbon dengan The Cats judulnya ya, atau kebalik? Oh, The Cats itu artisnya, Scarlet Ribbon itu ribbon itu judulnya ya, mungkin ya. Untuk semua pendengar, Mas Dio, selamat tugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu Yuni, sehat selalu ya. Kita sapain di lantai telepon. Musik kita, ruang rindu. Halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
1: Aku ngrungokno. Kok ono rezeki teko enggak tahu. Pak RT pagi-pagi nasi goreng nang ngarep aku diceluk padahal kalah apa-apa.
0: Oh, alhamdulillah. Sakjane,
1: Pak Mul. Pemlepu. Mari mangan oleh separuh, engko tak pangan maneh jam-jam loro. Eh, on air kok masuk. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lajlah bonita.
0: Lajlah bonita.
1: Lajari ngono mang. Mang sore.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Iso iku saged kula nggih ngoten tok kok, Mas.
0: Nggih, mboten napa-napa. Monggo salam-salam. Monggo.
1: Nggih. Tak kula wau disalami kali Mama Yu, kali Pak Idris. Bang Kobar pun mlebet, Mas.
0: Sampun, sampun mlebet.
1: Oh, Bang Kobar, telat Bang, ada acara, terus wonten Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Istiharo, Bu Titik Damiati, Bu Atik Ramli, Bu Dian kali Bu Yani Jaya, Bapak Awi, dan lain-lain lainnya. Untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas, saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat untuk selamanya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Sehat selalu. Kita sapa yang di line WhatsApp ada Mas Irfan. Orang rindu.
2: Orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Monggo, lagunya apa Mas Irfan?
2: Iya, lagunya bebas ya Mas Dio ya.
0: Iya, manca ya.
2: Iya, mau request lagunya dari Tame Impala sama Jenny Mas Dio.
0: Jenny
2: yang Dracula.
0: Blackpink itu tak?
2: Bukan. Iya, Jenny Blackpink. Tapi judulnya yang Dracula.
0: Dracula
2: sama Tame Impala.
0: Oh, Tame Impala. Oh, yang ini remix official.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Iya, yeah, salamnya buat Mas Dio. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya Mas Dio lah dengan Bro Satu.
0: Siap-siap. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dio. Makasih.
0: Sama-sama, Mas Irfan, sehat selalu. Kita langsung hadirkan. Oh, sudah jam segini ya. Kita entek no iki deh WhatsApp ya. Oh, cek akeh nih. Aduh, jam 22.29 masih ada yang WA ya. Semoga tidak ada yang telepon ya. Soalnya saya mau ngabisin yang WhatsApp ini. Bu Nur Fadila, Cranberry Zombie ya, biar cepet deh. Bu Meshke Sadia, Meshke Sadia di Trenggalek, requestnya Sweep Away. Oke, Bu Nana, saya putar bentar.
3: Aku requestnya Why Destiny dari The Rhine. Salam sehat, semangat ya. Why Destiny dari The Rhine. Requestnya Why Destiny dari The Rhine.
0: Why Destiny? Angele. Oke, Bu Nana, Why Destiny. Terus ini siapa lagi? Septian cucunya Abawi. Justin Bieber, That Should Be Me. Oke. Terakhir ini Bu Yani Jaya, lagu Gon Gon Tanto Yahya atau take my hand for me. Oke, bungkus. Kita terima kasih sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Kita nanti lanjut jam 11 malam ya dengan informasi mancanegara.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Kita lanjutkan Surabaya malam ini dengan dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, Iran menggelar pembicaraan dengan Pakistan dan Qatar untuk membahas upaya meredakan ketegangan di kawasan. Rabu 26 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukannya secara terpisah melalui saluran telepon. Pada kesempatan pertama, Araghchi mengontak Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir. Setelah itu, giliran Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani yang dihubunginya. Pada pembicaraannya dengan Munir, Araghchi menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi dan upaya bersama untuk mendorong perdamaian serta keamanan regional. Sedangkan dengan Al Thani, keduanya membahas urgensi jalur diplomatik dan koordinasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Salah satu pokok pembahasan antar mereka adalah kesepakatan Iran dan Oman mengenai pembentukan koridor pelayaran bersama sementara melalui Selat Hormuz. Teheran dan Muscat juga membahas proyek bersama untuk membersihkan ranjau dari jalur perairan strategis tersebut. Qatar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya diplomatik dan berbagai inisiatif yang bertujuan menemukan solusi atas persoalan Selat Hormuz. Doha menginginkan solusi yang dapat menjamin kebebasan navigasi maritim sekaligus membuka jalan bagi kesepakatan komprehensif untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Oman dan Iran mengumumkan kesepakatan keduanya terkait Selat Hormuz pada Selasa 25 Agustus 2026. Kerangka tersebut diumumkan setelah Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman, Bat Albu Said di Teheran. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pelaksanaan proyek pembersihan ranjau bersama di Selat Hormuz. Perkembangan itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan seluruh ranjau di perairan internasional Selat Hormuz telah disingkirkan. Washington menganggap Selat Hormuz sebagai jalur perairan internasional yang harus tetap terbuka bagi navigasi bebas. Washington juga menolak pengenaan biaya serta pengaturan yang memberikan Teheran peran formal dalam mengelola lalu lintas maritim. AS mendukung penggunaan jalur pelayaran selatan yang dianggap lebih aman di dekat perairan Oman. Pada saat yang sama, Washington mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan sanksi ekonomi terhadap Teheran.

0: Saat cuaca panas, kondisi gerah membuat kita tak nyaman melakukan aktivitas. Hal yang biasa kita lakukan adalah cepat-cepat menyalakan kipas angin untuk meredakan suhu panas tersebut. Tapi tahukah Anda siapa penemu alat elektronik yang menghasilkan udara segar itu? Ia adalah seorang insinyur dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Schuler Scott Wheeler, atau yang dikenal dengan Dr. Wheeler. Schuler Scott Wheeler pernah bersekolah di Columbia Grammar and Preparatory School dan tamat pada tahun 1881. Ketika ayahnya meninggal, ia bekerja di Yablokov Electric Lighting Company, sebuah perusahaan yang menjual produk-produk kelistrikan. Sebelum penemuan kipas angin listrik oleh Dr. Wheeler, banyak orang telah membuat kipas angin sederhana, namun semua kipas angin tersebut hanya mengandalkan tenaga manusia atau kuda. Hingga akhirnya, Dr. Wheeler pada tahun 1882 menemukan cara menerapkan ilmu kelistrikan yang masih baru. Ia membuat kipas yang terdiri dari dua bilah tanpa pelindung dan ditenagai oleh listrik. Kipas angin listrik ini dipasarkan oleh Crocker and Curtis Electric Motor Co.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI Radio.
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu. Nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.

0: tiba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
1: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
0: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
1: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
0: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita di Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak Renungan Malam edisi Kamis 27 Agustus 2026.

menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama adalah pencapaian tertinggi kehidupan yang nilainya jauh melampaui tumpukan harta benda di dunia ini.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Jumat 28 Agustus 2026, kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara tersebut diantaranya, pagi ini nanti kita akan bergabung bersama teman-teman di Pro 1 RRI Jember untuk Mutiara Pagi berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur dengan tema Kepemimpinan Nabi Muhammad. Nanti akan ada rekan saya Sandy Wira yang akan memandu program tersebut, dan Anda boleh berinteraksi melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Jember. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tim pemberitaan RRI Surabaya siap menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di lapangan, serta kabar lainnya. Kemudian juga berkaitan dengan sesi dialog kita dalam dialog aspirasi bertemakan mengenal olahraga tekbol dan target besar di panggung Asian Games. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Hanafi, pelatih dan Binpres Tekbol Jawa Timur. Program Halo RRI tetap masih kami hadirkan juga untuk Anda, menjawab keluhan Anda dan juga menerima aduan Anda untuk terus kita sampaikan kepada dinas terkait. Dan tentunya juga program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan menantikan sambungan bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Jember.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi Berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 di mana kami juga menyiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat. Karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan musyrik menjadi keyakinan tauhid. Dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali. Itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu merubah bangsa yang dianggap sebagai jahiliyah tradisinya sampai berani mengubur hidup-hidup anaknya yang tidak dikehendaki lahir, ya, mau udah itu ya, anak perempuan biasanya dikubur hidup-hidup itu ya. Sampai menjadi bangsa yang sangat beradab, sangat santun, yang peduli pada akhlak karimah dan seterusnya, itu cuma 23 tahun. Bandingkan dengan kita yang sudah 81 tahun, bandingkan itu misalnya. Nah, Nabi itu sukses, dan kesuksesan Nabi itu dikonfirmasi tidak hanya oleh orang Muslim, tapi non-Muslim juga mengkonfirmasi itu. Kita tahu bahwa ada penulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, di mana yang nulis itu adalah non-Muslim dan ternyata menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan ranking yang pertama. Itu kan luar biasa apresiasi. Jadi ketika suatu prestasi itu justru kemudian diakui oleh lawan dan musuh gitu ya, itu berarti nyata itu, bukan hoax gitu ya. Ya kalau seandainya prestasi itu diakui oleh pendukung kemudian itu normal gitu ya. Ya yang lain mesti berontak dan protes dan seterusnya. Ini tidak itu. Lah, dakwah yang cukup luar biasa itu bisa sukses dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses. Gitu. Apa itu? Yang pertama kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu akhirnya menyampaikan sesuatu bahkan hal-hal yang tidak masuk akal itu mudah karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang-menerang, turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat misalnya, itu kan begitu, itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan itu oleh Nabi, kemudian orang-orang menganggap penting itu. Akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad. Itu kan Nabi kemudian naik ke Bukit Shafa pada waktu itu gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu. Pertanyaannya begini, kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Gitu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan, untuk mengajak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita, atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri, macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya misalnya yang memecahkan itu. Langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita, dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru, oh ternyata jujur itu menghancurkan saya, jujur itu menjadikan saya terancam. Oleh sebab itu kalau ada kejadian lagi seperti ini, lebih baik saya bohong. Itu kan kesan berarti, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Sampai saking luar biasa kejujuran Nabi Muhammad ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan terlihat itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang horizontal saja itu kan jaraknya sekitar 1500 km, yang kalau seandainya dengan menggunakan kendaraan normal pada waktu itu kan sekitar 40 hari perjalanannya itu, karena bayangkan 1500 ya, itu kalau seandainya tidak ada angin badai macam-macam dan seterusnya, itu kan seperti itu kan, pada waktu itu gurun pasir ya, pokoknya perjalanan normalnya itu sekian itu gitu ya, itu seperti itu. Belum mi'rajnya. Nah, mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ahli fisika sekalipun itu kesulitan menghitung itu. Ternyata kan di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali, padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari mencari kira-kira kelemahan Gusti Kanjeng Nabi itu di mana. Itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi. Itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan, begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana teman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, nggak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliar kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi, itu hanya sebagian malam. Gimana itu ceritanya kok begitu? Saya percaya sampean. Itu seperti itu, ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu, gitu ya. Benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting digarisbawahi, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu adalah menjadi problem bangsa ini. Ya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat Gusti Kanjeng Nabi itu kan punya dua sifat seperti yang tadi saya katakan, yang as-shadiq itu adalah yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itu kombinasi yang kemudian kalau seandainya kita miliki, kita jadi apapun kemungkinannya sukses. Ya, apakah kita itu adalah jadi apa namanya kepala keluarga, apakah kemudian kita itu adalah jadi pejabat, kemudian jadi apapun kita, kalau seandainya kita sudah punya sifat yang namanya jujur dan amanah, itu luar biasa. Kenapa Nabi itu pada saat misalnya peletakan Ka'bah, ketika Ka'bah itu dibukar, di mana kabilah pada waktu itu berebut, karena itu sifatnya prestis ya, itu kemuliaan, berebut untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak, semuanya merasa berhak, sampai konflik itu sampai sekitar 4 sampai 5 hari itu tetap konflik terus, gak ada yang selesai. Akhirnya setelah musyawarah itu kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali, dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain, dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah, masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu, sehingga pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang, karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu meskipun itu ada orang non muslim itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin, tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya, dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian yang justru itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah, dan seterusnya cerita dengan Maisarah ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah, itu maka penting untuk kemudian kita tegaskan insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan. Itu saya selalu katakan gini Mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Lah pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana. Kata-kata as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun. Amanah itu ya hamzah mim nun. Aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah, itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman. Kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya. Tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman. Kalau amanah itu aman. Itu seperti iman menjadikan kita amanah, dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik. Baik, pendengar satu dimanapun Anda berada. Di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya, serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik, padahal dia kaya, sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya, kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan.

0: langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan membuka line interaktif di 0331-336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandiwira.
0: Ya.
1: Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustaz Haris. Ustaz Haris, ya. Dalam hormat takdim, sehat selalu ya Pak Ustaz.
2: Amin, amin, amin.
1: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
0: Silakan Dik Mulong, mau bertanya apa pagi hari ini?
1: Ya, mohon maaf. Gini, maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz, biar nambah pengetahuan ya. Dari tahun ke tahun biar tambah tahu kan gitu ya, dan langsung diperagakan kan gitu Pak Ustaz. Itu ya, tanya pertanyaan saya, dalam kitab suci Al-Quran, dengan zikir bisa tenang. Apakah salawat dan membaca salawat dan al-asmaul husna bisa menjadi tenang juga, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Baik.
1: Salam sehat dan salam ukhuwah Islamnya. Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Okay, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, saudaraku tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Ustaz Haris.
2: Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Qur'an, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersolawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah solawat bisa menjadikan kita tenang, teduh dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini Mas ya. Jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu, yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu, yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku solawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan, siapa yang sholat ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku solawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi solawat dalam konteks Maulid Nabi ini kan penting. Karena begini Mas. Ya. Jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya. Sampean yakin pada sholat Anda sampean itu? Bener tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean gak kemana-mana? Ya, kalau seandainya sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu. Sehingga loh, ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean sih yakin mau mengandalkan sholat Anda itu, sih yakin gitu ya. Bener lah reposo itu temenanan sampean. Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak gak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min suaimin laisa lahu min syiamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang puasa tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan.

0: demikian yang bisa kita andalkan diantaranya ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha, cuman penting juga untuk menyandarkan dan seterusnya berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu dosanya bisa dilebur gitu loh, sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca solawat, gitu begitu. Oleh sebab itu solawat itu kan tidak seperti Quran, ya kan? Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudu, melafadzkan Al-Qur'an tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau sholawat itu boleh semua itu. Itu boleh semua, meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil bersholawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Quran saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak sholawat ya?
0: Iya, iya. Gitu. Itu jadi penting untuk pokoknya sholawat itu kalau bisa dibaca terus, gitu. Iya dibaca terus. Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
0: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu kemana-mana itu. Kalau sebab itu ada cerita begini sampai itu pada suatu saat Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti. Di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah. Sampean pulang, kemudian wudhu, sholat sampean, gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudhu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya tak selempit mungkin. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa. Pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya. Padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya, itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap. Caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
0: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
0: kan?
1: Semua.
0: Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Hmm. Dan Nabi itu apa namanya mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum, dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini, Mas. Jadi pada suatu saat gitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang, ya, perempuan mencuri, dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu'u dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu apa namanya 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu'u dinarin itu sekitar 1,06 gram, dan itu sudah memenuhi standar itu, sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu agar memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya apa namanya? Sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin ordal gitu, ordal. Itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi. Itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri untuk kemudian bagaimana Rasul ini kan orang terpandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah, Nabi itu enggak pernah marah, Mas. Enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu 'alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan. Itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, enggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aymullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokat, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas. Sepertinya ada negara. Sebenarnya enggak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan enggak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. Pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu gitu. orang lemah di hadapan saya adalah kuat dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam kemudian misalnya kita semena-mena. Itu justru ya keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omdo, omong-omong doang dan seterusnya. Tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus yang harus kita teladani itu seperti itu.
1: Baik. Saat kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
2: Dari Bapak Toto di Mendoso.
1: Pak Toto Mendoso. Silakan Pak Toto pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ini kan Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan, saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini kan apa itu al-amin? Al-amin.
0: As-sadiqul amin.
2: Iya. Al-amin. Al-amin ini yang sangat penting menurut saya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pendopo. Monggo ya.
0: Ya, oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya, sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemari oleh politik uang dan seterusnya. Ya, kan kita bisa mulai dari pilihan kepala desa. Itu ada rumusnya biasanya, tongket, setong, seket misalnya. Mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya. Masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya. Akan milih A, milih B, milih C, kita tidak berkepentingan itu. Tapi yakinlah bahwa pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Kelebihan Islam itu kan begitu mas. Kelebihan Islam itu tidak cukup hanya pengadilan di dunia ini saja tidak cukup. Ya sampean bisa menang di dunia ini karena sampean bisa ngongkos pengacara luar biasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita memang kenyataannya salah dan kemudian mengambil hak orang lain, besok ukhrawi, akhirat besok kita dilihat di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu gitu ya, nakhtimu, kami mengunci mati ala afwahihim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya misalnya wa tukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya, watukallimuna aidi mutasyhadu arjulum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun dan seterusnya, dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya, tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang. Itu begitu, itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong person ya. Ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan. Itu seperti itu. Dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A, si B, kok memberi semua. Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu gimana, harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya, itu sudah si A, ya sudah, gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
1: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Kebonsari, Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
0: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi begitu. Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan, Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya pada saat itu. Sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya. Pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang. Menang. Kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi, jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin ya, akhirnya turun gitu ya. Lah turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan, langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu, sampai dikatakan apa gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu, sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa, untuk agar mampet gitulah yang anu. Itu seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi, kalau dalam bahasa Jawa itu maitu, gara-gara sampean. Tapi tidak. Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah. Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut. Itu begitu. Sampai kemudian turun ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut. Ya. Kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidun, keras, kasar, macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita, jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu Nabi gak pernah marah, itu begitu. Kecuali hal-hal yang prinsip tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan. Itu kan seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya. Mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya, agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar, di mana saya akan nyoblos orang yang membayar saya. Padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali, misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Ustaz, ini mendekati di akhir Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustaz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
0: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad, kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya, itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita, itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu mungkin.
1: Baik, Ustaz Taris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah hadir di Studio Plus 1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya sendiri undur diri dari Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan jumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Sari Berita, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di lapangan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Agus Indriani melaporkan.
2: Tekbol Indonesia membawa optimisme tinggi menjelang debutnya di Asian Games 2026 di Jepang. Meski baru pertama kali dipertandingkan di pesta olahraga terbesar di Asia, cabang ini dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia sekaligus Wakil Chief de Mission CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Hari Warga Negara, menyebut rekam jejak prestasi internasional atlet tekbol menjadi modal menghadapi persaingan di level Asia. Dari beberapa nomor yang dipertandingkan, Indonesia akan turun di 3 nomor dan target yang dipasang pun cukup tinggi, yakni membawa setidaknya 1 nomor menembus partai final dan membuka peluang meraih medali emas.
3: Bahwa tekbolnya walaupun olahraganya boleh dibilang baru lah ya, ada di Indonesia, cukup mempunyai prestasi. Dan tentunya kita juga sangat optimis ya, kita bisa merasakan bagaimana persiapan pembinaan yang ada kejuaraan nasional ya, kemudian juga ikut kesempatan kejuaraan di luar negeri dan juga persiapan daripada proses pelatnas ini. Dan kita tentunya optimis bahwa di Asian Games nanti di Nagoya, walaupun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor, insya Allah bisa masuk final. Itu harapan dari kita.
2: Bagi Indonesia, Asian Games 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan sekaligus menguji kekuatan tekbol di panggung Asia. Meski perkembangan olahraga di tanah air masih tergolong baru, para atlet optimis mampu memberikan kejutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di atas lapangan. Farin Regi melaporkan.
4: Kepastian kondisi finansial Persela Lamongan yang dikatakan aman oleh manajemen untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 mendapat respon positif dari para pemain. Gelandang Laskar Cokotingkir, julukan Persela, Hambali Tolib, mengaku semakin tenang setelah manajemen memastikan seluruh kebutuhan finansial tim dalam kondisi aman. Ia menilai kepastian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan.
5: Tentunya

0: musim ini akan aman, pasti itu betul akan aman. Soalnya saya tahu persis Bos Adit orangnya amanah, dan juga beliau juga banyak kasih kita ke pemain wejangan-wejangan yang terbaik lah. Dan saya nggak perlu khawatir tentang itu. Yang terpenting kita sebagai pemain ingin berbicara banyak di lapangan, dan kita akan jawab kepercayaan itu di lapangan.
1: Hal senada disampaikan penyerang Persela, Dendy Sulistiawan. Menurutnya kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Untuk dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Dengan dukungan sponsor, kepastian finansial, para pemain berkomitmen membalas kepercayaan manajemen, sponsor, dan supporter melalui kerja keras serta prestasi di atas lapangan. Farin Rahim melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Gelaran berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Informasinya disampaikan Cantia.
5: Perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama tampak nyata di Kabupaten Jombang. Forum Komunikasi Masyarakat Jombang atau FKMC, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya menyambut hangat kedatangan para sahabat KP Ansor yang tengah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat menengah atau LKTM di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Penyambutan tersebut bertempatan di Kelenteng atau TITT Hok Leong Kiong, Jombang. Wakil Ketua FKUP Kabupaten Jombang, Haji Jiji Tondo Susilo SHMSI, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atau soliditas lintas iman yang terjalin erat di wilayah tersebut.
6: Kami Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, bertempat di Kelenteng atau TITD Hok Leong Kiong Jombang, menerima tamu dari teman-teman atau sahabat-sahabat GP Ansor yang saat ini lagi mengadakan diklat latihan kepemimpinan tingkat menengah yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam rangka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kami dari lintas agama Kristen menyiapkan guest house atau rumah singgah, yaitu berada di Gereja Kristen Jawa Wetan, itu sekitar 20 peserta. Dan ada dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, juga menyiapkan guest house untuk peserta muktamar atau penggembira muktamar atau para muktamirin. Dan dari Gereja Pamak dan Musyawarah Antar Gereja juga menyiapkan penginapan bagi para penggembira yang mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang.
5: Sebagai bentuk dukungan nyata dalam menyukseskan Muktamar NU, FKMC melalui berbagai lembaga keagamaan Kristen menyiapkan rumah singgah atau guest house bagi para peserta dan penggembira Muktamar atau Muktamirin. Beberapa tempat ibadah dan gereja yang turut berpartisipasi menyediakan penginapan meliputi Gereja Kristen Jaya Wetan atau GKJW, menyiapkan akomoditas di sekitar 20 peserta, Gereja GKI turut menyampaikan guest house bagi para Muktamirin, dan Gereja Pamak dan jaringan masyarakat gereja ikut serta menyediakan fasilitas penginapan untuk menampung para penggembira yang hadir. Chantianov melaporkan.
4: Polda Jawa Timur terus mendalami kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Faris Yarbu melaporkan.
7: Kepolisian daerah Jawa Timur terus mendalami kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Dalam proses penyelidikan, Direktur Ditpol Air Utpolda Jawa Timur Kombes Pol Arman Asmara menyebut saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari manajemen perusahaan kapal, KSOP, penumpang, hingga keterangan saksi ahli. Arman menegaskan, fokus utama penyelidikan saat ini tertuju pada pengujian manifest, kesesuaian muatan kendaraan, serta prosedur keselamatan di tingkat penanggung jawab pelabuhan.
8: Kita telah mengambil dari KSOP dan beberapa unsur maritim
9: harapannya sehingga bisa membuat terang daripada dugaan permasalahan dan ini adanya api ya ataupun adanya kebakaran. Karena kalau kita melihat benda-benda yang masuk dari awal start sampai dengan akhir itu melalui CCTV, banyak kendaraan yang muatan-muatan ini kendaraan, sehingga kita bisa mengungkap kenapa sih sampai ada kebakaran ini sebenarnya. Gitu.
7: Menanggapi sorotan publik terkait dugaan ketidaksesuaian manifest, termasuk isu adanya 5 penumpang yang dinyatakan hilang, kepolisian memastikan seluruh data manifest, baik penumpang maupun muatan kendaraan, kini sedang diuji secara scientific crime investigation menggunakan bukti penunjang yang dimiliki. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri memasuki babak baru. Telah ditetapkannya perempuan berinisial YM sebagai tersangka karena diyakini telah merugikan korbannya hingga 2,4 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.
10: Kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri pada saat ini memasuki babak baru. Hal tersebut sering dengan telah ditetapkannya perempuan berinisial YM sebagai tersangka karena diyakini telah merugikan korbannya hingga 2,4 miliar rupiah. Nah, di kasus itu, seorang korban berinisial G, ia mengatakan sangat bersyukur dan mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan petugas kepolisian dengan melakukan penahanan terhadap pelaku YM. Terlebih lagi memang ada kasus yang sempat viral di medsos ini, pelaku YM sempat dikhawatirkan oleh publik tidak akan tindak tegas karena memang bersuami seorang anggota kepolisian. Namun kini hal terbantahkan dan menjadi bukti bahwa saat ini aparat kepolisian tidak tebang pilih dalam menegakkan perkara hukum.
11: Jadi dia tuh kayak kenal siapa gitu tuh udah gak pandang bulu mau dia siapa gitu. Kalau punya kesempatan dipinjemin duit ya dipinjemin duit. Aku gak ngerti ya, mungkin ada beberapa, kalau banyak itu mungkin dia ada iming-iming, maksudnya kayak share profit gitu mungkin. Kok semudah itu orang lepasin gitu kan.
10: Terpisah kuasa hukum korban lain dari kasus penipuan investasi dan arisan online tersebut, Suwandi membenarkan bila pelaku YM telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Satreskrim Polres Kediri. Bahkan setelah pemeriksaan selesai, tersangka YM ini langsung dilakukan penahanan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2026. Sementara itu, untuk penetapan status tersangka terhadap terduga pelaku YM telah terrealisasi ketika gelar perkara pada tanggal 4 Agustus yang lalu.
12: Terkait dengan pelaporan 3 klien kami, yaitu Saudara TH, klien kami YF dan MJ. Di situ terjadi penipuan dan penggelapan berkedok investasi modal kerja. Jadi bukan arisan klien kami, hanya berkedok modal kerja. Jadi modal kerja perlu kita garis bawahi itu.
10: Lebih lanjut pada kasus ini, Suwandi tengah mendampingi 3 orang korban penipuan yang masing-masing korban berinisial TA. Ada pula korban inisial MY dan juga korban inisial NF. Ayu Citra melaporkan.
4: Kebun Binatang Surabaya lakukan penyesuaian pada penanganan terhadap satwa saat musim kemarau, menambah nutrisi pada hewan dan melakukan penyiraman berkala pada hewan. Faiz Putra melaporkan.
13: Kebun Binatang Surabaya lakukan penyesuaian pada penanganan terhadap satwa saat musim kemarau panjang, seperti menambah nutrisi pada satwa dan melakukan penyiraman berkala pada satwa beriklim non-tropis. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri saat menanggapi kondisi cuaca kemarau panjang yang tengah terjadi di Surabaya dan Jawa Timur pada pertengahan tahun ini. Lintang mengatakan pihak KBS melakukan beberapa penyesuaian dan penanganan pada satwa. Bagi sebagian satwa non-tropis, seperti beruang, jerapah, dan beberapa satwa lainnya, KBS memberikan penambahan debit air untuk menjaga suhu tubuh dan menghindarkan satwa dari gejala dehidrasi. Selain penyesuaian debit air pada satwa, pihaknya juga menambahkan suplemen dan nutrisi lebih saat musim kemarau, agar kesehatan dan perilaku satwa tetap stabil. Terlebih, penyesuaian pada musim kemarau juga dilakukan pada tanaman yang ada di lingkungan KBS untuk menjaga ekosistem tetap seimbang.
14: Pada saat musim-musim kemarau panjang seperti ini, yang jelas satwa-satwa tertentu yang nggak tahan panas itu, airnya itu kita optimalkan. Terus kemudian tidak lupa untuk nutrisi dan suplemen kita maksimalkan juga. Kalau misalnya kemarau itu pagi, sore, dan siang itu kalau misalnya untuk di kandang yang tidak ada penyemprotnya, pasti kita semprot air. Jadi kayak misalnya jerapah, kalau jerapah itu kan tidak dia takut air tapi juga nggak bisa panas ya. Nah itu tanahnya sering kita siram.
13: Selain itu di akhir bulan Agustus 2026 kali ini, KBS juga menggelar acara peringatan ulang tahun Perumda KBS ke-110 yang akan digelar pada tanggal 31 Agustus 2026. Terdapat beberapa kegiatan diantaranya launching satwa baru dari Jepang, santunan anak yatim, dan lomba hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Selain kegiatan tersebut, KBS juga memberikan promo diskon harga tiket dari Rp15.000 per orang menjadi Rp11.000 per orang. Faiz Putra melaporkan.
4: Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT memicu ribuan gempa susulan hingga hari ke-9. Sebanyak 11 kecamatan terdampak akibat rangkaian aktivitas kegempaan tersebut. Oni Arianto melaporkan.
15: Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT memicu ribuan gempa susulan hingga hari ke-9. Sebanyak 11 kecamatan terdampak akibat rangkaian aktivitas kegempaan tersebut. Menurut Firman Syaifuddin dari MKPI Institut Teknologi 10 November ITS, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi kebencanaan, terutama terkait perbedaan dampak gempa saat ini dengan gempa Flores pada tahun 1952. Menurutnya, gempa Flores tahun 1952 menimbulkan banyak korban karena berkaitan dengan kejadian tsunami, sementara gempa terbaru tidak menghasilkan tsunami besar seperti yang terjadi pada tahun 1992.
16: Nah, kalau dari sisi kejadian utamanya adalah gempa sampai 7.7, gempa susulannya sampai hari ke-9.5 tadi kira-kira di 6.000-an, goncangannya dari skala MMI 7 di 11 kecamatan terdampak. Kemudian yang menarik adalah tadi ditanya dengan kegempaan atau kejadian gempa di 1992 yang korbannya relatif banyak memang berkaitan dengan kejadian tsunami-nya tadi. Nah, kenapa kejadian yang sekarang tidak memicu tsunami ini yang mungkin butuh jadi studi berikutnya karena ini posisinya masih siaga.
15: Sementara itu Rahmawati Husein dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Menurutnya kebencanaan bersifat dinamis sehingga membutuhkan model dan strategi penanganan yang transformatif.
17: Tentang kebencanaan itu tidak statis tapi dinamis ya. Jadi harus ada cara, model, dan strategi yang baru atau transformatif dipengaruhi globalisasi, IT, digital yang maju. Seperti yang disampaikan Pak Firman tadi, itu menarik sekali bagaimana kejadian di Flores itu berbeda dengan kejadian gempa di tempat lain.
15: Rahmawati menilai kemajuan teknologi informasi dan pemetaan membuka peluang mempercepat pengambilan keputusan. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci menghadapi karakter bencana yang terus berubah. Uni Arianto melaporkan.
4: Mahasiswa baru SCAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti daura prakuliah. Agenda ini dirancang sebagai pembekalan intensif agar mahasiswa baru siap menghadapi iklim akademik kampus. Farida Usnia melaporkan.
18: Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB di Sekolah Tinggi Agama Islam SAI Ali bin Abi Thalib Surabaya telah berakhir. Kemarin ratusan mahasiswa baru mengikuti daurah prakuliah sebagai rangkaian kegiatan pembekalan kajian ilmu. Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Dr. Haris Hermawan memberikan edukasi tentang membangun pola pikir dan karakteristik penuntut ilmu.
19: Kenapa kita perlu untuk membangun pola pikir dan karakter penuntut ilmu? Karena seorang penuntut ilmu harus memiliki karakter seorang penuntut ilmu. Artinya mau tidak mau kalian harus belajar bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu sejati.
18: Sementara itu dosen lainnya M. Sulhan Jauhari menilai ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama.
20: Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat yang baik bukan manfaat yang tidak baik. Dan tidak ada manfaat yang bisa melebihi manfaat ilmu agama.
18: M. Sulhan Jauhari mengimbau mahasiswa baru untuk memiliki niat baik dalam menuntut ilmu. Selain itu mengamalkan ilmu yang diperoleh. Farida Usnia melaporkan.
4: Dengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini kondisinya cukup cerah. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Semoga Anda bisa memulai hari tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi berjuang, melanjutkan kegiatan-kegiatan Anda di kesempatan kali ini. Tentunya bagi Anda yang masih harus pergi ke tempat aktivitas ataupun bagi Anda yang pagi ini harus bekerja dari rumah begitu ya, karena program dari pemerintah ketika penghematan BBM dan juga efisiensi, banyak dinas, instansi dan juga pihak swasta yang menerapkan WFH. Selamat untuk bisa menikmati aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Dimulai tentunya dengan aktivitas-aktivitas positif begitu ya. Mungkin dengan olahraga pagi sembari dilanjutkan juga bekerja. Line telepon 5345474 atau WA 081331414992 tentunya boleh Anda akses untuk berbagi kabar bagi kita di studio untuk pagi hari ini. Kalau untuk arus lalu lintas sendiri sekitaran Jalan Pemuda masih boleh dibilang cukup lengang begitu ya. Karena memang kalau Anda melintas di kawasan sekitaran Jalan Pemuda, ini kan kawasan blok office begitu ya, di mana di sekitaran kanan kiri gedung RRI Surabaya itu juga didapati adanya kantor, instansi, dinas dan juga pusat perbelanjaan. Jam segini agaknya aktivitas baru dimulai begitu ya. Untuk Anda yang sudah berkendara, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik, untuk Anda juga yang ingin berbagi kabar, tentu kita tunggu kabar dari Anda karena pendengar ini adalah mata dan telinga kami. Berkaitan dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian dan peristiwa di sekitar Anda. Termasuk agenda-agenda yang hari ini itu juga akan terlaksana. Saya izin ya, ada rekan Indra Mahadi yang pagi ini juga sudah membagikan berkaitan dengan kondisi di kawasan MER dan juga kampus UPN. Sekitar pukul 6:26 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, saat ini di kawasan UPN, kampus UPN Veteran Jawa Timur, lalu lintasnya terpantau ramai lancar di saat jam aktivitas, baik itu ke kantor ataupun ke sekolah dan beberapa tempat. Cuaca cerah dan sekitaran UPN yang langsung nanti bisa berbelok ke arah barat, kemudian utara selatan, jalur MER. Ini memang terkenal padat di saat jam-jam sibuk, ketika masyarakat sudah mulai beraktivitas. Pantauan pagi ini didominasi banyak oleh R2 atau kendaraan sepeda motor. Dan masyarakat tentu diharapkan lebih waspada. Ya, karena semalam di kawasan ini juga terdampak ada sebuah laka begitu antara kendaraan R2 dengan R4, sehingga di saat-saat masyarakat juga sedang padat aktivitas dan kesibukan-kesibukannya, terkadang juga lalu lintas ini membuat cukup waspada ya dengan kondisi di sekitarnya. Nah, begitu yang dapat kami sampaikan ya. Dari arah UPN menuju ke MER ramai lancar,

0: pengendara roda dua begitu ya. Ini banyak yang mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah. Hati-hati di jalan karena juga diinformasikan oleh rekan Indra tadi semalam ada terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Nah, ini juga menjadi pengingat tentunya ya. Jam-jam sibuk seperti sekarang gitu ya. Orang tuh kayaknya pengen cepat sampai gitu ya, nggak pengen telat gitu kan ya. Ya harusnya dihitung estimasinya agar tadi tidak terlibat kecelakaan. Yang paling penting juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Terima kasih Indra ya, kawasan Mer jadi perhatian juga karena beberapa titiknya itu disinyalir juga menjadi pusat kepadatan dan juga kemacetan.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat 28 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Wawan bin Sugiman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Wonosari Lor Baru KB, nomor 64, RT 8, RW 14, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2791/PDT.G/2026/PA.SBY antara Muzayana binti Supriyono sebagai penggugat dan Wawan bin Sugiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini.
3: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
0: Sembari Anda melanjutkan aktivitas pagi ini, saya juga mau bagikan satu kabar. Kita dengar dan juga melihat ada begitu banyak peristiwa bencana yang terjadi tidak saja di Indonesia, tapi di beberapa negara-negara lain di dunia. Yang terbaru pendengar, kemarin begitu ya, videonya juga beredar luas di media sosial. Ini menunjukkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di kawasan Nepal serta Tibet, Cina begitu ya. Jadi ada banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda kawasan tersebut. Peristiwanya terjadi pada hari Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Jadi dari video yang ada itu dinampakkan begitu ya, bagaimana kepanikan warga untuk bisa menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Dan informasi yang didapatkan sedikitnya ada 180 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Nepal serta wilayah Tibet, Cina. Sekitar 900 wisatawan asing itu juga dilaporkan masih belum ditemukan hingga hari Kamis kemarin. Dan mengutip laporan dari Antara Anadolu, otoritas Nepal mencatat 177 orang meninggal dan 826 lainnya masih hilang. Sementara itu, otoritas Cina melaporkan 3 korban tewas dan 558 orang belum ditemukan di Tibet, termasuk warga negara asing. Dewan Pariwisata Nepal mencatat 644 wisatawan asing dan lokal belum diketahui keberadaannya di wilayah Nepal. Dari jumlah tersebut, 127 merupakan wisatawan Nepal. Wisatawan asing yang hilang, antara lain 178 warga India, 65 warga Amerika Serikat, 53 warga Ukraina, 51 warga Malaysia, 35 warga Australia, 33 warga Inggris, 25 warga Kanada, 9 warga Singapura, dan 8 warga Jerman. Selain itu terdapat wisatawan asal Perancis, Hungaria, Swiss, Italia, Irlandia, Israel, Jepang, Kazakhstan, Portugal, Rusia, dan sejumlah negara lain yang masih terus dicari. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut 100 warga negara yang juga hilang di wilayah Nepal ini akibat bencana tersebut. Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar

Negeri Cina mengatakan sebanyak 260 warga negara asing belum diketahui keberadaannya di Tibet atau di daerah otonom Xinjiang. Data tersebut terpisah tentunya dari laporan pemerintah Nepal. Dan berdasarkan citra satelit, banjir diduga dipicu oleh bongkahan es berukuran besar yang terlepas dari gletser Himalaya. Lokasinya ada di sekitar 20 km di timur laut perlintasan perbatasan Rusuwagadi. Dan bencana tersebut memicu banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan di kedua sisi perbatasan Nepal-Cina. Upaya pencarian masih terus dilakukan ya terhadap ratusan warga dan wisatawan yang belum ditemukan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang meninggal dunia atau hilang akibat banjir bandang di perbatasan Nepal-Tibet. Heni Hamidah, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI mengatakan, KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. Dan KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus tentunya kepada para WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya mereka yang melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu KBRI Dhaka sudah menerbitkan juga imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar seluruh pihak yang terkait gitu ya untuk bisa segera menyampaikan informasi ini mengenai bagaimana keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan ataupun juga pendakian. Dan Heni menambahkan saat ini tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Menyusul bencana tersebut, KBRI Dhaka dan KBRI Beijing menghimbau kepada seluruh WNI untuk bisa meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan dari otoritas tempat, bahkan menghindari wilayah terdampak serta memantau informasi melalui sumber resmi. Jadi ini upaya yang dilakukan begitu ya, agar saudara-saudara kita WNI yang ada di sana itu bisa tetap terdeteksi keberadaannya begitu ya, bahkan terlindungi ketika terjadi bencana-bencana susulan yang mungkin saja terjadi. Jadi kita turut prihatin dan juga berduka berkaitan dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Nepal dan juga Tibet, Beijing, China begitu ya, karena kondisinya juga cukup memprihatinkan berkaitan dengan bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi kemarin.

0: Anda tentunya juga boleh tetap berbagi kabar sembari memberikan pendapat dan juga komentar. Selain bencana yang terjadi di Nepal begitu ya, kita juga masih terus akan update berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Jawa Timur. Lepas dari Gunung Bromo yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk berhasil memadamkan api di sana, ini teman-teman dari BPBD dan juga dinas-dinas terkait lainnya masih berjibaku juga untuk memadamkan kebakaran di wilayah Welirang begitu ya, yang dari catatan data terakhir itu sudah mencapai 334 hektar. Nanti informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya juga mendapatkan informasi berupa voice note dari Pak Ardian Samalik untuk pagi hari ini. Coba kita dengarkan informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari. Dari kawasan Kalidahar Tulungagung mengabarkan cuaca saat ini sangat cerah dan udaranya sangat dingin pagi ini. Dan untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar untuk roda 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardiansa untuk informasinya. Cerah juga di kawasan sana karena memang ya mendekati bulan September di mana bulan ini menjadi satu peringatan yang disampaikan oleh teman-teman BMKG bahwa kita akan ada di puncak musim kemarau yang disinyalir diperkirakan akan berlangsung hingga awal November. Nah, tentu kita harus bisa mengantisipasi kondisi-kondisi cuaca yang cukup terik begitu ya, karena fenomena El Nino ini juga sudah mulai kita lihat dampaknya. Terima kasih Pak Ardiansa Malik. Kabar-kabar lain sesaat lagi juga akan kami hadirkan untuk Anda, selain tentunya pesan-pesan ataupun iklan yang harus kami hadirkan untuk Anda.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat 28 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ibnu Prasetyo bin Darmaji, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah Indah, Sayur 6, nomor 7, RT 24, RW 4, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2712/PDT.G/2026/PA.SBY antara Anissa Nurjana binti Agus Sugiyarto sebagai penggugat dan Ibnu Prasetyo bin Darmaji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
3: Wah Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Ya, pendengar, hingga hari Kamis sore kemarin begitu ya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Sutjatim mencatat kebakaran hutan di kawasan Tahura Raden Suryo Gunung Arjuna Welirang itu telah menghanguskan 334,94 hektar kawasan hingga 25 Agustus 2026 kemarin. Data yang dihimpun kemarin sore begitu ya, disampaikan bahwa sudah ada sekitar 334 hektar kawasan yang hangus di sekitaran Gunung Arjuna Welirang. Selain merusak vegetasi, kebakaran juga dikhawatirkan juga mengganggu fungsi kawasan sebagai penyangga sumber air di hulu daerah aliran sungai atau Das Berantas. Jumadi, Kepala Tahura Raden Suryo ini mengatakan bahwa kawasan konservasi seluas sekitar 27 ribu hektar yang mencakup Gunung Arjuna Welirang, Kembar 1, Kembar 2 hingga Anjas Moro ini punya fungsi penting menjaga flora fauna sekaligus vegetasi yang mampu mengikat dan menyimpan air, sehingga kondisi ini dikhawatirkan juga akan berdampak pada kawasan tersebut. Karena ini menurut Jumadi, kerusakan vegetasi akibat kebakaran bukan hanya pada tutupan hutan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kawasan itu untuk menyerap dan menyimpan air. Kadishut ini juga mengatakan ancaman terhadap sumber air itu turut menjadi perhatian, dan terlebih sejumlah masyarakat di sekitar Tahura Raden Suryo ini menggantungkan kebutuhan air di kawasan tersebut. Dan saat penanganan kebakaran berlangsung, masyarakat desa Tambak Sari yang membantu petugas bahkan fokus mengamankan pipa-pipa air bersih yang biasanya digunakan untuk mengambil sumber dari Tahura Raden Suryo. Jadi ini yang disampaikan begitu ya oleh teman-teman di Sud Jatim, karena tentunya ini akan sangat berdampak kebakaran ini begitu ya, karena ya tentunya tadi dikatakan bahwa sumber air di hulu Das, aliran sungai Das Berantas itu juga ada di dalam kawasan tersebut, sehingga ada upaya tentunya untuk bisa menyelamatkan pipa-pipa air bersih tersebut agar tidak terdampak dari peristiwa kebakaran. Selain vegetasi, air kebakaran ini juga mengancam keanekaragaman hayati yang hidup di Tahura Raden Suryo. Dan Jumadi menyebut kawasan tersebut menjadi habitat elang Jawa, macan tutul, rusa timur hingga lebih dari 100 spesies burung. Kerusakan vegetasi berpotensi memutus rantai makanan satwa. Kalau sumber makanan di dalam kawasan berkurang atau hilang, ya tentu satwa liar ini berpotensi keluar dari habitat untuk mencari makan. Kadang gak heran ya ketika ada kondisi-kondisi buruk di dalam kawasan hutan begitu ya. Ini banyak satwa yang kemudian turun begitu ya, keluar dari kawasan tersebut dan datang ke pemukiman warga. Dan Kadishut Jatim cuma di ini mengatakan kondisi seperti itu pernah terjadi di kawasan konservasi lain ketika satwa predator mulai turun dan mengambil ternak masyarakat. Ini yang juga diwaspadai oleh masyarakat di kawasan sekitar. Karena itu menjaga vegetasi tidak hanya penting untuk mempertahankan tutupan hutan dan sumber air, tapi juga menjaga keseimbangan habitat satwa yang ada di dalamnya. Dan berkaitan dengan proses pemadaman yang memang belum padam hingga hari Kamis sore kemarin begitu ya, yang menjadi hambatan itu adalah medan yang ekstrim. Jadi upaya pemadaman agak sedikit terkendala. Ini yang terus disampaikan oleh Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kebakaran yang sebelumnya berada di kawasan pos sumber berantas menuju kembar 1, kembar 2 telah berhasil dipadamkan tim darat. Tapi titik api kemudian muncul di bagian punggungan gunung yang masuk wilayah administrasi Pasuruan. Dan ini masih terus berjibaku begitu ya untuk proses pemadaman, dan memang disampaikan bahwa kondisi sekitar wilayah tersebut, utamanya medan yang ekstrim, menyulitkan tim untuk bisa melakukan pemadaman. Ya tentu kita teruslah ya waspada begitu ya berkaitan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jawa Timur agaknya beberapa minggu terakhir ini memang kita sering dengar kabar adanya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya sama-sama terus menjadi pengingat agar tadi begitu ya kondisi-kondisi semacam ini tidak terus berulang. Karena ya tadi di dalamnya ada begitu banyak hal yang boleh dikatakan cukup vital, termasuk juga berkaitan dengan kondisi vegetasi dan sumber air yang bisa jadi terancam. Karena luasan lahan juga terus banyak yang terdampak begitu ya, ada 334 hektar. Kita juga terus doakan tim agar dalam kondisi sehat, tetap prima begitu ya, karena tidak mudah
untuk bisa menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Selain angin yang kencang, ternyata cuaca ekstrim atau katakanlah medan yang ekstrim itu juga menjadi hambatan untuk pemadaman di kawasan tersebut.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Tia Radini featuring Arsy Widianto dengan Cantik. Nah, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Kahitna ini juga ayah dari Arsy Widianto, yakni Yofi Widianto bersama Hedi Yunus dan kawan-kawan begitu ya. Ini pernah populer di tahun 1996 dan di aransemen ulang masih enak untuk kita dengarkan hingga hari ini. Semoga bisa menambah semangat Anda begitu ya, untuk Anda yang kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Berkaitan juga dengan aksi demonstrasi yang kemarin berpusat di Jakarta, begitu ya, lebih tepatnya di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, begitu. Ini ada begitu banyak tuntutan masyarakat dari berbagai elemen yang kemarin juga disampaikan. Dan di dalam gedung DPR, tepatnya di ruang paripurna, ini para anggota dewan mengetuk palu berjanji akan mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Ini juga menjadi salah satu tuntutan dari berbagai elemen tersebut ketika melakukan aksi demonstrasinya, begitu ya, berkaitan dengan bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai ini terus dikawal hingga akhirnya nanti tuntas. Dan seperti diketahui, pengesahan RUU perampasan aset menjadi salah satu tuntutan para pendemo yang digawangi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Selain itu, tuntutan pendemo yang juga disuarakan AMPB serta sejumlah elemen masyarakat lain adalah hukuman mati untuk koruptor. Jadi memang kemarin sempat saya informasikan juga ya, berkaitan dengan statement dari teman-teman AMPB bahwa demo besar-besaran yang kemarin dilakukan di Jakarta bukan untuk pelengseran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, namun bagaimana mengawal begitu ya bahwa RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi koruptor itu mendapatkan atensi dari teman-teman di DPR begitu kan ya. Dan ini yang disampaikan juga kemarin bahwa ada komitmen dari DPR RI bahwa RUU perampasan aset nanti paling lambat begitu ya, itu akan disahkan pada 15 Desember 2026. Jadi dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat memimpin sidang paripurna begitu ya, disampaikan komitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Dan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, lebih tepatnya tanggal 15 Desember 2026. Dan para anggota dewan pun kompak meneriakkan kata setuju. Dan sebelumnya 14 orang perwakilan dari AMPB ini diajak masuk ke gedung DPR menemui pimpinan DPR. Dan pantauan di lokasi kemarin ini, para perwakilan AMPB kompak juga ini menyampaikan aspirasi yang sudah disepakati pakai kaos hitam untuk menggambarkan bahwa ini visi misi yang akan kita bawa begitu ya, untuk bisa disampaikan dan diharapkan bisa disetujui. Dan tentunya aksi yang berlangsung hingga malam kemarin ini diharapkan memang bisa membuahkan hasil yang positif seperti aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman di AMPB. Kita tentu berharap begitu ya bahwa setiap aksi unjuk rasa yang disampaikan begitu ya untuk sebagai bentuk ekspresi dan juga penyampaian aspirasi bisa disampaikan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, agar ya tentunya tidak merugikan itu tadi. Karena kalau dilakukan dengan kerusuhan dan sebagainya, kita bisa lihat begitu ya, kerugian juga yang akan kita derita. Tapi semoga ya, karena ada komitmen begitu dari teman-teman DPR bahwa nanti akan disahkan 15 Desember 2026 paling lambat, kita nanti akan terus kawal bersama dengan teman-teman berkaitan dengan kondisi tersebut. Itu dulu ya informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tentunya nanti kami juga ajak Anda untuk membuka kabar-kabar lain yang tentunya terupdate yang terjadi di sekitar kita. Termasuk juga sesi diskusi dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda yang suka sekali dengan obrolan berkaitan dengan olahraga, kali ini nanti kami ajak Anda untuk mengenal olahraga tekball. Apa sih itu olahraga tekball? Nanti ya, lepas dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua.